0: Radio
1: YFM 101.3 YFM.
2: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datang baru setiap gulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-8. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 ngagai ayat 44 ngagai 52. Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 lalu ayat 44 ngagai 52. Jadi tu tahu pada kita bebop nyanggup baru lambar 20 ngagai lambar 21. Lambar 20 ngagai lambar 21. Nyalai dia tu kena kemaco gentran Injil tu. Jesus nusui ngagai sidok jakuk sempama tibukai kuyo. Perintah serga tau dibanding ngoleko lengok tidak tabur orang bau umayo. Nadai leko utai tip mit arinya, tanti ia udah tumbuh, ia besai ari semua babas tibukai. Ia nyadi kayu lalu burung datai ngagok serangan badan ia. Jesus nusui ngga sidok, siti agi jakut sempama kuya, perintah serga tau dibanding kengau ragi tidak ambil induk siku lalu digerabu kuyo buat 40 liter tepung datai ke tepungnya kembali magang. Ayat 44 perintah serga berkesiti reta tidak lalai dalam tanah orang siku tertemu kuyo nyalai ia lalu lalai kutanya baru ia gagal benar hati. Nyalai ia berjalai lu nyuang semua utai ti dikemisi ia. Udahnya ia pulai baru lalu beli tanahnya. Bakanya megak perintah serga, baka siku orang pembeli tinggigak batu intan. Lebuah ia tertemu ke sigi ti mana, ia berjalai lalu nyuang semua utai ti dikemisi ia lalu beli intannya. Bakanya megak perintah serga, baka pukat ti diulur ke dalam tasia. Ti buliah mayuh macam basa ikan. Lebuh pukatnya udah penuh, orang ti berikan lalu nariat ia ke tebing. Duduk setemirah ikannya. Ia ti manah disimpan dalam bledi, lalu ia tindak diguna dibuai. Bakanya megak utai di dekat nyadi, lebuh maya penghabis dunia. Melikat dekat datai miah orang tijai enggak orang tilurus. Lalu muai sidok ngagai api tibalat menyadi. Sidok dekat nyabak serta bergerit ngeli. Kati kita merti kutetu piok ke Jesus nanyok sidok. Merti piok ke sawat sidok. Nyalai kuyo, reti utetu ianya genap ikut pengajar adat ti udah nyadi murid perintah serga. Nak salah-salah berkira timpu rumah tinggal ambil pesaka ti baru ngau ti lama ari gudang yo. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngala Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ningo Jesus nusui ngga kita lima itik sempama. Sempama pasal kelengok, sempama pasal ragi, sempama pasal reta tidak lalai, sempama pasal batu intan, ngau sempama pasal pukat. Jadi tu nambah ke sempama kuda derun yang kita berdua minggu terdulu hari tu. Semua sempama tu menjadi nang bersangkut paut ngau perkara pasal perintah lah talong tau ke perintah serga. Nyalai terwaktu kemai kita berarti ke sempama pasal lekau lengok. Bok jakuk orang putih, leka tu ianya mustard. Mustard. Lalu leka tu mit pendar. Nyak kebuah lengok tu, ndak tentu jauh ke banding ya. Bok inya St. Matthew bagi 13 ayat 20, Jesus manding ke gaya pengharap kita, mensia, ia nyemok kenyak ngagai leka mustard megak. tanda mukai-mukai salian iban banyak ianya lekan sabi ukai lekan lengak baka kebo sempama kita tu ura judah dan suah nyemok kuta timid ngenak lekan mustard jadi salian kebo kudus kita ngenak lekan lengak tau ke lekan sabi lalu lekan mustard nama ia dah tumbuh ia tau mansang besar baka kayu lalu burung dekat benar ingap berkayunya laban di dekat makai leka mustard di celumnya. Lalu ke Jesus, penumbuh perintah latala, kurang lebih baka penumbuh leka mustard tu. Ia berengkah riutai timir, lalu mansang, nyadi tibesai. Lalu pemesai yang megak nadai sekat. Bawa sempama tu, Jesus ngajar kita, pasal penumbuh perintahlah ta'ala di dekat ngerembai sampai ke semua menua ke semua bangsa dekat digumpul dekat masuk dalam serangkum ya. Dalam penghidup kita manusia kita megak ngasai kutai tiap besai dan selalu berengkah di utai timit munyi kejaku uracik menua Cina mada kejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Kita yang mendak penumbuh ke pemansang pengharap Kristian di berengkah di Tuhan Jesus di siku aja, lalu ditampung 12 siku Rasul Ya, lalu jam ke dia tu, lebih 24 bilion balam manusia di dunia tu masuk pengharap Kristian. Lalu kedua, aku mai kita berhati ke sempama pasal ragi. Jakut sepama Jesus tu megak neladan tengah bercuntah ke utai tinyadi tiap hari buat penghidup orang judah mayanya keliak. Tu ndang jalai Jesus ngajar bala peninga mayanya. Ia berengkah ngutai ti dekelala takut dia sai ke bala peninga ya. Lalu ritu ia mai sedap berarti takut ngelala perkara ti dalam lagi. Jadi di menua Palestine mayanya-mayanya roti pawon nang digagak di rumah. Lalu kai dia beli di kedai bakal kemayar itu. Nyalai tepung tu dah dicampur dengan ragi, nama ia lebih dikenal dan ditaruh kari siti. Lalu dalam ia tidak taruh semalam, raginya lalu ngebai atau kemari ke tepung. Dalam penemu Rajudah, pengawak ragi itu suah kena nyemak ke kuasa penyai tinggal suah orang ngerja ulah jahit. Kita mendak bahawa Matthew bagi 16 ayat 6, Jesus nangkan bala murid ya, ngai ke sidak derampit ragi orang perisi ngau orang saduki. Tang kita mendak menyadi bahawa sempama itu, Jesus ngenak pengawak ragi tinggal mari ke tepung ngagai pengerembai perintah Allah Ta'ala. Batang ajar dia tu ianya pasal kuasa ragi tulis ngubah utai tidak gulai ngoyo. Roti pawon tidak digulai ngoyo ragi, ia kering, lalu rangkai, serta tidak nyamai dempok. Ajar Jesus dia tu menjadi ianya penatai perintah Allah Ta'ala dekat ngubah penghidup manusia. Penatai pengharap Kristian ngubah gaya penghidup siku-siku manusia. Ada orang ti jai, ngagai orang ti mana? Pengarap Kristian mega merik basa, ngagai sedang angkat ke penghidup bala sida ti Hindu, sida ti sakit ngolemi, sida ti dah tuai, ngosida ti agi nemiak. Laban mayanya, bala sida tu meh orang kesuah benar de ciping orang. Lalu ketiga, aku mai kita berhati ke sempama pasal reta tidak lalai. Ayat 44. Di itu kita ingat seorang siku tertemu kereta pesaka atau ke harta karun kalau kita ikhmer itu tidak lalai ke dalam tanah. Ia tidak lalu ngambil utenya tang lalai ke dulu ngai kura bukai nemunya. Udanya ia lenyual reta tengkira yang pu lalu ngena duitnya ia lalu beli bidang tanah tialai harta karun tidak dilalai ke ianya. Amat sempama tu bako kenyelai bakitai tam perkara baketu suah nyadi di benua Palestine mayanya menyok Menjadi mayanya menyok, kurang api yang besi beng, baga kita kemayar itu. Nyalai mensia suah benar numbak keduit ngereta ti berga dalam tanah. Lebih lagi lebih maya perang, lebih maya munsuah ti dekat datai. Nyalai bomno Palestine mayanya menyok, suah benar orang tertemu keduit ngau utai berga, tu dah tumbak kurang buat tanah. Jadi, buat sempama tu, batang aja Jesus ianya pasal pemesai pengaga orangnya tinemu reta tadi. Sampai ke nyual semua utai di dekemisi ia, kena meli tanah di alai retanya. Awak keretanya pulai kempu ia. Menjadi, lebuah kita nemu setengah lalu lah talo dalam Jesus Kristus, tu patut mai kita pengaga tercukup ia. Sampai ke kita sedia melengkok ke semua utai bukai, awak boleh hidup nitiah ke penekok ya. Amat tu tau ngujung ke kita melengkok ke sekedok pengerindu ke pengeraja dunia tu, tak tahu dikira ke nadai pulai ke pengerugi. Nanti dibanding ke pesaka penghidup meruan, tidak beri Allah Ta'ala ke orang terindu Arab setelah nitiah ke ya. Lalu keempat, aku mai kita berarti kesempama pasal batu intan. Ndak mukai-mukai salian bebub kudus iban ianya intan. Laban dalam jakuk orang putih, utai kena semak kejelas itu ianya pearls. Pearls. Salian terbetul ukai intan tang mutiara. Mutiara. Mutiara di mana tu cukup benda berga serta balat diangkun ke mensia. Ukai muti laban dia berga, tak laban dia megak, manah gamal pedak. Tak muti megai, medak, setelah bayar mutiara pan cukup memaik penyenang hati. Nyalai utai dia diajar Jesus pasal perintah lah Ta'ala dia itu, ianya lebuah kita bempu perintah lah Ta'ala, kita bisa membuat utai dia penghabis berga, maka mutiara dia penghabis yang manah. Sempama ti penudi ia pasal pukat ti diulur. Lalu ia boleh maya ikan. Laudanya ikan lalu dibagi ngai ikan ti mana, ngai ikan ti jai. Lalu bala ti ninga mayanya menya merti kerti sempama tu laban ketuguang lagi bala ti dia nang orang berikan. Pukat tu kena Jesus nyemok ke ekklesia kita tinggundan semua macam orang. Manah ngau ti jai, berguna ngau ti ndak. Tang menyadi, munyi kebos sempama kita minggu dulu yang kemari, pengawak ti magi mensia tu ukai pengawak kita. Nyak pengawak Allah Ta'ala ajak. Lumaya dekat datai Nur Allah Ta'ala dekat ngerjanya. Nyalai ngotu program lalu hidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuah. Serta lup sampi ngaku ngelah talo tip taro ngapai kita. Nenak sampi ke diungkup keminggu tu inyak minggu Trinity tu ke 8. Tuhan tip pemandu berkuasa ngolah talo tip meruan. Kami minta nuang ngiri yang ngudus dan merintah hati ngau tubuh kami dalam jalan adat nuan ngau pengawak di deletak pesan nuan awak keribaroh lindung nuan dia tu ngau kebelama-lama ya kami oleh meruan tetap setelah diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah Ta'ala suku ajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ke bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan ngintu setelah berkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi dalam minggu tu dekat datai. Mumpu aku.

0: Ya peningan yang nak kita mending ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Airi Sumping Jingan Siti program ti dikeluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi tu peningan kita terus begulai ngau pengelola program kami di Marudi. Kita bisi Brenda pagi tu dekat mic kita berita ke pemadu baru berkawal ngau program ya ke bisi dia tu di Marudi ianya Baram Regatta 2026. Selamat pagi Brenda.
1: Ya, selamat pagi Emelda, nama berita orang Kuching.
0: Berita orang Kuching tu mana? Panas gaya
1: mana kami ni, di Kuching panas itu.
0: Tang kami di Kuching tu tak ke pelabak aku semua peninggal pelabak aku dekat nama nama berita ke pemadu baru ke debaik kita tak ke debaik nuan pagi tu Brenda ba crossover kita ke pagi tu ba awak pengerak pagi.
1: Iya.
0: Terus ke nuan tu Brenda ni.
1: Okay. Okay, Imelda, aku harap ke ada depan nanggul lah nama tu lain tuan cerita. Hanya di bagai balap ringan selamat pagi kita semua. Kalau bagi dengan kita ke bisik meniang ke kami kalau bagi di Marudi bisik pengrami barang mereka tak ke bisik di ke Bunung Datuk. Kalau bagi apa ungkup minggu tau. Jadi malam tadi kita bisik pengawal Ratu Baram Regatta di penyadi ke yang berhormat Dr. Datuk Penguang Manggil atau tadi ini di Mujur Datuk di dataran Marudi kena 25 hari bulan 7 2006 jam 6 lemah itu tadi. Jadi bisik pemegang bisik 12 ikut finalis

0: Mereka rebut gelaran juara Ratu Bara mereka kata 2006 pihak mengkabisi pengawal malam kebudayaan tu malam tadi Imelda yang kebisi mantai kepersembahan tarian etnik setiap etnik persatuan hari atau bagi Bakasida persatuan Kayan Sarawak Cawangan Murdi pihak mengkabisi persatuan Laki Put Sarawak persatuan Rurun Kelabit Sarawak pihak mengkabisi persatuan Tuai Rumah Peluru Engau ke Bukai ke BC di Sembah ke kemarin hari setiap etnik Sarawak tu tadi Inoda. Jadi itu lagi aku dah kongsi ke keputusan yang ke Pekit Ratu Barang Mereka Kata 2006 untuk malam tadi. Tentu Inoda kemarin BC Dupertiku berebut ke gelaran tu kemarin. Jadi tidak perhati kemarin semua tidak ya segi apa bakat segi baju-baju magang kumang orang kemarudi itu kemari ni ada. Okey jadi ya kemari amat mulai basket walk ianya Yunis Erin Selail tapi juga basic kategori best dress ianya mulai dengan Jessica Puyang Vincent udahnya ketiga atau ke tempat ketiga atau ke second runner up Ratu Barang Mereka Kata 2006 ianya mulai dengan Steffi Anak Apoi udahnya kedua atau ke first runner up ianya mulai dengan Adeline Henry Lawai ngau juara kita apa Ratu Barang Mereka Kata 2006 ianya mulai dengan Yunis Enris Lain pendatai asal Ari Long Long Tenap nanti asal aku ini ada awalnya di ke berikan kemudian itu dekat fungsi ke dekat pesawatnya semua balap ringan ianya Sarito Ari Kepenuti Barang Regata kediatua di Tekaran Marudi hanya di malam tu kita dekat pukul lain penyanyi-penyanyi terbilang kita malam atau ke konsert perpaduan di Tekaran Marudi ianya pukul lain ikai saful api mengabisi ada kru ngau pihak mengabisi Ramless Water ngau tu artis ke di terbilang tu Imelda tentu yang orang nak sabar dekat menin ke artis tu inya Mawat dekat berita kita malam tu malam perpaduan jadi kira nakanya dulu berita ke dikongsi kami di YP Miri tu berkawal ngau Barang Mereka Kata ke benar dia tu di Marudi ni ngobrol tu dekat desa semua palam tinggal hari Marudi hari Miri atau ke di Bintulu sama-sama kita yang nanti diri berprogram Barang Mereka Kata jadi lapan hari tu hari ke penuti di Nauta jadi pulang dengan nombor di Kuching ya
1: ya sama jalan ke pengawal Brenda bye-bye
0: ya ok terima kasih Brenda
1: ya sama-sama
0: bye-bye
1: bye-bye ikannya pendengar berita ya ke tau ke pengawal ya ke bisi diatur kemari enggak mega sarito ke bisi di baik Brenda ba Ari Marudi tadi bawa pengerak pagi yang kita ya ke diau ngelingi Marudi kita ya ke diau di Bintulu Miri mega ulih datang ngusung program ya ke bisi diatur malam tu lagi out sarito mega agi bisi diatur jadi sarito Ari Kepenudi Barang Regata 2026 diatur peninga ya. Okey, jadi sebenarnya kita mendiang ke program nangkan ke tu lagi peninga bugulai ngau Pastor Nicholas Ningkau tukat semangat mai kita mendiang ke promo tu dulu.
2: Barang Regata 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 beramai ke Jaku Peace Unity Progress sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur baka perau kayu ngau powerboard pekit perau berias konsert pepaduan malam kebudayaan ngau pekit Ratu Barang Mereka Kata 2026 berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan anti meh pekit bintang Barang Mereka Kata 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebenar 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.

selamat bertemu baru pendengar semua ngagai program tungkat semangat kita ke minggu tu. Jadi sebedau kita berengkah balam nyadi dalam Kristus aram samping aku. Terima kasih Tuhan apai kami di surga laban wan sekali gemri kami peluang oleh kami begulai dengan program tungkat semangat. Kami minta Roh Kudus nuan Tuhan nurun lalu negu hati kami natok kami ngena kuasa tidak teri atas ngami kami paham kutai kepada nuan kami lebih agi silia. La kemulia nama nuan la ke merti hati mensia moga lebih agi tajam dasai ke semua bala peninga lalu ngkeman bersemua kami. Kami nyerah ke semua tu dalam sampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kau penglepas kami. Amin. Jadi sekali itu belum jadi kita bertemu dalam program Tunggak Semangat itu aku kau berjakuk pasal pengangkat pengharap atau ke revival. Jadi jakuk revival itu tahu ke kebangkitan rohani itu suah benda disebut dalam gereja sekali ke pengangkat pengharap atau ke penyungkak pengharap kita orang Kristian tu tahu ia nyadi berorang siku-siku tahu ia nyadi berdalam gereja tak secara ngenyit bala orang pula takut pula nangi kalah talo meri basa lebih hari selama tu lalu menua kita itu menua ti berpegai bermacam-macam agama lalu datai ripupu raban bangsa. Jadi siti ditanya kepada ditanya kita nama reti revival atau ke pengangkat rohani itu buat menua ke tak sebagai latar belakang tak sebagai agama. Jadi jaku revival tu atau ke pengangkat pemansang pengharap Kristian pengangkat roh kita suah benar dedinga kita munyi kaku tadi dalam gereja sekedar orang umai itu tadi tadi kumai revival lebih orang mayuah benar bergempur beribu-ribu iku atau ke berkerti kita kemedap pesta rohani suah benar dekumai orang tadi lebih orang tadi balat benar muji ngau sembah ngau cukup berkuasa tau ke lebih orang ingat mayah macam testimoni. Jadi itu sebagi riutai kita dekumai kita revival. Jadi revival tau ke pengangkat roh tiamat amat belabuh bautai kelebih ke dalam. Revival tu berengkah buat penghidup kita manusia di dalam hati kita. Tu pengawal Allah Ta'ala lebih yang ngemaru atau kenyungkak kebaru. Ngenani, ngerak manusia, ngerak raban orang ti ngaku dari Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Jadi lebih maya revival tu nyadi. Tu maya orang tadi datai semak ngagai Tuhan. Lalu mayuh benaran berubah perangai, berubah jalai pengharap, berubah jalai penghidup sidak ya dalam ketera Kristian tu kai pengharap bukai. Artinya bertukar bentuk cara sidak hidup. Nanti sidak ya amat udah nerima kebangkitan rohani itu tadi. Jadi ke sekali itu lah ke kita berarti ke revival kebenar bisi aku mai kita benda tiga itu lepak penghidup kita orang Kristian. Jadi keterubah ya revival tu belabuh buat tiap ikut kita, buat genap ikut manusia. Sebedau Tuhan ngubah siti-siti gereja, tau ke ngangkat ke pengharap buat siti-siti gereja, tau ke siti-siti menua, ia terubah ngubah individu, tau ke genap ikut orang ti madah di Kristian. Jadi revival tu belabuh lebuh kita ngau ariati ti jujur, ngau ariati ti amat-amat ikhlas merasa hati kita di mua Allah Ta'ala. Arti kita mungkar hati kita, lengok ke hati kita. Ngambi ke Tuhan merasa ya. Bab Mazmur 139 bisi madah munyitu, oh Tuhan, perasa hati aku ngambi ke nemu nama isi utai ke dalam hati aku, isi hati aku. Jadi inti revivalnya jadi secara individu atau secara pribadi, artinya kita ngemaru ke
kaul kita siku-siku. Tiap iku kita ukai harap ke kaul dari gereja. Kita impu secara pribadi mesti kaul ke Tuhan. Artinya secara pribadi kita berkaul ngoya baru. Angkat baru, hidup baru. Pekerti ketindu. Kita tajak kita udah nemu. Kita diau diri. Berarti itu tadi kita mutar. Mutar ngaliah jauh hari utai te nagang kita berserkan ngau Tuhan, lalu mulai diri ngawati ti ikhlas. Berarti kita benesal ke penyalah ngau penghidup kita ke ngelengkok ke Tuhan. Leban ngelengkok ke Tuhan tu tadi maya macam cara kita ngasuh kita nyo tawar nyo ndak tentu berapa harap pihak-pihak aja. Jadi kita bertaubat nyo siti eri empas revival tu. Lalu mega siti mega kita itu tadi sanggup meri ruang awak, ruang jam kita bersampi lebih lagi eri kuda. Meri ruang lagi kita macau jaku Tuhan. Lalu lebih kita udah diri dihidup kebaru digerak atau ke diri revive. Kita ngelak ke Roh Kudus nempok atau ke nukuh perangai kita tadi. Leban orang ku udah dihidup kebaru, digerak baru, pulai ngagai Tuhan semak bakal ya keterubah nemu Tuhannya. Ukai semestinya orangnya lu ngau cara ti megah-megah madah ke pengharap diri. Tang orangnya tadi ngayan ke gaya ciri tau ke perangai Kristus buat penghidup ya inti hari. Di rumah yang jadi lebih lagi bakal orang ke muan pengerindu, lebih lagi rindu, lebih lagi angkun ke diri sebili. Antara melaki bini ya lebih lagi rindu, lebih lagi angkun, lebih lagi peduli. Bawa pengawal, baik ke bawa office, atau jadi di luar yang kerja di luar, ngurah dalam. Ia jadi orang ke lebih lagi jujur, lebih lagi tahu dekarap. Nanti ya dalam bangsa kita, buat community, raban kita, orang dia sedap yang tadi, lebih lagi berundian kurang bukai, munyi kujak kurang putih, lebih lagi compassionate, lebih lagi ngampun orang, di orang mesti silap, orang mesti salah, orang kiri baruah. Nur bulai ngok kita kerja atau ke sama taraf ngok kita tadi kita mudah ngampun, ndak lalu nganu, ndak lalu ngebom ya, ndak lalu pedes hati, lawan kita bisi umuan pembaruh hati. Jadi orang ke bala kita ke berunding pasap ngangkat roh tu tadi, yang ke bisi mayo kita ndak ingat ke jaku, tiap jaku kuda disebut kita tadi. Tang lebih orang berhati ke dia sida yang bedok kita kini cara kita ngau orang bukai ti kita ama udah nerima revival kini cara kita mela orang nanti nya bo menua kita nya menua kita nyemajak terang terang bisi testimoni bisi saksi menua kita berubah mana dalam pengharap dalam pengawo dalam lebih lagi orang kemegai kuasa sida ya ayan bo pengharap ayan bisi penangi ke Allah Ta'ala. Jadi, jaku tanya di tu, kepatut tanya kita, ini berkata, kati hati ku tu, aman hidup di dalam Tuhan, aman bisi pengharap, bisi iman dalam Tuhan, tau ke aku tu, bisi kena aku tu dah digagak baru, dah dikemaru ke dalam roh aku tu tadi. Okay, jadi, ini keterubah. Jadi, perkara kedua tu, pengangkat rohani, tau ke penyungkak pengharap tu tadi, uleh ngeriang ke gereja. Jadi gereja ukai semina tak rumah, ukai semina nama besi tanda regang dan tak kurang dipasang orang di atas pucuk prabuang rumah lalu nyok kumbai ke gereja. Jadi gereja tertari berjaku pasal raban nemiak Tuhan nyok ke gereja. Orang ke harap, orang kenangi ke Tuhan. Jadi lebuah individu atau lebuah tiap ikut orang asai ke pengangkat roh atau ke penani roh sedok ke lama udah ndak tentu semak ngagai jalai Tuhan dia gerejanya belabuh berubah sembah sedanya di lebih lagi ukai semina pengawak ke kerja nanti minggu dalam dirinya mesti pengangkuan ukai semina rutin lalu sampi nyaunya di lebih lagi jujur datai ri puak hati ri lubuk hati kita bisi pengibuah ke pengawak gereja pengawak Tuhan ndak semina depeda orang nyukung
Jadi jaku Tuhan tu tadi lalu berengkah di dikenangi, berengkah disimpan, bakar ti kita kenyimpan utai ti bergau. Ukai semina utai ti didingau kita. Jaku Tuhan kita baca di bab kudus. Jadi gereja nanti ya udah diangkat ke baru udah bangkit dalam roh ya tadi. Tau ke disungkak ke baru dalam roh ya tadi. Ulih dikelai kita yang ngena penyerakup orang dalam gerejanya. Sati, bisik gempung. Nadai berpecah belah. Tajak punya mayuh tubuh. Tau ke mimik tubuh. Ya siti hati, siti gempung. Pengawak sedak itu tadi, ukai seminang ira pengawak dirimpu aja. Balat gi berkira kura bukai, bala member bukai, bala raban gereja kebukai. Lalu balat pergi dikelala ngembuan pengerindu. Lalu ndak tentu balat kau berbantah, kau berjaku ke penyalah, ngau penglemi, ngau pengurang pangan diri. Laban Jesus mpu besi madah. Orang dekat nemu bala anak murid, ari pengerindu sedak ke pangan diri. Nya kena orang ngelai tadi. Jadi lebih orang kerap ke Tuhan uli ngampun pangan diri, uli ngampun orang bukai, uli nyukung pangan diri, diri sama diri, lalu uli bekerja sama, uli bergempung. Gerejanya jadi gereja ti berkuasa man. Jadi kesaksi ngagai community, ngagai raban bangsa, ngagai menua, ngagai state kita dini-dini dorak tadi. Leban dari Bible tu tak mega uli ngemaru ke mission gereja. Mission gereja aku kudu itu bukan mission rumah gereja, bukan mission perintah gereja, mission Jesus Kristus. Tujuh ya, niat ya. Ukai semina numpu kerunding, ukai semina fokus semina berdiri empu. Kita lalu berengkah ibu ngau lebih lagi dalam, lebih lagi rindu ngagi orang di sekeliling kita tadi. Nang ira nuan gereja nu, nuan gereja nian, nuan bangsa tu, nuan bangsa bangsa lain ukai kunya. Lalu kita hendak berasai tak kediri diri, hendak berasai selu-ilu, hendak berasai hendak dikibu, hendak berasai tajak kita mayang tadi kurang, hendak berasai kelalu serantak betul betulnya, hendak berasai kelalu sakit, hendak berasai kelalu ketuai laban bisa ibu aku pangan diri. Lalu hendak berasai kelalu biak maga, hendak dia peduli kurang ketuai lagi tau ke tengah umur. Jadi kita di dunia tu lebih kita dah di revive, dah diangkat ke baru. Kita jadi ke jari ngau kaki Tuhan Jesus Kristus. Mai pengadang hati ngagai. Dini dinindur kita berjalai. Gereja ku dah diangkat ke dalam roh. Ukai sebenarnya boleh ditata atau ukai sebenarnya boleh disukat. Ngena pemayuh tubuh orang kedatai. Ribu, ratus, puluh ukai kunya. Tau ke ukai mega boleh disukat ngena pemayuh pengiruh. Aktiviti-aktiviti kena kerja sedak ya. Kita menda, oh gereja tu mansang. Lepas maya tubuh. Gereja tu mansang. Lepas maya aktiviti. Ukai, kena keroh sedak deh. Jadi tu disukat. Disukat oleh cara penghidup orangnya amat-amat berubah. Oleh pengerindu. Pengerindu kena kemuan sedak ya. Oleh negu orang ngelui dari dinding gereja sedak ya. Artinya keluar. Jadi kepenudi benda. Namun arti pengangkat roh atau ke penyungkak pemansang roh tu buat menua ke macam-macam agama dengan macam-macam pupu raban bangsa. Jadi mayor kita diau buat komuniti ke lain orang datai di macam-macam etnik, latar belakang, nitiah ke macam-macam agama ti berbeda. Tu siti tadi lain, siti tadi ke mayor cabang, tau ke tu siti diversity. Ti sebagi di penghidup kita tiap hari. Kita itu. Lepas kita bergulai buat dunia, ti main macam. Jadi, kita itu orang Kristian, tau ke sebagai orang Kristian, pengangkat roh tu tadi, tau ke penyungkak pemansang roh tu, kai semina erti tadi, kita menjal ke pengharap kita borang bukai. Kita tidak menjal, tidak mesul ke orang tadi. Tang kita itu tadi, hidup, jujur, nitiah ke cara Kristus, ngau pengerindu ya terang tau kejelas di peda orang nengah kita tau kari kita. Jesus ngau bisik ngasuh kita jadi ke penampak dunia, jadi ke garam dunia. Penampak ndak ibu betalat ngau pementang. Laban dia mancar, namo ia amat mancar nadai giutai petang. Garam mega ndak mega ngangau kurang ngasuh Arab kiampu. Laban dia uli ngagak beda asai utai lain, penyamai utai lain ti garam bisi ndak tabar ndak jemurah jai.
Jadi lebih orang Kristian ngasai ke pengangkat roh atau ke penyungkak roh, pemansar roh tiap amat-amat ukai ke nunda-nunda menyikoku tadi, dia sudah jadi orang kebisi integriti lurus, tahu dekarap, bisi pementas adil, ndak pilih kasih, lalu bisi ngembuan pemain. Jadi kita belajar melol genap ikut orang ngena hari kita berbahasa ke sana, nak tahu nak bisi dignity. Leban tiap ikut mensia, menskin, umang, papa, pun ia ukai semina orang kaya raja, ia bisi, kita mesti melo ia ngena dignity, ngena bahasa. Leban tiap ikut mensia, digagak Tuhan neladan gamal yempu. Jadi kita kita berbahasa ke namanya penglepas atau ke kebebasan, ngap pengharap orang bukai. Lalu kita mega mengkang jujur ngagai pengharap kita empu di dalam Kristus. Dalam menua ti Dewan Pupu Raban Bansa, Bible tu ulih nyungka ke kita ngasuh kita salah anggap atau kebebagi berpilih kasih. Discriminate. Okey, tang kita jadi orang ti baka jematan. Baka orang ke ngagau jematan. Kita itu bersatu ke hari tebiang siti ngai teme siti lak ke kita berkempit ke pemerhati babaik ke orang ke tusah orang ke pepecah, lalu kita bisi berbahasa ke diri sama diri lebuh komuniti bangsa kita bisi nyatu pemar bakau tai ke penusah bisi penusah leban biau balai tu Sabah angus rumah atau ke bisi kita kencabar, kita bahas hal-hal ekonomi, hal penghidup. Jadi, orang keamat-amat sudah di-revive. Revive believers tadi. Orang keamat bisa pengangkat roh tadi. Nyawa orang ke dulu melau rabukai. Bahkan orang ke bisa tsunami, kelaban puting beliung. Nyawa orang ke dulu nulung. Lalu dulu merangsang megau. Orang ketusah, orang ketasah. Jadi itu cara pengerindu Kristus nyadi utai tiulih diperdak. Bok society atau keraban bangsa. Laban siti menua ku udah kering ukai semina bok ekonomi, ukai semina memansang ekonomi, ukai semina memansang teknologi. Tang mega uliah di kemansang kule orang ke bisi ngangkat ke hati ti jujur. Bisi pengasih kura bukai adil, lalu bisi pemaya. Jadi orang Kristen bisi peluang kena meri tu, meri menyumbang ngagai nilai-nilai tu, ngena cara penghidup ti jujur, setia, bisi integriti, lu bisi pengerindu, ngerja pengawal. Engkau lah revival tu tadi, penyungkak tau ke pemansar roh tu, berengkah cara ti mit-mit, bakal ngampun pangan diri, kudah ngemedis kitai, orang kudah ngemedis kitai, lu nulung, orang kebesendik pendiau ngu kitai, titusah, tibguna ketulung, jaku nyebut utai ti benar lengong ngot titik nelap besampi ngot titik tetap setia ndak sekali sekala aja ke orang kan jadi ketua perintah nya tugas kita inti kita aman-aman udah di hidup ke baru udah dani dalam roh kita orang ke megai menua ketua-ketua bangsa ke merintah kita jadi ngonya bala peningah nya jaku aku ke sekali tu wak kita sama bersampi dengan aku kena kita nyimpul program pasal pengangkat roh dalam gereja buat penghidup individu dengan penghidup menua. Terima kasih pendengar semua ram kita bersampi apa yang kemudian serga. Terima kasih ke pengerindu Nuan tindak kalau puntan dikasih ke kami angkat ke baru hati kami gerak kami lak ke kami boleh rindu ke Nuan lebih ke dalam lalu melo Nuan lebih lagi tetap hati kemaru ke gereja kami ngena gempuang ngati ti cukup ari roh ti aman nyemetak kok sati ngepangan diri mai ngena pengudus mai pengudus Nuan lalu bisik pengerindu nyinuk kurabukai tolong kami jadi orang ti jujur jadi orang Kristen ti amat setia harap ke Kristus lalu lih mai pemaya mai pengadang ngati ngagi orang mai penelap. Kini tunggak kami hidup berjalan dikirim ke Nuan. Berkat ke menua kami,
kedegagak tau kedidiri kari raban bangsa ngoraban agama. Ngenok pemai, ngenok harmoni, adil, serta bisik berbahasa kepengen diri. Lak ke penghidup kami ngayan ke perindu nuan Tuhan Jesus Kristus. Lalu ngenok nama nuan kami nyerah ke program tu. Lak ke program tu uleng keman buat semua malam peningat. Terima kasih ya. Bertemu baru kita lepas tu beberapa minggu kebuka.

Pekinya anak-anak kita mending ke program Tungkat Semangat bergulai dengan Pastor Nicholas Ningkau. Siti program tidak dikeluar ke Ken Michael hari YFMI Band di Kuching. Ya. Jadi pukul 9 pagi terlagi peningan, mari kita mending ke berita utama 9 pagi ya ke ditabur terus hari Kota Media Angkasa Puri. Udahnya kita terus bergulai dengan pengeluar program kami ya ke Bukai. Nangkan ke tu lagi Y912. Jadi kita ya ke dia di Serian udah terus mending ke kami ngena frekuensi 106.9 pemaga kita ya ke dia di Bandaraya Kuching yang boleh mendengar kami ngena 101.3 FM. Kita ya ke dia di luar Kuching dan Serian kita boleh terus mendengar kami ngena channel Astro 871 serta mega RTM. Klik nangkan ke tok lagi ya. Jadi ngau tu peningan mumpuk dulu aku. Terima kasih ya laban udah segala sejala dengan aku ba pengelama 3 jam bertemu baru kita ba awak ke Bukai. Mumpuk dulu aku peningan. Selamat hari Minggu. Tuhan berkat kita semua. Bye bye.

0: Dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawan Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman, termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi, kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018, menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, yang landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN) terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat, antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Ani Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Ani akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuan dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4 kali 200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Nida ul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang isu berkata yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, adalah ia berkata yang baik ataupun diam. Dan barang siapa percaya pada beriman pada Allah dan hari kiamat, maka dia akan menghormati tetangganya dan memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya? Imam Al-Jalil Abu Muhammad bin Abu Zaid mengatakan, berkata yang baik atau diam ini termasuk satu ya daripada empat kebaikan yang utama dalam Islam. Itu nombor satu ialah bercakap yang baik-baik atau diam. Yang keduanya ialah tinggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Benda larau lah. Yang ketiganya, menahan marah. Dan yang keempatnya, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang ini empat. Menurut Imam Syafi'i, bila mengulas tentang isu berkata yang baik-baik itu ataupun diam, ialah bila kita nak bercakap, kata Imam Syafi'i, fikir dulu. Ya, bila jelas apa yang kita cakap itu membawa kebaikan, maka cakaplah. Jika bicara kita tu bahawa mudarat ataupun kita ragu-ragu, tak pasti jangan kongsi kan, atau ragu-ragu atau bawa bahaya, diamlah, jangan cakap. Itu pesan Imam Asy-Syafi'i. Peribahasa Melayu pun dah selalu sebut ya, selalu kita didengarkan, telajak perahu boleh diundur walaupun tak ada reverse gear, ya boleh diundur ya, tetapi telajak cakap buruk padanya, badan binasa ya. Kata sarjana, jangan bercakap melainkan bila kita dapat memperbaiki keadaan senyap. Dah elok senyap. Dan kalau kita boleh cakap benda yang membawa manfaat, perbaiki senyap tu, boleh cakap. Tapi kalau dah elok senyap, tapi kita cakap benda yang merepek, nak gosip, ataupun kata-kata yang toksik, baik jauhkan. Gitu ya. Dan seorang dalil fikir bernama Plato, ni ramai orang tahu ni, orang Plato. Ni dia kata apa? Orang yang bijaksana bercakap bila nak ada sesuatu yang baik yang dia nak kongsi. Orang jahil ni bercakap sekadar untuk bercakap sesuatu. Dia nak buka mulut je. Aku bukan nak cakap apa pun saja sebab sunyi-sunyi sangat macam malaikat lalu ni kata. Orang Melayu kita kata malaikat lalu. Sarjana juga berpesan ya, jangan menjawab bila sedang marah. Nampak? Bila marah jangan jawab, nanti kita akan menyesal dengan kata kita. Jangan berjanji semasa sangat gembira. Takut-takut tak termampu untuk memenuhi janji. Tengah seronok, tengah gembira kita buat janji. Jangan buat keputusan bila dalam keadaan kesedihan. Takut-takut kita akan melakukan perkara yang mudarat ataupun maksiat. Dan sebenarnya, para pendengar yang Tuhan kasih, cara kita berkomunikasi dengan diri kita dan orang lain mempengaruhi kehidupan kita. Ya? Kata-kata yang kita lafazkan juga mencerminkan tentang personaliti dan hati kita. Sebab wajah itu cermin hati, kata-kata itu cermin budi. Jadi kalau orang yang berbudi bahasa, hatinya bersih, tidak mungkin dia cakap benda yang kotor atau benda yang boleh melukakan hati orang ataupun yang menyebabkan orang kecil hati, marah dan sebagainya. Ya? Ingat, kata-kata adalah cerminan hati. Dan satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, ya, kita sering kadang-kadang terlupa bahawa kita kadang-kadang nak berbahasa. Ya? Orang laki-laki kalau duduk 2-3 orang disenyap, tu normal. Tapi kalau orang perempuan 2-3 orang duduk senyap selama lebih daripada 2-3 minit, itu tidak normal. Mereka memang tak boleh senyap. Tapi tak mengapa, boleh bercakap asalkan kata-kata kita itu membawa kebaikan bukan keburukan. Ingat pesan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, jangan kamu berkata sesuatu yang boleh membawa

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Ahmad FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan.

sanjungan yang kuharapkan, bukanlah sorakan yang kuidamkan, bukanlah pujian yang kudambakan. Cukuplah dengan hanya secebis rasa kasih sebagai semangat untuk aku terus berkibar. Kerana

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. 9:30 pagi. Ha, untuk masa tu kita nak kongsikan ramalan cuaca bagi kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong ya. Diramalkan pada sebelah pagi dan petang tiada hujan, manakala pada sebelah malam nanti dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia atas perkongsian ramalan cuaca itu tadi. Jadi pagi dan juga petang tu diramalkan si ada hujan, dan pada sebelah malam kelak kita kena bersedia berjaga-jaga juga sebab dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat ya, di kedua-dua bahagian. Terima kasih kepada semua yang mendengar siaran Sri Aman FM. Hujung minggu kita orang duduk sambil santai mendengar kami orang di Sri Aman FM melalui telefon kita orang. Telefon bimbit, telefon pintar lah, smartphone. Apa kata orang te, siaran kita boleh didengar lah di mana-mana aja. Semuanya di hujung jari kita orang. Dengarkan di portal Radio RTM, Radio Online, dan juga menerusi RTM Click. Musik dan RTM Click kita orang boleh download. Sebabnya secara percuma aja. Muat turun secara percuma. Saya dah bayangkan. Mudah aja kena tu untuk bersama kami. InsyaAllah kita akan sajikan lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang bakal kita kongsikan sama dalam pertemuan Spektra 9.12 Warnai Harimu. Ada yang bercuti panjang, selamat bercuti ya. Orang lain tengah bekerja kini tu, hanya ada skop ataupun apa kata orang tu, bahagiannya perlu bercuti. Kelak orang orang si bekerjanya bekerja. Macam ni apa? Jadual masing-masing tu si sama ya. Jadi di sektor awam maupun di sektor swasta, kami ucapkan selamat menjalankan tugas kita orang. Semoga dipermudahkan urusan anda semua. Ini persembahan Andi Bernadi dengan Cuti Dulu Bro.

akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan.

Sebagai lima prinsip rukun negara, terdapat tiga elemen teras perpaduan negara, ya. Jadi perpaduan negara ini bermula dengan rasa hormat terhadap negaraku, jalur gemilang dan lima prinsip rukun negara. Dan amalan ini menjadi asas semangat cintakan negara dan mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Kita siapkan lupa dengan rukun negara kita dengan jalur gemilang. Sama-sama kita mengibarkannya pada waktu itu sampai selesai Hari Malaysia kelak. Dan juga kita anak jati Malaysia, ya. Kita kasihi, kita sayangi negara kita, tanah air yang tercinta. Momok kita ke pukul 9.40 minit pagi. Terima kasih kepada semua yang menjadi peneman setia bersama Amy pagi ini. Selama jam kita bersiaran secara langsung, kita mbak, ya, melalui Facebook Seriman FM secara langsung. Dan kepada rakan-rakan Facebook kita, bolehlah menghantar ataupun mengirimkan komen serta ucapan kita orang, salam rindu kita orang untuk rakan-rakan, teman-teman ataupun keluarga saudara mara yang disayangi, ya. Dan dengarkan juga melalui TikTok Live, ya. Rusi, RTM Klik, portal radio RTM, itu radio online kita, ya. Anda boleh klik di sana untuk siaran tempatan kita di Sri Aman FM. Terima kasih tak terhingga sekali lagi yang mengucapkan, sebab kita orang beri sokongan yang padulah untuk kami di RTM, teman setia anda. 10 pagi nanti kita akan sama-sama mengikuti berita ataupun perkembangan dunia semasa dari luar negara, ya. Kita siarkan melalui Nasional FM. Nantikan perkembangan semasa yang akan kita muatkan pada jam 10 pagi melalui Dunia 10 pagi.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Spektra 912 Warnai Hari. Lagu

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
2: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta bahagia.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentao telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan juga pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dengan Haifeng awal pagi ini waktu tempatan. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu Tak Merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan dibatalkan, 238 mengalami kelewatan. Manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid. Setakat ini hampir 60,000 penduduk dipindahkan. Menteri Dalam Negeri Fernando Grande Malasca menyifatkan situasi ketika ini rumit dan keadaan cuaca langsung tidak membantu. Di Perancis, kebakaran hutan yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Seramai 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux diarah berpindah ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan genjatan senjata dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh genjatan senjata. Kementerian Minyak Iran memaklumkan penjualan minyak itu meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram yang cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tau Walid Zidan pula mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu saja yang dibebaskan setakat ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Hari ini tumpuan terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60 kg lelaki, manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kg lelaki. Kuartet Ho Yan, Arvin Sean, Yin Chuan dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jaguh para powerlifting Boni Bunia Agustin dalam kategori lightweight lelaki. Semalam, kontijen Malaysia mengharungi suasana suram apabila wakil negara gagal mencatat keputusan memperangsangkan dalam beberapa acara termasuk renang, para renang, bola keranjang kerusi roda tiga sepasukan, bowling padang dan gimnastik artistik. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia membuka kempen kejuanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Melaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Akhir sekali menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui lebih awal pada bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejuanan itu.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawan Kecik dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mewarnai harimu.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

0: like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sendiri.

0: apa lagi?
1: Okay, itu persembahan persembahan kepada Wani Kerry dengan Cak Cak Cukup. Waktu sekarang pukul 10.14 minit pagi. Okay, apa nak ditunggu? Mudah ada kad jemputan nyuruh kita hadir ke majlis kenduri kahwin. Cuba kita orang sedaya upaya hadir ke majlis ya. Ya. Sebab kita itu majlis kenduri kahwin khususnya. Ya. Nya situ tak nak pada waktu cuti sekolah aja ataupun cuti umum ya. Jadi asalkan hujung minggu, mungkin 2 minggu lepas ya, 3 minggu selepas ya ada jad jemputan nyawa kita orang hadir. Punya ada hadir bersama dengan keluarga, mak keluarga. Punya hadir suami isteri, suami isteri lah ya. Punya hadir mak seorang ajak, seorang ajak lah. Kita nengah macam ni keadaan bila tuan rumah ya menjemput kita orang datang ya. Jadi selamat pengantin baru lah untuk mengajar sehari itu sidaknya bersandin, mungkin juga untuk majlis akad nikah esok mam sandin berbandin kata orang. Tahniah dan syabas, semoga kekal ke jannah kata orang. Doakan yang baik-baik, semoga kekal hubungan antara suami isteri. Jadi waktu kini itu kita orang mendengar di Sri Aman FM secara langsung di Mbak ya. Untuk siaran tempatan kita, siaran dalam bahasa Malaysia, pertemuan kita hari itu hari Ahad 26 Julai 2026 bersamaan dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Okey, ada satu makluman yang Amy nak kongsikan sama pagi itu. Ini berkaitan dengan sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Sri Aman ya. Jadi pihak Hospital Sri Aman menjemput mengalu-alukan seluruh warga emas di sekitar bahagian Sri Aman tu untuk hadir bagi memeriahkan sambutan Hari Warga Emas 2026 ya, sebab banyak aktiviti menarik dan juga saringan kesihatan disediakan ya khas untuk anda ya. Jadi untuk makluman juga, program tu ia akan berlangsung mulai 29 sampai 30 Julai 2026 hari Rabu dan Khamis minggu hadapan, dan bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang ya, dari pukul 9 pagi sampailah ke pukul 4 petang, bertempat di lobi Hospital Sri Aman. Jadi sasaran utama untuk program tu adalah warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Sebarang maklumat lanjut, kita orang boleh menghubungi pihak unit fisioterapi Hospital Sri Aman.

seluruh Megamas di sekitar bahagian Siaman tu dijemput hadir dan bersama-samalah kekal aktif, sihat dan juga bahagia, ya. Okey, dan sebagai informasi juga, insyaAllah esok hari kita ada tetamu khas, ya, yang akan bersama dalam ruangan info ekspresi 10 suku pagi hingga 11 pagi, ya, yang akan bercakap mengenai program sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Sri Aman ini secara langsung, ya, semarakan kita juga di Sarawak FM, dan Amy akan terus bersama untuk tugasan dalam info ekspresi tersebut. Janji temu kita 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.

0: Ko ni ka sidahan na to. Ngayon ka Cebu lo na. Tutup ko pero na. Hello Cebu.
1: Yan na ni Cebu.
0: Ya, nana, namo berita na.
1: Berita mana panas. Gaya ri panas di Cebu kelalo.
0: Panas. Oh, na ringan na.
1: Nada tengah sore nga.
0: Namo bana madah di ringan.
1: Ya keringan.
2: Tuan suaranya lain bunyi.
1: Ya ringan lah Pak. Lama nama terima kasih gaya sidak di mini studio deh.
0: Tahu.
1: Janji si kek. Oh terima kasih Vana, terima kasih Bri.
3: Terima kasih Mama Mai.
4: Kami
1: ya, kami saya itu doa ya selalu.
4: Terima kasih. Ciao. Dat lebak kami yo.
0: Sudah gagal ke Sriaman dulu gang ke Banang anu lagi. Nih Sriaman lagi kita beranau mayo. Hello Sriaman.
5: Hello Kuciang.
3: Oh. Jaga.
0: Semak dah tu. Nama berita apa?
5: Mana mana.
0: Au, okay, gaya hari mana ke deh?
5: Gaya hari lagi semampai mana tajapan bisik report dari opis pengamata gaya hari muak kelemah itu bisik hujan bisik kira 5 hari sudah nanti hujan
0: lemah itu di pelabur ke bisik hujan
5: bisik hujan
6: hujan rahmat yang menyukai Melayu
5: ya, ya bos. Ani rau deh bos, kami Sriaman hari 24 harinya monitor kita support kita. Las.
6: Ya, ya si Amat cun.
0: Ya baru Amat.
6: Ya baru Amat. Ya
0: baru Amat.
6: Limbang. Limbang yang puji deh bian.
5: Oke.
0: Limbang atau puji.
3: Medak. Medak kami kenal sepuat hari tau. Kalau kami minta layak sida.
0: Ana inggal nana. Ingat ke dalam orang baru lagi. Oke,
4: mohonnya nak kini kenyawat nuan sari tau.
3: Nang awak sih gaya sih terlebak suah kedua.
0: Hey, oke, ke anda masa jam kita tu meh laban nak pelabak aku mayu berita kerja dikunci hasil dah dihamiri. Terus lagi dua itu double B.
6: Ada lagu
4: ni
6: sebenarnya
4: main
6: berita
4: tak ada. Betul. Jadi sebenarnya di Miri tu lagi kita berinasi lagu dulu si.
6: Lepas nanti balik lagu lagi. Kau ke mana lagu? Kami dua pihak.
3: Kau mai kau semua ya, mana lagu tu nih?
4: Nah tahunnya dudil.
3: Benar mah.
4: Okay.
3: Ama benar rumah kau dengan
4: orang. Okay, si lagu hari Marina Jara, Bujang Ulu Sungai.

0: Bujang Ulu Sungai Marina Jara. Bisa merindang tumbuh pagi kemarin,
1: eh, iya, betul.
0: Saya akan nganti Premier Datais doa Richard Lee bisa diundang merindang. Lalu tua bawa Ninja Sarawak tu ngelansak sekitar hari program ke bisa diatur. Jadi keterubah tu bekau nggak bintang barang regata ke udah diatur kita ya, Pak Mira FM di tu nabi ya. Jadi pemutus bintang barang regata champion Dempo Spencer Marcus Dana. Jadi ya pulai menerima prize RM2,000 trofi nggak mega stipiket ya. Lumba dua. Siapa nombor dua hari lagi ingat nak?
1: Iya, awaknya di nombor dua bintang barang regata tu ianya Rafael Gaujon pemegang bisi mai pulai kategori anugerah persembahan terbaik tu tadi DJ Bana.
0: Prize nombor dua 1,500 campur dengan 500 kira 2,000 ketiga Willis Chalode hari kenawin mai pulai prize RM1,000 dengan megak tropinya recap bekau ngau bintang barang regata. Lalu de malam ratu barang regata 2026 sudah muncul diatur ba dataran Marudi ba waterfront Marudi itu. Jadi ino dara ke betuah tahun tu mai pulai gelar ratu barang regata 2026 ianya Yunis Enris Layang bari long ati bebangsa Kenyah dan Nabi. Jadi nerima prize RM5,000 trofi enggak mega bisa prize ke bukai. Jadi first runner up siapa ada malam ah?
1: Iya, jadi first runner up tau ke naib juara. Ini pulai ngagai Adeline Henry Lawai hari long mekabar. Pian mega bisa mai pulai mata duit RM4,000 ngau trofi bungai ngau selampai tu tadi.
0: Ketiga atau ke second runner up nya Steffi Ana Apu hari long bangga. Mai pulai prize RM3,000 trofi ngau mega bisa prize ke bukainya di pulai ngai orang ulu makan ratu
1: betul,
0: barang ketahuan tu.
1: Lepas Maya 2023 pun orang ulu ke juara beratu barang mereka tahu.
0: Ni Maya ini iban oleh
1: nerima
0: ngerampas gelar ratu barang.
1: Kampai bisi rezeki minya DJ Bana.
0: Nanti kau bisa ke baju ada dulu deh lah.
1: Engkau kita minta Hana menganjur diri aja.
0: Nada aja layu dah lepas umur.
1: Tiga dan lah.
2: Nah yang kamu orang tengah umur kan.
0: Kira-kira ratu baram ini orang boleh jadi lomba perahu kayu atau kemarin atau nabi ya udah premier ke berjadi baram regata
1: bisa
0: lalu yang mata ke lomba perahu kayu berebut ke piala Yamar Bohomad Premier Sarawak jadi juara atau ke championnya Lakin Belaga 9 RM15,000 prize si Dato' Amai Mama lomba dua.
1: Iya, jadi nombor dua hanya pulai ngagai Singgah Tagal 1 mai pulai mata duit RM8,000.
0: Ketiga Taming Sari Stevia Sakti itu RM6,000. Bisa price ke bukai menyempulangnya ya.
1: Iya.
0: Lalu malam tu jadi hari tu hari kepenuhi saya penyo nak sabar gati kak pulai kemiri nabe ya.
1: Iya betul.
0: Tiba saya boleh saya hati habis kunti terlalu mumpuah kemiri.
1: Iya betul.
0: Jadi malam tu bisa malam penangguhan ngah konsert perpaduan.
1: Yeah.
0: Jadi siapa bala sida kemerindang malam tu?
1: Iya, yeah, jadi artis ke ke dijemput tau kemerindang kita malam tu lagi. Enya Ika Saiful, pemuka bisi Kerry Garis, pemuka bisi Ramles Walter, Mawat The Crew ngau Pinomal Band Ari Miri tu merindang kita malam penangguhan tau ke konsert perpaduan malam tu lagi.
0: Ya, dia tu lumba perahu kayu hangetu na lama ngetu makai merah tengah hari tu.
1: Betul.
0: Jadi pukul satu lagi berengkah baru. Bisa 3-4 itu lumba ke badau dipikir kenya lumba perahu kayu sakai 15 indo terbuka. Lalu 1:30 lumba perahu kayu sakai 20 lelaki terbuka. Lalu pukul 2 lagi lumba perahu kayu sakai 10 indo tertutup barang. Lalu ya ke diante-ante orang regata atau enya Piala Raja Batang Baram Regata pukul 3 lemai lagi dilepas ke. Jadi itu lumba perahu kayu nadai tata atau unlimited ya. Jadi price RM25,000 nganti pemenanginya juara. Lumah 2 8.000, lumah 3 RM6.000. Jadi nya utai ke nganti bala penonton me ore ke datai sapa na mai pulai Piala Raja Batang Baram 2026 ya. Dulu tadi sari tu mayuh paket ke nyenia ke prayes ke besar-besar itu be ya. Baka Piala Unity Baram Regatta pukul 11 pagi tadi di lepas ke denya Piala Etnik Gemilang YPS ngau Piala Petra Energy Berhad. Jadi nya utai ke nyadi muak ke pagi tadi. Jadi hasai aku nya nakak lah berita hari stadium ini di dataran Marudi di Kunsing bala peninga kabukai mana datai medak mata di rempuna
1: betul
0: ya.
1: Jadi ngop peluang tu ngarap ke orang ke orang Marudi atau orang Miri dan sama belak ngedatai ke diri buat program malam penangguhan atau ke konsert perpaduan kita malam tu lagi ini nemu hana oleh ke nurun ke Miri bukannya pedihnya anak nurun bisa dulu airborne nya nya.
0: Okey, nya dulu berita kami dua ya, saya.
3: Terima kasih hanggai seduai. Jadi terus gagai sibu tu laban Kristina Madah tadi bisi kenekah Ali Squaw neh nah.
4: Tentang sebenarnya nanti kungi kak pendengar kita berperinan dulu neh. Setelah lagu hari Michael Jeman, anda nyele-nyele yang

0: jemaat ya, anda nyelih-nyelih yang dikenal minang balok dengan kita bawa ke ngelot minyak serawak kita ke sekali itu. Oh, nama ini enggak bata wae pelaku. Oke kak. Oke kak. Oke, kita ngucap gila dengan pengaruh kami di sekolah jam ketiga. Hello Lucia.
1: Hello Nana.
0: Kawan
1: lagu kenal dan
0: merindang. Pasal
1: kecil yang
0: balak ya. Tanya apa penyalah lagu yang sedangnya pada
1: oh, ya aku berjalan yang nama deh. Aku nggak tahu, nanti kami banyak berhati kita.
0: Oke, Lucia, terus nggak berita kita di sekolah jam kenyata?
1: Oke, terima kasih Nana. Terima kasih beri sama tengah yang ingin nama konti dia. Nggak pada pengari kita hari Limbang, Miri, Bintutu, Triamar, nggak pengari di Kuciang. Hanya dia tahu, aku benar Pak Waterfront di Selangau, di Tok Nana. Nggak pada peningkat kita, mereka report ke kawan nggak. Selangau Raf Safari 2026 ya. Hanya di dia tahu benar pengawal berjadi ke Selangau Raf Safari 2026. Lebih kurang 15 minit sudah lalu dia yang berhormat itu dia prosedur kira sambang kapan fungsi negeri CPN 53 Tamin baru aja udah natai di Selangau pengurusi SRDC kayaknya temporai anak petus ngelai ngobalan suara pabasa di bagian menua Selangau di tahun ya. Oh, jadi dia tu balas mayu lah. Lebih agak balas kita berakhir bagi tu penungan saya pemutus sapa ke Buliah Prais sapa ke Pemadu laju berakhir untuk tahun 2026 eh. Oh, jadi tahun tu bisa 45 pasukan berakhir dibanding yang bisa nyampau ngau eh. Dibanding ngau tahun kemarin bisa 37 pasukan tak ke 37 tim ya atau untuk di nama ya dari tim apa nyampot tim ya tadi di kategori upis perintah ya di kategori JKKK di kategori campur lelaki Indo dia moga bisa kategori Indo terbuka tak ke woman open tak kedamai kita tim ya
0: ba
1: kategori
0: omen apa nanti
1: deh
0: nana ngau siapa kita dia. Bana Ibi Yanisi Sharon ngau
1: Hana. Bisa iyo ne.
0: Bana ngau Brenda.
1: Nah dah kan gisi nerempu bapa lah iyo me. Jadi namanya ba kategori omen apa tak ke pemadok mayu ambisi 36 tim ngau 8 ATM.
0: Jadi
1: dia tahu dia empat mu lapan perayaan tu lagi dekat top five, so bisa mata duit gaul B2 nak ke bukanya nak kayak bisa adanya aja B2 aja dekat dia perayaan ya. Lapan dia tahu pemutus supaya di pada ke nak temu lapan selalu mayu lah dari nana. Orang tak sesudah kengatu tu, tidak ada benda catatan masa. Aku nak nemu lah catatan masa kita buat tu. Tapi kayu aja. Lepas dia timet sudah ya apa rumah ke bisa ditangkit pabib rakit kita ini. Dan aku percaya nanti nak boleh rumah lagi. Aku percaya ke tim RTM tu ia boleh mencah rekod pribadi. Tahunnya kemarin catatan masa kita dua penyawah 21 km berakhir catatan masa 3 jam 41 minit. Laba aku tahun tu ia bisa laju ke, laba bisa di jementeri kapit ke hibah berkayu udah.
0: No? Aman.
1: Ante alah lagi, bau ke aku nak. Datang, amunnya kutai penanggul ngau caparan tahun tu juga bisa bida. Tahunnya kemarin. Ai mai tahun tu cukup langkeng. Beberapa buah rakit bisa belah atau terpecah. Nitiak ke report dari pada Daban Bomba, APM ngau penarapan polis bisa kiri yang pada orang tengah berakit begitu deh. Jadi orang tu berakit tu ke seminari bagi menurut Langau. Tidak ya bisa hari klub berakit suara kursi yang labar ala dek. Aau bisanya hari miring atau lampau hari menurut awak bisa entahlah ne. Jadi aku ngarap ke ngawak sebab kata agak diteruskan. Lepas asyik muni ke ya berhormat tadi. Tahu kita hari pengawak ke dalam tiga diatur tiga tahun je rumah kau kaliber Selangau ne. Jadi bagi tadi sudah sudah berengke atau ke playoff hari rumah mentera. Dulu bukeh dengan tepuk di Selangau Waterfront. Bisa tidak keduli itu tadi. kind of time yang teh sudah lebih dari pukul 12 kepala bupati yang orang sudah ya malu dia tuh yang orang. Nanti apa lah aku terkesal mereka apa lah sudah mana ini ketua yang orang nanti semua nak tanya jadi dia kan sini lepas di sini penerbak udah nanya air muka udah nemu di ini lupa di ini no teras di ini no ulek no tidak deh
2: udah banyak nanti rumah di sini tebiang deh tebiang nanti rumah cia
1: Mayu, rumah panjang.
2: Ngapai
1: jauh,
2: ada nadai dulu dia berbaik. Nadai, kau nak tambah baru apa rumah panjang? Ungkap,
1: apa ungkap?
2: Tanya
1: hanya ungkap, punya mayu, punya kutain tadi aneh-aneh. Dan aku mereka sampai puji, meh. Lapan hari penerbak aku dah tidak, ya. Uleh mereka ini ke, uleh nakut surau lah tim kita. Aku ngarap ke sini dah kita uleh di sana tahun-tahun. Kayaknya kalau tim ke Madu di Trino, saya kumpul si dayanya. Nama no, orang sih yang kayu ni pakai tarik. Orang guna pejaga operasion ni nanti dia yang nanti tempat lagi.
0: Tahu,
1: nama. Nyampu si dayanya lagi.
0: Tahu.
1: Okay. Hanya zaman berita debat ku kereta kira ke berita mana yang main hari kita di Selangor. Tahu kita dah guys berani untuk anda kita. Udah tolik, udah tolak berapa kontainer penanggung dia setiap pagi nanti ibu dekat terus ngau ngamik pagi berangkat di Muka bulan 8 ngau penulis kali apa pedawan bulan 10 wah nanti ada hero nana deh tawa jauh mereka bertepiang dia
2: aku nyuwung kau nana bertepiang nana itu kan sore aja nana nya
1: betul nyawa itu kan sore aja deh jadi
0: nana lah lu siang
1: Alo Marge. Ah, ya berita hari kami. Nyari ente berita, bisa berita-berita mana yang ngeke prayer tidak ya ngecatatan masa ni rau pada peninggal ngeke kami kunci ba page kami RTL Tipo. Oke, makasih sama tengah hari sama berjalan ke pengawal guys semua tinggal. Bye.
0: Oke, bye bye.
2: Bye ja.
0: Hanya pengari kami di Selangau jam dia tuh Lucia Thomas Kasal jadi kita untuk tadi nak uliah ngau berakit yang ya tadi kena teh keriput kita bekal ngau Selangau Raf Safari dah menyukai tadi ane rau agi mai sudah berakit udah tuh lah di muka ngau di pedawan kau tadi
3: ya,
2: ada pedawan kan.
0: Belas ngarap, ngarap ketan baru sudah boleh bak kapit ila.
2: Aku sihnya merau dia.
0: Ketan baru lama tahu tengkana sempat bak kapit dah. Ketan baru ila di kapit kita. Ada salah anti semua sudah miri, sudah kuci, sudah seriaman, sudah pintu lo, sudah dilimbangkan urun dah bulan dia. Kita nuruan.
2: Uji kita tahu setiam. Kita baru, kita tuh setiam seperau kita.
0: Tahun baru kita tanya nguji nama mu yang ngemujur kajolo ati tadi berak ngaura berakit ba nama apa kapit
4: irau ku nai
2: nan kebut
4: aku tengah
0: aku ke kami ke sehat-sehat tau jadi supporter aja kita ke selim menyelim ya tadi ya kita ngayuh ke rakyatnya deh.
4: Aku spontan mena.
0: Aku kami itu terakhir aku ngemai air kita jadi aku memakai
2: kita. Mentalah peluah deh tau.
0: Apa lenti ama pala kita tadi nuruan deh hari ini. Ini dibuat dan nyade aman kita tadi. Munyi kurang ngemujo ke jelati dekat ngau.
4: Aku gian wana.
0: Safari balik rakyatnya. Ya sampai deh nama. ATM pegau deh.
2: Benar-benar juga semangat.
0: Dia tuh lah kemukanya ada muka pada wadahnya aku. Okey jadi terus nggak berita kita kebuka. Bekal nggak pesta daro kudah berengkah dia tuh 14 untuk ke Sarito 26 hari bulan 7 hari kepenudi. Jadi hari kepenudi itu tadi pengawal demun ngau pengawal nama tadi kempen nyalek darah hari kedua. Lalu muak ke malam terlagi megah dekat dia tuh majlis penangguhan pesta daro 2026. Lalu balamanya kita tanya megah dekat di Perindang. Artis ke bisik di kangau sedak ke malam tu. Jadi agak kita di daro nih ingat malam tu aku lagi ke Lucy M. Nah tadi bakal ngepis di daro ke berengkah diatur 14 untuk ke Saritok 26 hari bulan 7 tahun 2026. Okey jadi berita kita ke penudi ke nenya Sarawak Seretori Sibu nya petroleum Sarawak Berhad atau Petros nampak sejarah pengudah mujur ngempun ke pengawak ngeluar ke minyak keterubah Bapalan Adong Kecil West atau ke AKW semak ngemurudi lalu ngaunya tadi ngujung ke pengawak nganti lebih 5 dekad ya ngeluar ke minyak mendarat UMNO Sarawak. Jadi Premier Sarawak atau Petinggi Tan Sri Aban Johari Tu Nopeng madah ke AKW dia tu ngeluar ke kurangnya lebih 800 tu minyak sari atau ke 24,000 tuang sebulan lalu tertarik ngepun ke zaman baru bak industri minyak ngegas negeri ke diatur company di Empu Sarawak jadi pemujo tu tadi mandang Sarawak dia tu bak pelasar ke betul dalam pengawak ngerembai ke industri hiliran kelebih lagi dalam pengawak ngeluarkan amonia ngel hydrogen baru jadi nitih ke ya tadi pemujo tu tadi ngangkat ke Sarawak jadi pengemaran besar dalam industri minyak ngegas dikemansang ke anak Sarawak kelimpah hari ngedekap ke pemansang industri hiliran berpelasar ke pengerja asal negeri lalu Petros mengak ngeluar minyak ke setipak ngau strategi perintah Sarawak ke dekat nempah amayu hagi rega tambah hari pengerja asal negeri lalu kais minak ekspor barang mata aja. Jadi aku ya hanya tadi ditegap lagi mengena Sarawak gas roadmap ti ngemerat ke pengawak ngemansa rentayan rega gas asli ti mungko industri petrokimia metanol amonia hydrogen abaja ngau kerban kimia rega mar kelimpah hari nyedia ke mayu hagi peluang gawak ke tinggi ya. Lebih lagi bab penatai pemisik kayak rakyat Sarawak jadi bab pengami kesama mega lebih ya ke lebih ya ke datang dulu nama tadi bak perhimpunan Hari Sarawak ke Datur di Sibu Apila Motor tadi dia yang madah ke Air Borneo dekat kempun ke penerbangan antarabangsa ke terubah Hari Kucing ke Singapura lalu tu tadi nyari pemberik kedua ngagai rakyat negeri berserimai ngawangin tu Hari Sarawak jadi kuya penerbai ke terubah ke menua Singapura unya tadi UKS minat nyari ke jalan baru tanggepun ke jaman baru sistem pengangkut langit Sarawak ti lebih efisien bos mekih ngau berpasar ke perkara jemah ilah jadi Air Borneo ke nyari motivasi manifestasi komitmen perintah Sarawak dikena ngegap ke kaul merangsang pengawal dagang remai ke sektor dagang pemuai serta mata mayuhi peranak pokok pemeranak pokok datai ke negeri itu jadi kelimpah harinya megak kuya Air Borneo dekat nyadi nyedia ke mayuhi peluang gawak ngagai rakyat ngau komuniti dagang ambil kuliah ngerembus market kebesar agak nyengkau mengelakukan produk lokal bakal buah dabai ngagai renggat antara bangsa lalu Air Borneo megak kuya nyukup ke ekosistem pengangkut moden Sarawak bergulai dengan pemansang penyangkai kapal penyambung jalan raya pada bilun dengan sistem autonomous rapid transit atau ke ART dikena numbuh ke sistem penyambung mobiliti akan lebih efisien meruan enggak betul ok ya tadi ngujung ke berita kami hari Sibu bahawa ada jangka Sarawak kita ke saya tu say.
4: Ya terima kasih Nuan Anana jadi tu dia dah di Sibu terus ke Kuching dulu jadi sebentar kita naik ke berita tu kita berpindah dulu ke lagu ke dah di pilih lagu Ari Suilin ngau Nelson Nehru Anang Baco-Baco.

0: Ya, lagu Berpeduh Nyawa Suilin Gau Nelson Nehru Ana ngebaco-baco lagu ke dipilih. Jadi tu berkongsi ngau kita berita ke nyadi sehari tu kalai tur ti ngemeran ke dui bahasa di Sarawak meri penglebih ngagai rakyat di menua tu kaban konsen negeri Kota Sentosa ianya Wilfred Yap Yau Sin madah ke nembiak ke landi jaku Melayu ngau English dekat mudah agi bersemekiah berenggat antarabangsa. Jadi yang harap ke atur tu uliah terus dipercayai ke ambil mantuk ngemansang ke menua tu jemahila. Ya berjaku munyinya maya pengerami nutup I Love You Sarawak General Knowledge di Kuching pagi tu tadi. Lalu yang mega madah ke perintah Sarawak dia tu bisiknya dia ke pelajar nak berbayar bak palan pelajar tinggi kena ngada ke modal mensiati ngembuan kualiti nya ngelansa pengawak ke BC diatur pagi tu tadi. Jadi tu goyang ngagai kita ke BC ngembuan pengerindu ba bidang penabur ngembuan pengelandi berjaku nda ngira jaku Melayu English serta jaku etnik. Lalu kita berumur 18 tahun jentuk ngagai 30 tahun ke ngembuan personality, ngembuan pengarah hati ketinggi serta boleh bercakap dengan mana bawa mua kamera tapi amaga kita patut ngembuan tikas pengerai kemana serta sanggup terima latih dengan penilaian ti udah ditetap ke RTM. Kalau itu berita mana untuk kita ke dekat nyadi host TV dengan pemaca berita TV RTM Sarawak. Lalu kita tahu data dengan uji bakat atau ke audition tu kena 28 dari bulan 7 2026 gagai 30 hari bulan 7 2026 ianya 3 hari berunggu ba auditorium Piram di RTM Kuching ngat ditu berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Anang muai peluang kadang sari dua tu tau perhati ke kita meh belajar dulu berkeni gaya intonasi bunyi hanya di pemaca berita TV ngau host TV ndak sama ya maca berita TV ngau maca berita radio. Oh. Jadi hanya tadi berita atau ke patut nanti engkup kita kekak jadi host TV hingga pemacara berita TV RTM. Lalu Tok Nguyang ngagai malam anugerah carta Sapa Juara ke-9 di dekat diatur kena 1/8/2026 ba Dewan Serbaguna Selangau dia tu kita sama mendiang ke dulu promo tu.
1: Nama Mak Adi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1/8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin di Sadang Datai Mega. Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelatih ke Industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit Lekang Ngau Tiun Monica Ellen.
4: Watrong, lagu Terabai Leka Lotiwen Frankie Mann. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Leka Ngau Tiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
0: Ya, ni bagi lagu atau ke penanyi atau ke raban titik kerindu ke kita sampal meh datai berbelah mayuh kena 1/8/2026 rengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau sama mematahkan paket semifinal ACSJ ke-9. Jadi tu berkawal ke penduduk dalam Dewan tu ke bisik sekedar kita tadi ke ke datai mayanya ilah awak ke sama nemu nuju kita ke rekam medak tu ilah kalau 50 penduduk ungkup raban dalam dunia pemerindang Iban, 125 itik penduduk ungkup penyokong semifinalis, 20 itik penduduk ungkup sidak tik sponsor program, 10 itik penduduk ungkup urus setia bersama, 10 itik penduduk agensi tak ketua raban bangsa, 20 penduduk hot seats, lalu 465 itik penduduknya free sitting. Jadi siapa dulu datai boleh penduduk. Jadi datai tumu awak ke boleh penduduk. Lalu ke entai nyemba ndak boleh kerusinya kita boleh berdiri tu kira 300 ikut boleh berdiri tak ke duduk ba lantai. Jadi sampal meh datai maya tu ilak ke demo serta mada 12 titik lagu dekat dipilih ngagai renggat ke penduduk di SSJ ke 9 masuk nadai berbayarnya genang pegawai ke dekat diatur kena 1/8/2026 jadi tu berkawal engau pegawai atau ke pengerami ke dekat di intu kena 2/8 tu ilak kalai pengerami ngintu hari orang induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching di tu kena 2/8 2008-2026 jadi rambai jakuk kena gitu program itu ianya Sarawak Women in Digital Economy kena jakuk dari Menteri Pemansang Induk Dembiak-Miat Ngau Pengelantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah yang madah ke 800 ikut orang gudah dikangau dekat datai Ngau Nguluk program itu ilak jadi maya tu ilak magak peningat mayuah bengkah aktiviti udah dilanggur jengkawam ngatur jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis Menteri itu serta mayuah bengkah agensi upis perintah ngau mega balauran dagang induk. Jadi kepenudi ba program itu ialah ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak ba tujuh bengkah kategori. Nyak genang pengerami angin tu hari orang induk Sarawak 2026 jadi hanya berita kepenudi keribai serta dikunci engau kita hari kami di Kuching itu. Lalu terus ngagai Bintulu ngagai Duan Tuyun terus kena tai ke berita Duan.
5: Okey, terima kasih sih. Jadi beri selamat tengah hari ngagai kita lima enam isi bin danya nana bos bana bi ana ngawa balap ninga ke bukai ke benung bulan kita jam ke detok jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu kita berperinan dulu ngau siti lagu hari ini baduk kiruah.

0: Ya, yang tadi lagu Kanak Kita Berperindang. Jadi aku terus berkongsi ke berita kami di Bintulu tu si. Jadi berkongsi ke pengerami ke Bisik Diatur di Bintulu di tu ianya Pesta Layang-Layang Antarabangsa BIKF 2026 ke 19 tu berlabuh hari 22 bulan 7 tu kemarin. Lalu sehari tu hari kepenuh di pengerami tu diatur. Jadi tahun tu BIKF ke 19 ngempuruk ke sepenyampau 154 ikut pemain gudi tok ke layang-layang antarabangsa sidak tu ari menua Jerman, New Zealand, Rusia, United Kingdom, Belgium, denyak bisi ari menua Estonia, Perancis, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Taiwan, Indonesia, ari Singapura, China, ngau Vietnam, lalu Malaysia megak nak tinggal bisi nganjung penyerta ke pemadu mayu hanya 87 ikut ari 9 negeri ngau wilayah persekutuan Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Sabah, denya ari Putrajaya, Kedah, Melaka, Perlis, Johor Bahru serta kenyadi tuai rumah Sarawak megak bisi nganjung 50 ikut penyerta ti dibagi ngagi 5 bagi menua hanya ari menua Mukah, Lawas, Serikai, Kuching, ngau Bintulu. Jadi pengawak ngatur BIKF 2026 tu megak dibantu raban volunteer ari Universiti Putra Malaysia UPM denya sida ari Institut Kemahiran Mara IKM ngau etek tip jalai ke tanggung pengawak kebuna dalam nentu ke pengeraminya lancar sepemanjai pengerami tu diatur. Pia megak peningah ngelansa atur pengawak kebukai nyerumbak pengerami BIKF tu dia sepenyampau 70 ikut penyerta biar ari tadika pimpin tuition Cikgu Fifi ngau tadika kemas di Serata Bintulu bisik ngambil bagi bak bengkel layang-layang tinjen dia ke exposure tumu pasal seni ngau budaya layang-layang nengah kerjasama ngau Brotherhood Kite Club ngau penyerta ari Singapura tu tadi. Jadi kena 23 bulan 7 tu kemarin megak dia pengawak berbaris penyerta BIKF ke-19 ti mungkur 22 kontijen nyeng kaum agensi perintah, syarikat swasta, industri, kumpulan tarian singa, kumpulan kompang ngau konvoi motosikal berkuasa tinggi berjalai berbala mayu nengah jalai kepel dan yak sida ABC masak jalan Banggalau, jalan Lo Getsun ngau jalan Sultan Iskandar bak penyawah 1.5 kilometer ari Hotel Kemenar Plaza ngagai palan pengerami di Padang Bilun Lamak Bintulu. Lalu OM Material Sdn Bhd diciri kenerima anugerah semangat kontijen terbaik ngau JKR Bahagian Bintulu menang anugerah pilihan juri. Lalu prize ngagai bala sidak kemenang disuak ke Meja Besar Opis Muansam Bintulu Datuk Muhammad Yaakob Kari ke sama bisik ngau ngambil bagi bak pengawak jalai pebala mayu mayanya. Lalu pengawak bukai sepemanja pengerami Tok Peningah tentu ya pentas hiburan pekit berlagu 60-an megak bisik diatur. Lalu bak pemutus pekit tu dia Puan Cindy Mina Ajun Buliah Lumur 1, Lumur 2 Puan Salmah M, ngau Lumur 3 Encik Muhammad Daniel. Udahnya kena 23 bulan 7 dia pekit berlagu duet ke alai putus pemutus pemkit tu ianya Johan atau ke Lumur 1 Lee Tek Soon ngau Jaslin, Lumur 2 Rizal M ngau Genevieve, ngau Lumur 3 Wilson Ting ngau Yumi. Lalu malam pekit Battle of the Band dia Lumur 1 kumpulan Sempurai Gundai, Lumur 2 kumpulan Art of Borneo, ngau Lumur 3 kumpulan Rocky Labo. Jadi malam tu peningah pekit Ratu Kebaya dekat diatur bak pentas hiburan. Jadi biar megak bisik ke ngau sama merik tau ke merik berperindang megak bak pentas hiburan yang penyanyi ke merindang ianya Marsha Milan, Lan Solo, Lisa Jin, Karen Libau, Haley Robson, Daniel Manso, Suleiman Yusuf, ngau Numi Nisha. Jadi ngau pengerami keberkatuk tentu ya nama Bintulu megak main nama Bintulu ngagai komuniti antarabangsa ngau nempak peluang ekonomi ti merik pemayak ngagai sektor dagang temuai dagang mit ngau komuniti bak menua Bintulu di Tok Si. Ya, rami kami pa Bintulu di Tok Si.
1: Sekut
0: jalai. Ya.
1: Rami amat ya tak. Baka tahun-tahun ke udah baka tanya apa namanya BIKF ke sebedar tu BIKF ke sebedar tu segi rami mayu lah kalau medak dah yun
0: tang tahun tu si pelabak ku pemaduk rami laban kemarik kebenar ya habis duty ku kemarik ke baik bala budak ku berjalai tang ya madah nang wayang angat hari ku ya nang awak ku ngage mall dulu udahnya dah datang ngage mall malamnya pansut kap kap mai sida ya meda hari kereta aja laban nanti malam bisik gudi ya kena LED nya kena LED baru ka suyang kia peda ku jalai sekut kibak kanan ke pulai aja
1: nanda boleh tanya ne nanda boleh ya nanti dah sekut kereta dah mayu orang ni bos sebut gate deh
2: laban kata kita ke hujan banyak balat kudai banyak yun
0: nada kan nanggu mina ikon namanya ikon BIKF Bintulu itu ya nyu jai to yang ke King Kong ya deh kebukaan ada ngawak bayak punya awak jadi aku terus ngobrita aku baru awak laban kemarik aku madah jalai sekuat ukai mina BIKF nya aja tang ke Tegal munyi ku isi tadi bawa berita tadi deh berita tengah hari berkawal ngau pekit Muay Thai ke Semak ngau nurnya tadi lalu udah diatur berengkah hari 24 ngau 25 hari bulan 7 tu tadi ianya Bintulu Amatur Muay Thai Challenge ba Naim Street Mall Bintulu jadi peket ke diatur pengamat dua harinya ngempuru atlet Muay Thai Amatur hari serata Sarawak serta tentu yang ngigak bakat baru lalu aku berkongsi ke ba pengeraminya dia Hendrik McLonnell Hayato hari kelab rentap Muay Thai dipilihnya di peninju pemaduk manah remaja udahnya Daniel Akil Zamri dari kelab PS Muay Thai dipilihnya di peninju pemaduk manah kanan Liana Tong Rahman dari SS Fighter Muay Thai Jim nerima peninju pemaduk manah induk dari Dwayne Tuning ngau elit peninju di pemaduk manah awaknya tadi berkawal ngau pemutus sedek kebisik ngau bak Muay Thai Amatur dari Serata Sarawak lalu berita ke penudi Tok Peningah berkawal ngau Pesta Tumbina rami belama kami Bintulu itu kena 7 ngau 8 hari bulan 8 tu dia Taman Tumbina Bintulu dekat ngatur Pesta Tumbina 2026 berserimbai ngau ulang tahun Tumbina ke 35 tahun jadi aku ngelansak sekedar program tu ianya bisik Tumbina Network Tumbina Nature Walk Jungle Trekking pekit tandak kreatif denyak bansal pemandang bisik menggak bansal berjual ngau hanya sekedar hari program ke bisik diatur jadi ngagai bala peningah ha minggu baru minggu sitik tak gitu ila nangkan ke minggu tu ila adia Pesta Tumbina dekat diatur jadi sama-sama datang ke Bintulu itu ngerami kami Bintulu itu kami Bintulu sige spotting kami Bintulu itu mayuh pengerami au nya tadi sih ngujung ke pemerintah kami hari Bintulu sih
1: ya terima kasih Yun hanya dia awak kena masa jam kita itu jampannya serekat terus ngegai Nuan di Limbang Tenah
2: okey terima kasih sih jadi sebenarnya aku mai kita ninggal ke sitik lagu dulu.

saya selama hari me Franklin. Jadi terima kasih yang pengawal program kita isi di Kuci yang Ibin Sriaman, Nana Disibo, Yuan Bintulo ngau Double B di Miri. Nah tinggal megak ngai balap tinggal kita. Kepsi tinggal kita bawa ninjau Sarawak bekeke sekali tu. Jadi sekali tu 26 bulan Julai tahun 2026. Jadi minggu tu minggu kedua kita bawa bulan Julai. Tukar kumbai kita dalam bulan Iban yang tadi bulan belanggang Reban. Yang bulan Maya Iban ngerangkai ke Reban Umai Bukit tadi. Jadi ngajak kita gerai megang. Jadi dia tahu aku dekat mai kita serta bala peningan hingga ke kunci berita serta sekedar aktiviti buat menolong utara kita di Sarawak itu di Limbang Anggau Delawas sebab frekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi di Limbang keterbaya aku dekat berkunci ke berita ianya CANFF Nyongka Dagang Temuai Negap ke Ekonomi Limbang. Di Limbang majak ngenegap ke penduduk ianya di batang pintu penamak temuai ke Sarawak dengan pengawak ngatur bermacam pengerami berpelasar ke konsep Culture, Adventure, Nature, Food and Festival CANFF. Di Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kadar Menua Sarawak Dato' Abdul Rahman Ismail Madah. Program pemanjai tahun dikarap boleh nambah ke penatai temuai serta nyongka ekonomi menua tu. Jadi antara batang pengerami ianya Pesta Makai Tahun Kedayaan berengkai hari 31 Julai hingga 2 Ogos lalu ditangkan dengan Pesta Limbang, Pesta Main Asal Komuniti Tagal, Pesta Berdudun dengan Lumak Kerbau, yang megap si Datuk Kari Nembia, Datuk Kari Belia, Hari Bermoto Limbang, tarik-tari, tarik tali antarabangsa hingga

0: Mei tahun baru 2027. Jadi Perintah Megak udah ngagih ke agih belanja RTP sepenyampau RM250,000. Ada kena ngangkat mana? Peringkat guna di kampung mengatai ada kena nyedia kediri napi pesta babu badudun ngau lumba kerbau. Jadi pemansang infrastruktur baka SSLR Jalan Besar Trans Borneo ngau Jalan Besar Menop Sisir Utara Megak dikarap ulih nambah ke agih arus temuai ke Limbang. Jadi yang megak ngelalau tetiap genturung beliau ngatur habis nadai seitik program nintian tahun dikenak ngelakukan budaya produk menotok serta nyongka ekonomi komuniti. Jadi yang tadi berita keterubah, jadi berita kita etik kedua yang senentang transformation nanam padi merangsang pengelikuan pemakai Sarawak. Jadi pengalaman siang ngubah pengawak nanam padi dari cara tradisional ngidup ke diri ngagai model komersial berplasar ke teknologi modern dikarap ke ulih nambah ke pemansut optimum ngenak tanah serta ngenegap ke pengelikuan pemakai Sarawak. Di Kaban Kursi Negeri Batu Danau, Dato' Paulus Palu Gumbang Madah, inisiatif ti bertuai ke upis bertanam bertupi ngemuan julu adeka ngemansang ke sektor bertanam padi ngau cara moden serta sistematik agi seraya mega muka peluang ekonomi ngagai pengempu tanah ti bisik kawal. Jadi yang madah menyinya abak sesi libat urus ngau dialog pemansang nanam padi payak bergulai ngau peranak kampung terimah. Jadi nitih aku ya, sesi itu berguna amat dikenal ngulih ke penemu nyawut ragu serta nentu ke setiap projek diperjalai ke ngau terang inklusif serta bisik kerjasama komuniti. Jadi yang megak nyemetak amadah ke pemujur nambah ketikas pengelandia ngati kediri SSL padi negeri itu berpanggai bak suku ngau kerjasama pengempu tanah dalam ngemujur ke inisiatif perintah. Jadi ya tadi duit bengka berita. Jadi sekedar aktiviti terdekat nyadi untuk minggu tu ilah. Ianya dekat nanti dekat natai nya pengalami makai tahun baru Limbang Kedayan 2026. Jadi mensia mayu hadi minta datai ngulu pengalami makai tahun Kedayan Limbang IFKACL 2026 tirga berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Jadi pengerami makai tahun Kedayan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ati dintu nyadi ke Kelai. Merik terima kasih ya pengudah musim ngetau. Jadi dia tahu pengerami itu udah nyadi apalan nur komuniti Kedayan bertemu dari Selampur Pulau Borneo dalam pengawak ngetan keadat main asal ngau pesaka ke diturun dari serak ngage serak. Jadi kelimpah hari ngedegap ke semangat atau kesemangat berserakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai budaya. Jadi sepamanya 3 hari pengawak tu diatur bermacam pengawak arti ngerinduk kati udah diatur ngambil ke uliah di perindang uliah merindang bala temuai tidak tai. Jadi kena 31 Julai berserimai ngau malam baiyuh atau malam berbala mayuah mansia mayuah dekat di perindang ngau pekit alai kapo pekit alai bangis, pekit alai mukun serta mega persembahan main asal arti mandang ke seni ngau main asal kenyalai komuniti Kedayan. Jadi pengalaminya adi terus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal ti bisik pekit kepala kapo, pekit kepala bangis mandang ke main asal ngau persembahan artis temuai. Jadi perkara ke pemandu di Kerindu ianya kena 2 Ogos ngau pengerami berjadi ke IFKACL 2026 kedekat medak pekit junjung Kedayan. Pengerami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 persembahan budaya demonstration main asal kuit anugerah contoh ruang bilik serta demonstration yang dia pemakai asal serta cabut tiket menasib megak ndak tinggal. Jadi kelimpah ngasai ke bermacam pengawak merindang pemerindang ngau pekit bala temuai mega dekat berpeluang ngelala ngau sili lagi budaya komuniti Kedayan nengah pengawak mandang ke pemakai asal ngau main pesaka asal kelimpah ring rapit ke kawal ngau komuniti Kedayan dari Sarawak Sabah wilayah Persatuan Labuan ngau Brunei Darussalam. Jadi yang namanya peluang mega ngagai sebagai hari pengenami budaya ti bercorak tu datai mai diri sebili ngau bala kaban belayan ngagai kampung Noran Limbang kena 31 bulan Julai ngagai 2 Ogos lalu sama ngau kami di tau di Limbang itu ngintu pengenami makai tahun Kedayan Limbang 2026. Jadi maka kita dimiri punya cerita tadi dimiri bintulu pemegak besi Persatuan Kedayan asal aku tahu mega sama datai kita ni yon. Jadi penerang sili atau bertanya ngagai Nordin abak lumur 09856 3545 teka Hafiz abak lumur 0138236036 ya tadi siti cara kita ngawal teka ngerapik ke kawal kita ngawan sabukai okay, kenapa kita mana jauh tamayu bangsa atau ke suku sakat kita di Limbang di Tok Megalau. Jadi perkara ti kepenudi ti dekat kongsi kaku ianya jum PKB 40. Jadi mensia mai wah. Lebih lagi gaya raban B40 di lalau nyerta program PKB40 nerima servis merasa pengenai ngau merik lalau ngau ndak berbayar. Jadi program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke penyedar mensia mai wah pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit ndak berampit maka kemih manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, ngau kanser. Jadi dengan program tu peserta bisik peluang berperusahaan pengerai menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai ti ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Jadi nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko complication penyakit serta ngemendar ke pengawal berobat berengkah tumu lagi. Jadi berindik adanya manusia mayuah ke patut dia lalau anang muai peluang bami ulih hari perengkah guna ke bisik disedia ke. Jadi anang nanti diri sakit datai berperusahaan namun status pengerai diri lalu ngamik singkang keterubah menuju penghidup nanti berpengerai lagi. Jadi si jual ke PKB40 untuk klinik pengerai indah yang warna mid Limbang di Perambu nitih ke hari bulan sudah ditetap ke ianya 21/8/2026. Jadi menyukai kita nasal dudi nada reti jadi ngarep kita sama bela bertati ke pengerai diri nyaga pengerai diri ngambil ke kita boleh penghidup besar hari ngau pengelantai ngau pengendo. Jadi nak kata dulu berita teka aktiviti ke dikunci kari Limbang jadi pelai baru ke doan sih di Kuching.
1: Ya, terima kasih ke beritanya Ana. Jadi itu terus gagal tapa di Sri Aman.
2: Okey, terima kasih isi sebedau berkunci ke berita ngau kita. Siti lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang, Pengkiniang.

0: Ya, selamat kali hari ke semua kita yang kebisa mendiang ke kami, agak mengkang ninga ke program Ninja Sarawak. Jadi ke sekali itu berita-berita yang kena berkongsi ke YFM Seriaman. Sebenarnya ngelansak tu lagi berita-berita yang kebekawal dengan program-program ti udah nyadi tau ke di benung nyadi di bagi menua Seriaman sekali kenya udah nyadi di bagi menua Betong. Jadi keterubah itu digenturung peniau mangut saribas bawah bagi menua Betong berengkai hari 24 hari bulan 7 tu tadi nyentuk ngagai sarito 26 hari bulan 7 2026 benung diatur pengrami ke dikumbai Pesta Buntal Piam Garigata Saribas 2026. Jadi program tu kemarin, program tu dipenyadi ke kemarin Sapit Premier Sarawak Temegak Kaban Konsen Negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Badewan Seri Saribas Mangut Sepawah Betuang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Ambas lebuh berjadi ke program untuk kemarin Pesta Buntal Regata Saribas 2026 pengerami Buntal Tok Kuya Pesta Buntal Ukai Semina alai getan ke Pusaka Budaya Menua yang megak uliah ngemansang ke perkara dagang temuai ekonomi pian megak penegut penyerakup komuniti di bagi Menua Betuang. Identiti Menua Tok Kuya tidak pandang kemaya pengerami itu udah mujur mata penatai temuai ari menua luar ujung ke pemujur pengawak dagang berjual ke macam barang nyerumah program tu nyungkap penatai pemisik sidak di menua tu. Kau sapi premier muka nambah pemansang sesebengkah menua senentang perkara infrastruktur serta perangka tambah patut disokong ke program-program tiba kata dia udah ngelaku ke produk-produk menua tu merecah ke aktiviti ekonomi piam ke potensial menua saribas dipegai bagi menua Betuang. Lalu pihak mengaku ya Pesta Buntal Regata Saribas to sebagai dari platform perintah menua to nyerakup ke Mesir Manyuah serta merangsang aktiviti ekonomi kelimpah kena ngelakukan menua to ngagai menua luar. Jadi menua kita Sarawak tegap ngelamak to tegal pengaya pesaka budaya pihak mengak semangat rindu serta berbahasa ke pengandiri dipatut ditan ditegut ke kena ngemansang kaki industri dagang temuai berpelasar ke komuniti. Lalu kuya megak madah perintah dekam ruan nyukung program-program timri empas besai beketok ngagai genap perkara pemansang menua kelebih agi tinyungka penatai pemisik komuniti serta menua Saribas to. Lalu program beketok ulih nyungka pemansang sosioekonomi komuniti menua pesisir seririus ngejulu ati Sarawak tidak nyadi wilayah maju likun serta inklusif jerombak tahun 2030 tidak datai. Pengerami menjadi ke program untuk kemarin digolok megah sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak dan megah Kaban Konsen Negeri N35 Saribas yang berhormat Datuk Ricky alias Muhammad Razis Hitam yang megah Kaban Parlimen P204 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu yang megah Yang Berusaha Residen bagi Menua Sarawak, bagi Menua Betuang Residen bagi Menua Betuang Datu Richard Michael Abu Nawas yang megah DO Peliliah Menua Betuang Tuan Laga Kuih, pemesai-pemesai upis perintah biar mengatakan tuai-tuai raban bangsa serta Mensi Mayuah, Ari Menua Tau. Agar mengkang dipejalai ke Pesta Buntal biar mengatakan Saribas Mangut 2026 lalu nyerombak program to kelimpah hari regata Saribas diatur mega program pemerintahan atas banggau main asal biar mega aktiviti komuniti berjual ke macam barang utai dempak biar mega barang-barang yang kedatai hari menua to pian bukan macam paket yang ke narit ati Mensia Mayuah diatur nyentuk kelemai to lagi. Jadi ungkup Regata Saribas Mangut 2026 berebut ke Raja Sungai Regata Saribas Mangut 2026 dekat diatur lemai to lagi kiraya ngali hari to lagi semua ada penanggul ba arus air kita di Saribas dia semua nada yang tu banget berumbak dekat diatur ngali hari tu lagi. Lalu tu antara tim-tim yang kengau berebut ke Raja Sungai Regata Saribas Mangut 2026 jadi sidak kemujur tu lagi dekat mai polai mata duit RM15,000. Jadi senarai tau ke rintai nama tim-tim rumah perahu Regata Saribas Mangut 2026 berebut ke Raja Sungai Regata Saribas Mangut 2026 ianya Barakuda GP Bin Laden Piamga Raban Nur Gemilang Kopang Piamga Raban Putri Dang Isah Raban Sinaran Burung Garuda Raban Todak Berjaya Raban Tim Komeng Raban Tra Saribas Ngau Raban Tim Komeng 2 9 bengkah Raban dekat berbuat ke Sapa Bagi Nyadi Raja Sungai dekat Saribas Mangut 2026. Bisa juga diatur di debak berengkah hari 24 nyentuh ke Sarito 26 hari bulan 7 2026. Ianya program kedai komai Carnival Berbasikal Saribas 2026. Jadi diatur berengkah hari 24 tu tadi nyentuh 26 hari bulan 7 bak debak Saribas dipegai megak dibagi menua betuang. Program tu ngempung komuniti berbasikal Saribas berkimpian ke gaya hidup berpengerai lalu nyerombak program tu aktiviti-aktiviti bakar Saribas International MTB Jambori. Kali ketujuh diatur piamga Saribas Fundrun Senam Cergas Zumba, piamga Pikit Karaoke, lalu piamga Pikit kedai kumbai Gubahan Nanas. Lalu bisa juga diatur pengawak merek nanas ngau ndak berbayar maya to. Jadi to program tau ka aktiviti-aktiviti kediatur berserimbai ngau Carnival Berbasikal Saribas 2026 diatur 24 sana nyentuh ke Sarito 26 hari bulan 7 2026 di debak Saribas dipegai bagi menua betuang. Jadi berita ke penudi itu berkawal megak ngau program yang kebisi diatur di bagi menua Seri Aman kemarin 25 hari bulan 7 2026 diatur program kerikombai hari bersama pelanggan Majlis Daerah Seri Aman Upis Peliliah Menua Seri Aman 25 hari bulan 7 diatur kemarin hari 6 berengkah hari 7 pagi nyentuh ngagai 4 ngali hari kemarin bak mini stadium di Seri Aman. Jadi mayo macam ukai semina sidak di Upis Peliliah Seri Aman MDSA ajak ngau dalam program tu bisa mega upis-upis bukai bila ngau ngemujur ke program tu bakal upis dagang dalam menua pian mega kos penghidup bagi menua Seri Aman pian mega upis kini kumai pejabat pembangunan negeri Seri Aman ICUJPM pian mega upis pengerai bagi menua Seri Aman lalu bisa mega sama belanggau ianya upis kedai kumbai jabatan akaunten negara bagi menua Seri Aman upis bomba ngau penyelamat Malaysia pian mega upis pengintuk penantang mesin mayu bagi menua Seri Aman pian mega sekedar ari palan-palan andor nampung pelajar bekas Sentek Sarawak Skills Seri Aman pian mega Get Mara Seri Aman pian mega bisi ngatur mayu macam kaunter andor berjalai ke andor mengenai ke servis yang kebisik disedia ke upis-upis itu tadi baka upis Peliliah Seri Aman mesti muka kaunter kena berbayar ke cukai pihak megang agak lesen berjalan ke pengawal dagang lesen nupi udua pihak megang alai ndor berbayar ke compound bisa megang alai ndor berpinta ke bantu oleh perintah di berjalan ke upis Peliliah Seri Aman. Jadi upis dagang dalam menua ngawa kos penghidup bagi menua Seri Aman kemarin bisa mengatur kaunter andor bisa mengatur jualan rahmah diatur sehari kemarin 8 nyentuh mengagai 5 lemai bak mini stadium Seri Aman pihak mengatur kaunter andor bertanya ke sistem kedekumai sistem kawalan diesel bersubsidi ngau sistem kawalan petrol bersubsidi KSKDS ngau SKPS lalu pihak mengatur upis yang kedekumai upis pembangunan negeri bagi menua Seri Aman ICUJPM bisa ngatur kaunter nur update penerang kita ya ke bisik boleh ikasih ngau register sekali kena minta ikasih ari upis to. Jadi upis kedai kumbai upis pengerai bagi menua Seri Aman bisa ngaga program berperasa pengerai ngau nak berbayar sarinya pihak mega Jabatan Akuntan Negara bisi muka kaunter ndur merasa sekali kena kita ya kebisi ngau dalam program tu bisi merasa diri nyangka bisi uang duit kedai kumbai uang tidak dituntut pihak mega utai kedai kumbai vendor diatur upis Akuntan Negara. Jadi upis bomba ngau penyelamat Malaysia menyatuk kemarin mega bisi muka kaunter kelimpah ngatur pengawal mandang ke barang serta penerang maya tu kemarin. Jadi kaunter dia buka sedaya kena ngatur penerang ya ke pekawal ngau ipremis ngau bisa mega ngatur taklimat ungkup program bomba community. Jadinya berita ke penudi di perkongsi kakuisi dalam program Ninyau Sarawak ke sekali itu.
1: Okey. Terima kasih tanpa ke beritanya. Jadi kena kita menggal program kita Ninja Sarawak tu udah tu lagi kita berbelai bak lagu peminta antara stesen tu lagu kena merindang kita lagu Ari Delia Mira. Sambut meh salam engkau pesan aku.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, dia tu kita dah tiba lagu permintaan Trust Station. Ni kita sebuah dia lagi dia. Kita Ana Tapa Ni Bana. Oi, oi.
2: Oi. Eh, kena salam ke Don? Au. Itu yang aku berkunti itu ya.
1: Opi ya.
3: Capua kami diri itu, Isi.
1: Ya, capua maya, maya agung maya orang eh.
3: Tapi laban dia tu benuang ke benuang dia tu nyap paket piala kayu 15 iko induk tu lagi.
1: Induk mana dah labannya induk.
3: Nyak me. Tapan nak kemari ku bisik. Mat nak.
1: Ni?
2: Orang rawah pelopak ku kaku.
3: Oh, kaya kena ke. Lapannya ke induk tu tadi nanti diperhati ke bakal pagi kemarin tu semua cirebu umur magan ke orang biar ya. Cukup steady sida
2: tu. Ana jumpa bu umur balas sida beliau.
4: Senior.
3: Senior. Nak kami sebuat nanti nyemak seminggu sida ke induk kena nak berapinya. Paham-paham eh.
4: Dengar.
1: Dengar tak apa.
3: Okeynya nyamai kayuh-kayuhnya.
2: Seri betul ada yang terbenda puan yang mengasuh.
3: Okey kena angge utai lela minta berapa.
1: Rindu benda nabi.
4: Rasa nak ngeluai ngus ngai.
3: Alamat kami. Alamat kami di mini konti tu. Uli pedak terdepan yang dah deh. Tapi yang tak siap nyama.
1: Anak nyerawah aja non dia bi. Kenyit kami itu kena nemu.
2: Lupa kau mi apa nanya di palau dia apa
3: kau. Oh, nadai bana udah aku pansut dulu ya. Bos kita ini.
2: Buyu ana.
1: Okay bi. Tu terus ngingin Wan Dimiri dulu ngeput ke program kita.
3: Okay, jadi di Miri itu nanti bisa harus telefon lah kami bermini studio. Nanti jadi aku baik Yun lah.
2: Yun telefon be. Ah, Yun pun ada telefon.
1: Telefon Yun, nanti kasih Yun.
2: Apa? Sila tinggal Yun baru si telefon.
3: Oh, tiganya aku ngau isi ke?
1: Boleh. Okay.
3: Aku nyangkut telefon isi.
1: No, nyangkut telefon. Aku nyangkut telefon. Sama tahu nak aku dito nak. Okey tengok awak. Dulu aku dito nak be. Okey, jadi kita ke dekat telefon dengan kai konti WiFi kat beranda kau be kini di miring kau kena nyak berkening kau pemutus lubuk perahu sarito tahu telefon dia tu nombor 082258634 atau ke 082258633. Duit arus telefon dibuka kakak kita tu bisi orang telefon tu be sawat no be.
3: Oh, muka agak berkayuhnya isi.
1: Ada dah ya, Bi. Lagi, Bi. Nanti ada berkijak baru lagi aku tanya, Bi. Tu, nah. Puji baru.
3: Okey, halo. Selamat tengah hari.
5: Selamat tengah hari.
3: Siapa baru telefon?
1: Hello, siapa tu? Ni deh. Hello.
2: Betul,
1: tiang ada pulang. Oh, ada orang. Ada orang. Kau aku. Bisa.
3: Anak baik kau isi.
1: Kau bisa penanggulnya. Bisa sekali ke Bia. Nanti ada lagi. Ngomong ke Facebook gak. Nunggu ais kejap. Hello. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Cali Yari Sibu.
1: Sari Yari Sibu.
4: Cali.
1: Cali. Cali.
2: Ali.
3: Oh, kira telefon
6: Cali. Ari radio.
3: Mana Marita Cali? Ah, ke Marudi non Cali. Nadai.
6: Nadai uli aku kian aku kerja. Nak uli kian kau kerja aku.
3: Nama nak minta cuti. Nadai orang kerja hari Minggu ah. Nya, kami tu aja.
6: Nak uli cuti aku kerja aku tu uli cuti. Aku kerja rela. Nak uli cuti aku. Aku nak cuti.
3: Sehingga juga nama anaknya. Aku cuti non tadi.
6: Aku kerja perintah, aku nak boleh cuti, buat aku nak suruh aku kerja.
2: Kita kerja perintah.
3: Walau awak perintah ni.
6: Aku nak boleh cuti, aku hati buat aku nak suruh aku berjalan, aku kekia berjalan.
1: Ada apa pengawasan itu, Cali?
6: Tadi aku merunak saja, berbelah pasar berjalan, aku berjalan kaki.
1: Misik pasar betul.
6: Malam aku kerja dengan motor, aku berjalan motor, aku ngomong kawan, aku Melayu lah.
1: Okey, Charlie. Nama terus lagu. Pesan, nama lagu pinta ngau pesan, no, Charlie.
6: Pesan tu kirimku sudah balik Korea, sudah jamin kita kongsi ada puai dia buat cuba kongsi dia. Nanti sudah bungkuang dia. Nanti sudah mau dia basung puai kenami cuba kongsi. Nanti sudah balik aku kucing din. Nanti saya hijau balik aku din dia sudah ada. Nanti kaku. Nanti anak balik aku dia semenanjung din kerja sekat semenanjung mobilnya. Nazai sudah pas rupa, sudah nunyian, nazai sudah yong, nazai sudah win, nazai kita enam pintu ke BJ? Selama berjalan ke hari Minggu kita semua.
1: Sewajib Minggu
6: kita. Kita lagu ke? BJ lagu nama pasal lagi lagu, lagu lama ni mana nya BJ?
1: B masa lagi.
6: Lagu ke pasal Wei Mawing ke mana lagi lagu lama nya?
1: Okay, bye. Selamat hujung minggu. Hanya tadi
3: Charlie.
1: Okay, Siti Siti lagi kangen tu Abi. Lagi
3: tua terus ke?
1: Okay.
3: Halo, selamat tengah hari.
5: Halo, selamat tengah hari. Julai hari ini bawah hujan dalat.
3: Julai. Nama berita orang dalat.
5: Mana panas.
3: Panas ne. Nare nurun marude kita urang dalat.
5: Wang angkan ada e pelama aku.
4: Kedarau dah.
3: Ya, ona ke marude sarito nya ari ke penuh.
2: Sebagai Selangau.
3: Nya jaga.
5: Okey.
3: Uji ke marude uli mana mawat belagu tadi na.
5: Amat ya. Awak awak hendak ya.
3: Ya, ne pengau ne. Terus ke pesan wan.
5: Okey. Santu tuju ke aku guys sudah. Uni di Sibuyau Sungai Indah dia, guys Asmiwa di Sibuyau, lalu guys Henry di Sibuyau sudah Sibili ya. Lalu sudah Rimbu di ladang dia ya sudah Nduk Sai, Nduk Mit, ngau sudah ke Bukai di bawah itu. Lalu nak tinggal ke aku guys semua balaku di Kuciang dia, di Sembriang, ngau di Sembahan, sudah Liah, sudah Rata, sudah Pringki, sida Ali, sida Dimbab, ngambil sida air berjalan ke awak ke mana. Maka, kalau bawah celum bawah burak, anda boleh sebut nama atau? Ini ke Ninga Magang, ngambil ke pesan Magang, semua yang kena-kena sebut. So, kena Magang, banyak.
1: Yeah.
5: Lalu tinggal kita ngambil 6 pintu juga. Minta kita main ke lagu, nggak semayang ngambil nuan, hari Andrew, Ricky and Ricky Anderson. Boleh?
3: Boleh. Nanti nene.
5: Kena merindang bala kita semua.
3: Nanti nanti nyemak nada lagunya deh. Lagu nama kak. Lagu kebukai kini. Oh.
4: Nyawa.
1: Ni tadi Julai lagi dia.
3: Oh dah tutup. Oh nak kacau. Oh. Okay, nama isi laban kami di mini studio tu, di music tu tadi sangat-sangat hard.
1: Nada ngawa gabi, nebah ni kebisik aja mak gabi.
3: Iya, betul.
1: Tu agi bekerjap gat telefon ku tu bi. Ama mayo rekam ya ku ngunambi.
3: Terus kerja si, naga cau nya.
1: Okay, sao bi.
3: Oh, halo, selamat tengah hari.
7: Halo, selamat tengah hari.
3: Oh, siapa tu?
7: Oh, tu Jerani nak ni.
3: Jerani.
7: Oh,
3: hari ni.
7: Hari kapir.
1: Jerani hari kapir.
3: Oh, nama kita orang kapir. Minta minta jauh mimi hari radio au.
4: Minta sinyal.
3: Bagaimana mulai au? Hey au.
7: Bagaimana?
3: Okay. Au ya.
1: Dia tu teranggi ke?
7: Au. Tu teranggi.
1: Alah terus ngah pesan anau, ngah lagu peminta nan.
7: Pesan tu itu jo aku ngah lelaki di menua pintu lu. Aku juga pintu lu pas habis apa ke tinga radio tau. Baru lulus habis nanti berkapi at mereka berlepo malaya, baru lulus malaya. Aku sekarang kapi at nih. Oh DJ, kalau lalu ngagai kita 6 pintu dia DJ.
1: Oh,
7: jadi sama kita lagi ke pengawal, sama kita lagi ke ujung minggu meh. Tahu?
1: Okay, so ujung minggu.
3: Oh, berubahnya sih. Bukan mesti pengawal.
1: Tu,
3: bi. Kau apa kayu kini?
1: Bi nyerina ni ngorok belakangnya, neta di luar.
3: Iya.
1: Okay, bi tunggu ingat ke Facebook YFM terus berdau aku mulai ke Gaganwan hari bulan pegari. Meri selamat ujung minggu kaya gayari di Semerahan panas sedang jam kedai tu kaya. Minta tebah ke lagu hari Loudness Empire penyayau tua kita merindang rimpung kau semua bala peningau YFM. Lalu tu Ali Syasha Amanda, selamat ngelih hari, selamat ujung minggu. Minta tebak ke lagu Ali Jacqueline Joni Aman, Nadai Guna Ngetan lagi kena merindang bala kaban Facebook bakal Mak Peng, Eni Tinggi, Emilia Sam, Juni Ben, Serina Sendai, Denyak Mayo gi kaban ni kebukai ke bisik di tag about Facebook YFM tenda boleh dibaca kutuk. Jadi Ali David Aluak mega bisik natai ke pesan kau minta tebah ke lagu madah ke diri abah simpang semunjan bala ringgin minta tebah lagu Ali Remjana pulai ke sarang dituju ngagai bala menyadi bala kaban petunggal ya bala kaban ya ke jauh bala ipar ke semak atau ke jauh pesannya salam saya salam manis Ali David Aluak tak ke Abah Wan. Jadi tu Siti lagi pesan dari Maria Geman Genam selamat tengah hari minta tebah ke lagu terima kasih pengajar Ari Julius Kana kena merindang bala pengajar ke benda belalak ujung minggu kelebih lagi pengajar bawa SMK Nangadab Kenawin engkau SK Batu Lukyang Kenawin ya Ari peringat bawa Facebook YFM Iban B.
3: Oh. Okey, jadi pulang gaya miri baru. Oh, jadi atau ke bising natai ke pesan Facebook rasmi Miri FM tu hari Alice Spencer marah ke selamat hari selamat kali hari selamat penjalai ke Pohawa menuju setuai kuih setuai ke Maya geng dobi tadi ne. Oh, yang marah ke panas berpaku Pakus Pauh di tu. Udahnya tu Ari Lina Bugis. Yang ada ke selamat tengah hari. Pemega nuju dengan ke semua pala peningah. Ketiga tu ianya Ari D. Asan. Yang ada ke selamat berjalan ke pengawak. Mega DJ ngau kita enam pintu YFM Kucing. Sri Aman, Sibu Bintulu. Miri ngau limpah ngali hari tu DJ stay. Koyan ninga Ari Bintulu. Jadi ke situ tu Ari... Boniface Ipeh tu dah tadi ni si
1: bedau bi
3: oh bedau ni ok auto hari Boniface Ipeh hari selepin bakat tengah hari tu minta putar ke lagu hari Remjana bisik maya berpuluh semua dikena melindang orang ke ngelala aku atau biar nak Allah disebut nama jadi hari Boniface Ipeh jadi ke siti tu hari Flora Ladum. Ini majak terbatuk aku tu isi. Oh, ke situ tu hari Flora Ladum. Selamat tengah hari serta selamat menjalai ke pengawak. Ngagai enam pintu DJ tu hari Miri tadi Flora Ladum. Oleh nyata hari Stanley Henry. Selamat tengah hari DJ. Uli minta lagu hari Lamres Water. Kena merindang kami buat menua marudik dia tu. Tentu ya kita di marudik benua bisi rabi atau ke pekir kayu tu tadi. Okey, jadi kita terus merindang si lagu ni isi jadi kita merindah si lagu lagu peminta Ari Stanley Henry tu tadi minta nebah ke lagu Ari Lameless Water si kiamat 8 malam tu lagi Lameless Water ke merindah kita malam penangguhan tu ke konsert perpaduan malam tu lagi kita terus merindah si lagu Ari Lameless Water ai ai ai.

0: saya lagu Ari Ramlis Walter. Sing rancak lagu sudah.
1: Oh, capo lagi kita dia rancak gig lagu tebah bi. Nya,
0: ni nak gig
1: sudah yang rancak. Okay, bi. Dah hari rilis tu. Jadi tu terus ngagai sidak di sibu Nana. Ni Nana.
2: Ni Nana tu. Ni Nana lapar ni little pain Nana ni.
3: Nah, lebih. Ibda. Eh,
4: selamat pagi.
1: Malam hari tena.
2: Malam hari.
5: Okay, kita kunjung siapa ne? Sira bintulun ne.
1: Okay,
5: agak balap ni agak kerja nak tak pesan dengan harus telefon 0843532244 harus telefon kami di konti itu ne. Agak kita tak telefon meh lagi nyorkan kita. Agak nuantu yon kena lagi macam pesan gitu yon.
2: Okay, makasih na. Jadi aku terus macam pesan meh ke bisik di kena tak ke peningan kita ha dengar ha. Facebook RTM Bintulu induk kenawi tu tadi udah apa pelabak ku neh. Selamat pengari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Jadi mana gayari kami di kenawi ku ya, lalu yang minta lagu dituju ke ya, ngagai semua peninga ke penum ku kita yang ngau bala kaban Facebook ke bisik di tag hari tu amayuh tu nalah disebut ku ditok. Bisik sedak maca komen tu pelabak ku. Ngau megak nuju kita enam pintu ku ya. Melalui peminat YFM Iban ngarap ke kita semua terperindang. Terima kasih DJ ku ya. Hanya hari induk kenawit Syasha Amanda udah tadi na. Iba Vincent na minat nyapa udahnya Dayan juga. Selamat ngali hari ku ya. Minta sebarang lagu dari Stella Philip dikenak merindang diri sepilih ngau balap ninga ke bisik mendiang ke radio jam ke diatuk. Selamat ujung minggu ku ya. Nungguai lu kumedat lu berpusing-pusing tu nah. Ni ama pedih semangat ngiga komen tu nah. James Sanyau udah tadi kini. James Sanyau bedau.
1: Bedau yen.
2: Tak lagu dari Stanley Pua. Pengingat lama kena Amrina dirimpu ngau bala kaban Facebook. Nama berita kita kaban ku ya. Terima kasih DJ Panas semua hari kami di kenawi di tu ku ya. Danya di Asan sama berjalan ke pengawak ku ya. Ngau minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson Bunga Pinan ketengah-tengah yang merindang bala peninga ngau megak bala kabar Facebook ke di tag ya bak dituk megak ngau pesan selamat berjalan ke pengawak ngau salam ujung minggu nyak tadi nah pesan bak page rasmi RTM Bintulu bak live kita si kangau kini
5: nandai engkau sedap nyedah keselangau kan maka-maka ya
2: au
5: pada aku mendak pengamir di Selangau deh ganti tim. Namanya dekat nama pemutus ATM Sibu lagi nih ya. Yeah. Okey, kita yang nguji nyakang auto deh bisik tian. Halo.
6: Halo. Oke, Wan tak kau yang
5: ngomong apa? Terus enggak pesan ke Wan?
6: Sudah aku pesan kamu buka tujuan kita lima pintu. Nanti orang sebelah di sini nanti dah lulus. Orang tetap dengan Selangau tadi harap untuk kami mendak pengaminya sama kayak Lebenda selamat nyangkong mendak Rami dan Merudi dan kami yang mendak tanya yang santu sejuk moga ngangkai tidak ajak kalian aji semua kapan Facebook semua ngangkai ini Indo terus riau di semua dua itu di muka kapan Kristen dan Steven semuanya kapan pantun Mia di Makiat Sesang Jessica Eton Bal di Kampung Tengah A dengan B Ipal kelebat menikah sebilik di Sungai Api yang di Kampung Tawi di Kampung Sabang semuanya dengan kayak Awi yang sawal juga aku ke sini ya. Selamat hari Minggu untuk semua kita aku nanti minta lagu soal lagu kita aja. Hanya aja.
5: Okey, Abah Wan. Okey, Wan ke Abah Wan tu tadi?
2: Abah Wan.
3: Okey, Wan.
2: Ujian singok, singok kena.
5: Okey. Sabaru tu, Yan.
1: Hello.
7: Hello.
1: Hello.
5: Siapa tu?
1: Siapa tu?
7: Ini Sunang.
1: Ini Sunang.
2: Hari ni? Hari ni tu, hari ni tu?
7: Hari sibuk.
5: Hari sibuk.
2: Hari sibuk. Nama pesan?
7: Makan kita indah tempat belan nak ma. Belum ada.
5: Pesan kita ni.
7: Jadi pesan lawak ngelak tanya ngelari mungkin dia bakal sedih solo pesan ngelak tidak indah ngapai ku ngawan nak ngucu ku dan tabai den jalan pakan dan tabai den baru mama nak kelutuan. Lalu pesan bela madai ku ga bakal kada bentulo den tidak sumai tidak tidak ingai dia ada kucing den. Nime de sereman kau madik kutiku digap muka de sereman ke kau de serikai de agak tidak laut muka kau balai madik kau lagi bak tengah rusak nilun serikai ke ngarap tidak bisa ninggal magama tengah itu di je ngarap tidak bisa ninggal ya makan tidak ya madik je
2: Ah,
7: udah.
2: Okey, terima kasih. Sampai hujung minggu.
7: Au.
5: Okey, bye. Ya tadi Inai
2: Sunai. Hari sibuk.
5: Hari sibuk. Okey, kita nak tanya pesan hari Lina Bugia sampai tengah hari DJ ke sampai jalan ke pengawal ke Nuan di Konti hari Johor hujan kami di tu. Minta terbaik lagu hari Deli Amira sambut salam. Ngau pesannya salut sambut salam ngau pesannya kena merinang silat rumah di Nangga Ulin Sungai Poi Kenawen Indo Kenawen Dawa Tengguling Mary Ubonatin Sindonedi menantu ngucu ya di Sibujaya anak ya ke Benuang di kapal di tok ku ya ngau silat sebili di Johor dia lalu pian megano Jun Wan DJ ku nya aja terima kasih ya. Okey Iba Vincent tu tadi udah bedang. Macam. Ya DJ ama mayuh bala isannya. Okey kena kita terus berpinang tu na yon na setiap lagu. Alba ku nada lagu Deli Amira ngau lagu apa ngapuan lalu tak terminda saya ngau lagu Josephine Jalin maku keluar tengah hari ngali hari tu setiap lagu.
2: Lapan ah.
5: Lagu mana tu? Lagu
2: kenapa era sisi? Dah tikau kisin saya.
5: Nadai, aduh, bisa kawan kawan ada bisnes, mata kena rampe anak sakitnya kasih lihat seminggu, kau apa mau apa?
2: Kasih lihat seminggu. Apa mau? Seminggu, cuti ya maknya.
5: Okay, lagu Rejo Sofian Jalian anak ngelebu aku.

0: Oke, anda ngelebu aku sama lawala gue ke tadi anda leyang deh tuh anda ngelebu aku. Nama lagi deh tuh anda yang lagi
1: aku nak.
2: Anak kau makai.
1: Cuanya apa? Bisa nak lagunya kini?
3: Apa? Ila apa lagunya?
1: Oke, terima kasih Anna, Ayun. Terus ngagai kami di Kucing itu berkongsi engkau Sri Aman.
2: Okay.
1: Oh, apa nama nana? Nanya awak si Sri Aman.
2: Agen nelan. Okay.
1: Nelan nama tempat.
2: Nariwar. Nekak minum kopi nariwar. Okay, balap ninga ke dekat bertelepon 083-3254-36 Ngetai ke pesan di Facebook dulu isi. Hari Mary Jamba, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Minta sebarang lagu ditujuh ngagai biak ajiak di ladang Sri Mas Inai Cien ba ladang melemas biak megang ngagai semua ya ke ngelala ba tuai rumah Claren ba suai. Lalu ke nomor dua tu Jessica Itan, selamat ngali hari mambam gaya hari kami di bau. Dia minta lagu Manggai Ka Ati ditujuh ngagai sidak serumah sidak semadek bala indai biak anak menantu biak mega ngagaya ke ngelala grup aram berpantun kelebih lagi ngagaya kita 6 stesen selamat berjalan ke pengawal. Lalu ke Siti Torita Philip, selamat jumpa minggu ditujuh ngagaya kawan Facebook yang ngelala Luli Genayang Landuh Ganil di Sibu ngau semua kita live hari kapit tu mendak kita live Korita Philip. Lalu to Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bapakus bawah, minta lagu dari Maxwell Burak Luna di kena merindang menyadik ya. Apai kibin ba IPD Miri Antimo min ba nangelup rimbas kami serumah di seberang alai kami tu diau sidak tu diau ko ya. Selamat berjalan ke pengawal ya kenglala Arab Kelantang dalam semua pengawal ngojak ko pesan. Selamat belalak ba ujung minggu. Okey, ngambil kangau ke sekali tu sih. Halo, selamat ngali hari. Halo. Okey, yang kena mujur harus telefon ke Destia 083-3254-36 083-3254-36. Maca Siti dah pesan tu isi. Ari Fiona Ina Inana di Taman Sri Jaya Sri Aman orang itu minta pasang ke lagu Krokodil Pantai kuya dari Melissa Francis ditujuh ngagai.

0: Kenapa dalam nama Ibian pun bayar pantai?
1: Kenapa merindang anak kuai tu? Nah. Kena merindang jenis bili ya. Ini ko ya kediau barumah panjai kobal batu jalan lidung betung. Ya ko sedapnya nak kediau demi ridin. Bala kawan Facebook, kaban yang kengelala ya harap ketep merindang. Nya aja hari aku selamat jalan ke pengawak. Ko Fiona, Ina, Ina, Na. Okey. Ah, nyawut kangau okay. Tersi.
2: Hmm. Okay, okay. Halo.
1: Halo, selamat kali hari.
3: Halo.
1: Halo. Siapa tu?
3: Stanley tu.
1: Stanley, hari ini Stanley.
3: Hari kapit.
1: Mau ditahu hari kapit?
3: Hari mana hari itu? Panas, gunung mana? Panas dia tahu.
1: Di ini bakal kapit ya? Bapak pasar?
3: Bapak pasar, tu nak jauh dari pasar. Bapak import dia
1: tahu. Oh, nama take dah beli di pasar hari itu?
3: Oh, mayu. Nanti tu nak kerja ke jual mayu, melapan utam. Kalau mau bakal serikan semai semua, semuanya dia tahu.
1: Oh, bakal aku tak ada meh. Nelan di warja lah.
3: Ya,
1: okay, terus okay, ke Stanley.
3: Aku tu kan minta lagu hari nama tu Brian dengan hari hari Andre Singala ya.
1: Okay.
3: Minta nak main lagunya lagi. Jadi satu, ada tujuh pun saya belanja aku di Sungai Majau Penawin. Nak tinggal pun kan lagi balanya aku di Johor din. Lebih dari kota rubahan. Ya, saya di Johor din. Awalnya ada DJ, betul
1: ya? Ya, jana.
3: Okay,
1: sama-sama. Stanley dari Kapir ni tadi. Balap ninga bukai ke dekat telefon, natai ke Pasarin Wati 083-325-436. Ampai bisik tu si.
2: Ampai bisik?
1: Ampai. Apin?
2: Apin. Dah bisik? Bedau?
1: Bedau.
2: Okay, kaya kami dulu meh ne.
1: Okay.
2: Teru bisik lagi. No madah ke?
1: Okay.
2: Lagi nak nyawat ke tua.
1: Okay, nak masalah.
2: Tu gue yang ngagai Facebook kami YFM. Kita ke dekat telefon. Telefon dulu mengagai apa lagi nyawat ke kami dua. Tu hari Wan Sadir. Wan Sadir, selamat ngelih hari. Hari Kampung Kepayang Semunjan. Tu gue minta tebah ke lagu Ari Embu Joy, Rindu Bidingan. Salam ujung minggu dituju yang ngagai bala anak ya, baka Carrie Esther, Fablin Casey, apa yang baga bala kenglala ya, ba kampung Senah Sadir Padawan ke Arab ke gerai-gerai selalunya. Hari Wan Sadir, jadi tu hari Lenggu Nai-Nai, selamat tenggelih hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas gairi kami di Selangor sehari tu. Jadi minta tebah ke sebarang lagu, kena merindang, bala ke ngelala, ngau peringa YFM. Lalu tu hari Lily Anthony, selamat tenggelih hari. Ngagai kita 6 pintu, selamat berjalan ke pengawal, serta selamat hujung minggu. Minta tebah ke lagu hari Winnie Albert, Busy Ganti Nuan, kena merindang, bala peringa YFM. Kelebih lagi nuju Mamba Engjek, Bada Isa, Rashid Kaban, Entry Stang, Engau Lia Anchor. Nya aja. Terima kasih hanya Ari Lily Anthony. Lalu tu Ari James Pengiran, selamat ngelih hari, selamat berjalan ke pengawak. Gaya hari di Sibu Mambam, kaya minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati, lagu Ari Wat Rock, Kedai Merindang, Sida Putra Borneo, Peter Tingkau, Kujam, Jupas Lagum, Doni Lim, Stamos Stavis Tilev, Eric Jang, Daniel Induk Kenawit Polimas yang harap ke semua kita terperindang serta tucum tucum meh selalunya. Hari peningah kebising nak take pesan buat Facebook YFM. Udah bisa orang ngangau agai nuan tu apa?
1: Bedau, nadai.
2: Nadai.
1: Nadai.
2: Nanti kita ke bertelepon ngagai kami dua tapa kok berandau ngagai tapa bertelepon kami di Kuching itu 082-258-634 tau ke 082-258-633 medak makan ada orang je tapa ngagai orang berandau ngagai tua tapa. Okay, terus merindang bala peninggal mana tapa awak ke bala kebuka yang pet ke lagi ne?
1: Ya, cool.
2: Okay. Tu lagu ke bisi dipinta peninggal kita James Pengiran, harap ke bugulai ngau kita meh lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati.

0: Kapan sampai mati nanti ko berarti ke ninga mana-mana tu net apa? Nyawanya, nyaka bakal nyawa nuan.
1: Nyawa apa? Terima kasih Asyik.
2: Terima kasih Asyik belagu je.
1: Terima kasih Asyik.
0: Sengok mati. Sengok, itu ingat lagi.
2: Kalau saya belagu dah tau.
0: Nyak muka ku.
1: Ayakai.
3: Uji ke pimpin-pimpin.
1: Kok mempunyai-nyinu hati itu dah.
0: Lekaru nak.
2: Kau nak apa belagu?
0: Bah, tak apa.
1: Elak, meh.
0: Mau orang nak muji ke jana mah gagal.
2: Kores pama, meh.
1: Kaban sampai mati. Okey, dah banyak.
2: Ujung ya, Pak
4: Mamat. Jangan lagau, jangan juga kau.
1: Oh, ilah benar.
2: Puisi.
4: Aidi.
0: Ilah, kaya na ni, gaya berutang nena.
2: Oh, ilah ingat kau.
0: Dengan dia semayo kami tu minta tetap apa kata teh?
1: Anak kenyak cicayun.
2: Lagi terus.
0: Okey, jap eh. Tu awak kita terus ke program terus Bugelanggau Sharon di Bintulu. Noyon.
2: Di Bintulu.
0: Siapa bai Noyon? Tahu
2: tentang nade tali puni kan na.
0: Nade tali puni.
2: Sakit bau ni ko. Ada tali pawon kak nak sibu baru. Isi ngamai kuasa kau isi.
0: Sibu.
2: Iya. Ngai isi mai kau.
0: Lapan dua nol.
2: Kami ribian patuan tadi. Nol.
0: Siapa bayi Dayon?
2: Awak sibu baru meh kapan ngulih ke telepon deh.
0: Sibu.
2: Dua kurang saya telepon.
1: Nak kau gue minum limbang deh.
2: Kati kena ada.
3: Kena tinggal. Lama dua kali.
2: Kena
3: tinggal anda.
2: Kami sikit kena pespuan itu karena kita
4: sikit kena prok itu
2: beramai-ramai kita ya Pak.
0: Nah, tinggal
2: nyawah kita ya.
0: Nah, tinggal nyawah nah, udah deh.
4: Agak-agak kita ke dekat telefon ke ngata kalau pesan aku minta kita 084-353-224. Okey, kita yang nate pesan dengan Facebook. Saya kemayu dah baca tu ne. Ari. Fedelin Leo, hai DJ Nana, selamat hujung minggu, panas menua di Limban. Untuk kami tak putar ke lagu Tebak Ansiban. Kayak pedih mata Tebak Ansiban. Kena merina balap minggu Radio YFM ke tengah hari itu. Terima kasih DJ Nana. Kuya Jonas Tuleng, tetap udah.
0: Betul.
4: Baca
2: kau jatuh
4: lagi.
2: Baca
4: dia. Selamat malam DJ Nana. Request lagu Sanggup Arigoen. Kena menang semua bala DJ YFM Iban. Semua bala staf Jabat Pendidikan Daerah Selangau. Timelan PPD Sektor Perancangan Daerah Mukah Kapesong. Kena pengetua Stendi Rasputin Gawang Jackson Abed Asas Ranyau. Icito
2: Peter Limau,
4: Guru Besar David Bangsa, Wesley, Miss Wesley Boyo Manggai, Marcus Bonaventure, ngau Nick, nak kene kena jatuh. Nick aja menyalaban ya SL ujung. Nick Slang, kak aku nyebutnya Nick Sanukai, jalaban N I C K S L. Nya aku nanu menyebutnya Nick saja.
1: Nick X L.
4: Okay.
1: Okay, cikgu.
2: Apa saya? Kau mana sensitif ni kalau tanya XXXL, ya?
1: Teruskan.
4: Okay, kepada Uday Ari, Sandi Andra, selamat tengah hari di channel. Semoga jalan ke pengalaman minta putar ke lagu What Rock.
2: Kamu mau rela
4: mempunyai Sandi Andra. Amin, ibu ni aku tak baca wajah.
2: Udayanya.
4: Maki orang pada baca aja.
2: Gak okey gak, kau tu mayu tu nak baca kungkunya, lek kunya.
4: Okey, jadi tadi asal kau dah bagai kungku tu tadinya. Jadi mayu ada orang telefon ketua yang tindu aksi dah.
2: Sino pak? Orang benung mengarah perahu, orang benung belum apa
3: berakun. Barang berkata orang dia tu,
0: benung kiri orang, benung sudah bidin.
4: Okey, Yohan boleh baru genuan.
2: Okey, terima kasih Nana. Aku macam pesan di Facebook tu. Dobis selamat. Selamat berjalan ke pengawak ke minta putar ke sebarang lagu. Panas belah batu kami di SK Nangga Segenuk Ulu Ibau. Panas ya Adin. Mary Ubon Martin minat nyapa. Dahnya Junedi Layang. Selamat ngaliari. Salam tuju ngagai balakaban ke detek yang megat di Facebook tu. Minta lagu Ari Ika Saiful dikenak merindang ke semua kaban di Semalaju. Kuya. Nanti kongwe ngagai TikTok tu hari Ricky dari Kampung Lusup minta lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson. Udahnya Roslin minta sebarang lagu dengan ayun-ayun minta lagu Meligai Pengerindu. Hanya tinggal kita ke benar medak kita live di live TikTok. Hanya tadi Nana, nade kangau ne?
4: Nadai, tindu.
2: Tindu nade kangau. Berperindah enggak kita mesenya.
4: Pasang je dia.
2: Pasang lagu lagu ke dia minta pendengar kita di TikTok tadi. Lagu dari Igo Anthony Meligai Pengerindu.

0: dasi lagu kami dua nana.
1: Rindu dengar.
2: Anya
1: wat lagu. Anya
3: kami nak kuat dengar lagu.
2: Mudah tadi. Ngasuh rindu wak.
1: Okay, jam kita tu kurang 15 minit lagi. Pelabak aku, Hana, Tapang, kanya boleh berkongsi.
2: Nama tu kongsi tu tak apa?
4: Kongsi pesan.
3: Mana tahu?
2: Oh, kongsi pesan. Kan, nanti kongsi penendok tadi nolak dulu. Kongsi pemakai tau.
5: Kongsi nama.
4: Makan lagi.
2: Kongsi pemakai, be.
3: Makan lagi itu.
2: Dia makan dia lagi dengan aku, anggapnya lagi, be.
5: Oh, aneh rau sekali. Pemakan itu. Kelebih lagi sih.
2: Sama saya dekat jeluak lagi. Jamnya okay. Lagi.
1: Jam 4 kan ada jamnya. Nanti di mana?
2: Namanya. Kusik
5: kumian. Kumian lagi pedau.
1: Eh, kusik kumian.
2: Ini buat tau, me.
1: Ana ringan.
2: Laban kita mendak jam kita ya bisi lebih kurang 11 minit lagi aku macam nama sida itu mamayo mato. Oh, jadi itu hari Cecilia Fernandez, Frederick Ryan, ini tadi Clara Rose tadi jadi sida tadi minta lagu hari Florence High kawan tua. Halo Pian Mega, terima kasih guys sudah kembali dengan kita. Baga Sarina, Selai Janeng tadi, Bapa Kudah disebut nama tadi, Juni Ben, selamat tengah hari tadi, betul tadi out. Sama jalan ke pengawal, Ari Miri, kami minta DJ masang lagu hari Ita Medin, saya semuanya balang, kena merinda di Rempo, engkau kapan FB, serta nak tinggal apa indai, batu rumah murid makuang air jalan lingga, nuju kita DJ 6 pintu, arah kata pindang serta sama belalak berujung minggu. Terima kasih DJ. Hari Margaret Sapun, DJ minta lagu Bujang Kalimantan. Tadi si lagu Bujang Ulu Sungai tadi ne. Udah diputar ke DJ kita kebuka tadi. Jadi itu hari Rosliau sama kali hari DJ sama dah berjalan ke pengawal pesan tujuh ngegaya anak ya. Menantu Uco di Miri Isan di Bayan Ulu Sunti. Kemudian Richard, sebelum sila kapan kebuka, sila hidup kena wain Mary Ubon. Enggak semua kengelala pesan ya guys kita semua kita harap ke kita gerai serta mujur dalam semua pengawal. Terima kasih ya kaya Syasha Amanda bisa mungkin nyapa kita hari Mary Jalo Ujo sama hari Minggu hari Suang panas kaya minta main ke lagu menyadi itu juga ngegai Indalisa Adam Holyfield Grace Caroline Dami enggak boleh kapan kebukai. Pulai hari Miri ke Pekan berjimat beribak ya. Jaspin Jampo Miri Ubu Nenelian Elizabeth Umi kami serumah ibu ini dungai di Kebiau harap ke gerai maga yang lalu rindu selalu ya. Tu hari David Alu pun maga bisa nyapa kita tu abak Wan tadi tu udah tadi nah. Tu hari Anita Nawai semua berjalan ke pengawak ya semari Minggu. Semari Minggu tu engkau Lilin. Aku nak nemu nama tetok Lilin. Okey, minta tepat ke lagu hari Duna. Aku tetap sayau. Kena merindang semua kaban belayan. Balam nyari FB, Anti Serena, Indah Indun, Bermiri, Duni M, IPD Limbang, Lesya Tony, Bapak Mintulu, lalu DJ 6 Station. Thank you DJ. Harap agar semampai gerai rindu selalu. Okay, tu hari ini tinggi. Mengga hari Jessica Itan. Hello DJ, selamat kali hari mamam gaya mua sida ya di bau ya. Awak semua lagu peminta minta tebah ke lagu penyanyi tu hari penyanyi Lotness Empire kena mendang kami semadik bala ipar bala cousin bala menantu anak menantu bala sida ni indah biak great min PWI serta ahli grup CK ya, grup NS lalu lebih lagi kita DJ kesayangan 6 Station buat konti dia mangga out. Terima kasih ya DJ cute ya bagi ya. Ngau tiga lagi dari Johnny Johannes
4: sudah tadi. Mau cukup jam kita.
2: Nyam kau biasanya. Kau mana? Kau nyebut nama lagu nama si dah jatuh dah. Lucky Api Francis Sanchez ngau diasan. Ngau mahu kita lagu buka itu sebenarnya. Hanya muiya tadi salam lagi DJ Ibian DJ Nana. Okay.
1: Aku kan agak ya na. Lama ada ngetat kau berjaku. Nemu ku na. Nemu ra. Ana ringat na.
2: Adai, ana nemu ringat ke toka anu ra na.
3: Koma mentah. Salah. Ni tau ringat. Cek
4: jampan gaya ke pas suara konti to.
3: Udah baru nguat dia to.
2: Nananya ke makai ya. Cepat kita ke makai nananya lepas.
1: Lagi limbang ke nebah lagu ngujung ke program ne. Udah dari nuan tadi nana. Udah hari nuan tadi?
2: Kau?
1: Udah kah?
2: Udah.
1: Berik ngegai nyentapa.
3: Ngegai kau? Okay, kita tak eksite pesan metu Ali Malang. Selamat berjalan ke pengawal. Minta main ke lagu Selaka Padi Wilson. Di kena berenang balas security ya kegawak baske nanga macan. Cuaca kami panas hari tu DJ ku ya. Ali Malang. Okay, nyaja out. Makasih.
1: Okay, out. Jago ke melodi hari Sri Aman deh, tak bisa.
3: Okay, selama hujung minggu, harap kebisa awak buka nur kita bertemu baru. Bapak bulan baru kini, nak perasaan eh? Oh, perasaan
1: ya. Aman.
3: Sebulan pepandam, minggu ke penuh di. Hujung minggu ke penuh di, nah.
1: Ya.
3: Bye-bye.
1: Betul. Ana, tadi, aku ke penuh di, nanda, bedau.
2: Apa kamu dah tahu? Awalnya kamu selamat tu terus rindu pengen diri buka kita rindu kedai info, pihak mereka terus baru kita diri dalam tiap perkara setengah jam pengawal enggak pengurus hati. Nanti kita kan ya cari tu kemana tas terawat tas terawat tas terawat tas terawat tas terawat tas terawat tas terawat tas terawat tas terawat tas terawat tas terawat tas terawat tas terawat tas terawat tas terawat tas terawat tas terawat tas terawat tas
1: terawat tas terawat tas terawat tas terawat tas terawat.
4: Okay, selamat jumpa minggu guys semua balap dengan kita harap sudah terperinah mengal lagu-lagu sudah diputar kami kena merindah kita bakal ke sore itu minta pun tersebut kayak kami tetap bisa terlebih ya kini ya karena kita berperinah jumpa minggu karena stres-stres kita. Okay, bye-bye.
3: Okay, genuan
1: bintulu Yun.
2: Terima kasih sih, terima kasih guys semua pendengar aku dah setiap gulengu kita ngagai kita ke bedau ngagai pesta layang-layang tu kita kebab dulu anang nak datai meh datai kita medak aku tu rindang nanti kita medak aku buat live Facebook medak kita aku udung yang ke kibak aku medak gudik ke terbaik. Aku kira kena mah aku medaknya live kin aku medak di konti jak laban ku takut ke jalis kuat
1: yang kongkorinya lagi gayon
2: awli. Okay,
3: hanya kali tak boleh gom si tingkap lagi yon.
1: Pamau tay.
2: Lalu baik pulai yon, lalu baik pulai apa nyelak?
1: Baik pulai terus. Okay, terima kasih yon, B.
5: Okay. Oh, jadi terima kasih semua para pendengar kita. Alah, bawa setiap bulan kami support hari pukul 11 ngaji pukul 3. Hanya di, sudah tu lagi kita. Oh, nanti kalau ibu lagi aku nyangkut
2: ni.
3: Hausan ya tadi tinggalkan.
5: Oh, sigi aman. Okay. Jadi udah tu lagi kita dekat perhati ke Piala Raja Regata Batang Baram 2006 atau ke Piala Raja Lumba Perahu Batang Baram 2006 tu lagi jam 3:30. Jadi siapa ke dekat mai juara tu lagi kita tahu sama-sama bela perhati ke tahu ke kita boleh mendap live dini hari ke bisik lah laba mayu sida bad itu tu tadi si sama bela mayu sida ya live kena program nama tu program Pekit Perau kita hari itu. Jadi jago ke penuh di harap ke semua kelebihan orang marudi sama-sama kita turun padang kita meda pengawal barang mereka tak lapan hari itu hari ke penuh di. Okay si
1: okay. Apa
5: yang baru di kucing
1: ya. Bye-bye. Terima kasih hingga kita sebuat jadi ya. Udah tu lagi pukul 3 dia kita dekat gelanggar pulau program kami ke Bukai serta dan ingat program 34 Sera Nyawa Nemban Badan bergulai dengan semifinalis SCSJ ke 9. Hingga tu selama hujung minggu, selama belala lalu terus dengan kanuan di Limbang.
2: Okay, kena ninggal ke kita bawa Ninja Sarawak dengan lagu Pemutan Tengah Station. Kami dapat ke kita lagu Ari Gwen Sanggup Aku. Bye
1: bye
3: bye.

Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Serah Jawa. Nintian hari 6, ngau hari minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Lemban

0: Alang tentu ya 34 serah nyawa bertemu engkau kita baru untuk biasa itu 26 hari bulan 7 tahun 2026 hari Minggu hari itu kita akan gini kami secara online. Terima kasih ya tau ke udah berengkah muda kami live di FBY FM Iban. Terima kasih ya 34 serah nyawa kita nemu nang ya program dan kita ya beri peluang ngagai bala artis ngau sidak ke bisi kaul ngau industri muzik kita Iban tau ke Dayak berkunci ke penelbak sidak ya okey tau ke kami beri peluang untuk kita hanya tadi ngelaku serta promosi pengawas sidak ke bekal ngau industri kreatif secara percuma. Kita akan dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Terima kasih. Tentu ya, dengar kami 101.3 FM. Jadi ke sehari itu, bakal selama tiap bulan, kita mesti ngangau ke artis, ke nangga mesti kaul, ngau carta siapa juaranya. Jadi sehari itu, mai kita berkala ngau sikumga temuai kita ke dikangau berandau enya semifinalis kita anugerah carta siapa juara ke-9 kedekat diatur tilak ngau ku dikonti aku ngelalu ke penatai nuan Veronica Natasha.
1: Hello semua. Nama berita peninga YFM Pekak Kesarito. Hai, aku Veronica Natasha.
0: Iya, tu mia artis ke suah dipinta pala kita lagu enya nuan ngelengkak aku melekat neh.
1: Thank you semua.
0: Manjaro minta lagunya lagi tua berandau ke senentang lagunya berujung lagi neh.
1: Boleh.
0: Okey, tu mai nuan kira ke beglala dulu ngau bala peninga kita. Ya keninga kita di radio. Ngau muda tua deto live di FB YFM.
1: Okey. Hello semua. Aku Veronica Natasha. Okey, nanti kita kebenar nemu penatai asal aku dari kampung Sungai Tanjuk Beliung Asa Jaya dan aku Tulin Iban.
0: Tulin
1: Iban ada campur.
0: Kini ngau tu Vero atau ke besi nama
1: Vero Uliah. Vero Jameh.
0: Okey.
1: Nama yang didinga.
0: Iya, okey. Jadi kira ke dah madah ke penatai dirimu. Jadi ninga cerita nuan tu siku penyanyi hari audition ke diatur sebuah recording company engka nuan ulang lansa mimit mulai ke pengingat maya audition dan sebab nyentuk ke nuan ke udah jadi penyanyi dia tu.
1: Boleh. Okey. Kita rubah ya aku nama kediri dalam dunia pemerindang sigi nengah City Audition di Baruh Prabung Serikat Kaban Music Production. Mayanya sidak ya bisa promote me audition tu ba media ramai nya Facebook. Jadi aku tu tadi dia suah bala kaban bala anti kutu nitih join. jadi aku pan terus bertanya ngau lebih siliat tentang audition tu ba numbur ke bisik ditulis sidak ba poster suba. Jadi dipandak ke cerita aku tu tadi alu mujur datang ke peringkat kepala yang atas yang nyak dijadi ke juara lalu diambil nyadi ke artis di Baruh Prabung KMP.
0: Okey, nanti non ingat tahun kemayanya auditionnya?
1: Waktunya aku form 3 ya saya ku. Dua kusung ataupun kuntik kuna saleh lah temnya.
0: Okay.
1: Benar lagu COVID
0: ke dibayin non maya audition?
1: Pertama aku main lagu lama Ari Esna Nala, lagu klasik ya Subana ingat aku namanya.
0: Okey. Laban nuan tu siku antara artis kita di Sarawak Bumi Kenyalang tentu mega suah ditanya kita berkaul ngau pengerindu nuan tu berlagu ni maya nuan berengkah rindu berlagu.
1: Okey, pengerindu aku belagu tu makin berbuah bakti maya aku benung sekolah rendah lah tak okay. Laban mayanya aku rajin gau orang join pekit belagu bak sekolah tapi sebedaunya aku rindu belagu maya aku agi tadika.
0: Ya. Engkau bisa diri sebeliak ke nang ya udahnya di artis.
1: Benadai.
0: Sigi non siko jane. Okey. Tu kira ke bisa juga ngerimbas pendiang madah ke nuan dia tu benung belajar ba palan pelajar tinggi di mula kita ne.
1: Betul.
0: Jadi siko antara student pelajar siko juga pemerindang bukan di nuan bagi awak nuan masa nuan.
1: Aku berengkah belagu tu hari 17 tahun. Agi bak bangku SPM.
0: Yeah.
1: Jadi hari subak sampai dia tu aku sigi ngambil ujung minggu aja kena ku ngerja ke pengawak belagu. Sama adanya tadi merindang ke recording lagu ke ataupun bisi interview berketuk ke aku sigi ngambil maya ujung minggu ataupun sepengudah habis waktu belajar.
0: Nada ngacau.
1: Nadai.
0: Maya nuan ke bisi kuliah nah.
1: Nadai.
0: Nanti nada resi apa dini belajar?
1: Oh dia tu aku benar nyambung ke pelajar ku ba Unimas.
0: Kau lihat hai kau balagi nuan.
1: Hai.
0: Okey, di Kota Semarahan eh.
1: Ya, betul.
0: Okey, laban kita ke nyadi sikut pemerintang tentu habis orang ke nyukung nuan belakang, okey. Siapa ke suahagi kira ke meri nuan semangat, okey, perangsang dari nuan ngerantang dalam dunia pemerintang kita. Diri sebeli atau ke belakang nuan?
1: Kemayuh ya gitu sigi diri sebeli aku lah baka hari ini kumpul sigi ia peminat nombor satu ku lah. Ya, ya sigi hari subah hari tadika ya kini memerik ku perangsang mencerburi diri dalam bidang industri kita ibantu.
0: Oh, sigi di ansiang ya ucuk ya lagu nah.
1: Tang belakaban ku kebuka pun selalu gak merik ku kata-kata semangat. Yeah. Tik maya ku benung kini kena kurang benung down. Tik maya benung dari semangat ke ngerja pengawas. Di mesti buat vero lah benda bisa bakatnya anak sia-siakan kena kesedak ya.
0: Ya ku perangsang hari sedak ya. Pelabak ku tentu ya bala geng nuan, bala kaban nuan. Yeah. Kita sepilih engkau ini nampun buka pelabak ku dia tu benung mendiang ke kita ini.
1: Ayah harus sedak ninga.
0: Ucuk aku dia ku beri dia. Ya. Okey, jadi hari kira ke dah berandau ke senentang orang ke nyukong nuan bak belakang tu kira ke ngenang bak pengawat nuan ke belagu tu Vero. Jadi nakak ke dia tu berapa itu single ke dah dikeluarkan nuan? Engkau lihat ngerintai ke hari single ke terlepas sebab nyentuk ke nuan ngelengkak aku melekak?
1: Okey, asal aku bisa dalam 6 buah lagu. Lagu pertama keluaran tahun 2024 mun aku nak silap. Bulan 3 ingat lagu Bujang Setengah Tan digagak Jesli Jabu dengan Matthew Mambang. Udahnya lagu kedua Ukai Selatan digagak Uncle Robert Bell. Udahnya lagu Alah Bulu digagak Lewelin Lawas. Sepengudahnya lagu Simpan Dap Tampung digagak Frankie Man. Engau lagu kedua terakhir yang entelah pengrindu digagak Jackson. Engau lagu terbaru yang nuan ngelengkak aku melengkak digagak Lesri Luyuah.
0: Ya, tentu ya lagu Simpak Ndak Bertampung ya. Nyak ke dekat di Kenang Tua, laban lagu nyak ke dekat di Kenatai Kenuan bak pentas semifinal Anugerah Carita siapa juara ilat neh.
1: Ya.
0: Okey, tadi udah kenang senentang rintai lagu tau ke single nuan laban tu kadang-kadang bala artis kita, bala pemerintang tu sidak ya bising ngembuan pengelandia dari impu nak kebang lagu tau ke nulis leka lagu dah ngarang leka lagu tau ke main gerban muzik enggak Veronica bisi pengelandia ba antara setina
1: buat masa tau bedau ke aku tapi aku bising nguji mimik lah bulak madandang nguji cuma bedau berani bedau yakin lah kat ngeluar ke lagu gagak dari impu.
0: Okey, nanti semua nuan diberi peluang bermain tau ke belajar ke gerban muzik ni bagi ke dipilih nuan
1: drum. Ya, aku rindu muda orang main drum bakal ya sangat bersemangat deh nebah ke drumnya.
0: Oh ya, ya bersemangat Siti dan Siti lebih kita ke stresnya kira kau lihat
1: betul, kena kita
0: release tension dah. Umpama kita mangkong pala orang macam ni.
1: Betul.
0: Peningan manyuh kita akan gini dengan kami bak radio atau ke RTM Click atau ke live dia tu di FB kami YFMB. Terima kasih temui ke dikangau ke daripada kita sehari tu inya Veronica Natasha sikmuga semifinalis kita Anugerah Carita Sapa Juara edisi ke-9 kedekat diatur 1 hari bulan 8 dilah berdewan serbaguna di Selangau temui amua penyanyi ke dikangau kita. Okey, laban ke nyadi penyanyi mayagi bersekolah sebab sinta utai itu mengubah penghidup nuan lebih lagi bak belanja atau ke ekonomi kita sebilik
1: bisa sangat sangat besar lah perubahannya laban hari form 1 sampai form 5 kan apa yang dah melanja sekolah udahnya masuk form 6 aku boleh melanja kumpul hari segi buku semua yuran semua kumpul. Sampai datuk degree pun puji Tuhan dirimpu lah melanja dirimpu.
0: Iya, kira-kira semuanya dirimpu melanja dirimpu.
1: Iya, betul. Kami
0: gak belanja ni. Okey, nyamuga Siti hari perangsang ungku bala kita ke baluar dedin. Kadang-kadang kita anang kelalu berpanggai ba apa indai hari ini tau ke diri sebilik nanti kita nyolek usaha, kita usaha dirimpu lah.
1: Laban datuk dah mayuh deh peluang.
0: Betul. Cara untuk kita
1: buka betul.
0: Ekonomi ni. Okey. Lagi tua nampung baru randau tua ba renggat kedua dengan manyo kagi ninga kita ungkap ya 34 Seranyawa di konti suara itu enggak aku enya Veronica Natasha tazonya kita ngetu dalam. Ah.
2: Semulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Serajawa. Nintian hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
0: Ya, 34 Seranyawa Nemban Baadan tau di dinga kita ninti yang hari 6 gau hari Minggu pukul 3 ngali hari. Okey, tentu ya berkunci ke sekedar penerang tau ke pengelandia kaban-kaban kita di menua kita di itulah maya ujung minggu tau ke ujung bulan kami mesti ngangau kaban-kaban kita ke mesti berkawal ngau pengawak enya carota sapa jora lagi nampuan barangkat kedua tu rendahku bergulai ngau temuai bak konti sehari tu 26 hari bulan 7 enya Veronica Natasha tampung baru ne?
1: Tampung.
0: Okey, tu tu nyanyikan agai pengawak kedekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau 1.8 ngenang tentang lagu nuan enya lagu Simpak Endak Bertampung udah muja dipilih bareng kan semifinal ke 9 engkan nuan boleh berkunci engkau peningat siapa orang kuat bak lagu tu ya kengagak lagu tiun nusun lagu ya kengagak video klip nyentuk ke ngagai promosi lagu nuan.
1: Okey, antara orang kuat bak lagu tu semestinya komposer engkau penulis lirik lagu tu empu hingga Uncle Frankie Man. Jadi muzik arranger tu sepenuhnya digagak oleh Mr. Jumble Murdoch. Ia megak bisik bak SSJ lah engkau sudah senseless.
0: Ya.
1: Okey, udahnya
0: ya Tanah Berenyang. Lepas itu ya main lagu Arisa ne.
1: Betul. Okey, udahnya ia megak editor untuk lagu Simpan Dan Bertampung tu and then untuk part promotion lagu sepenuhnya digagak oleh Kaban Music Production.
0: Au, jadi sama berpekit maya pentas semifinal tu lah neh. Padu hal kuat tengah dia wembel. Okey. Ni nak nuan udah jadi diri engkau pentas kita semifinal SCSJ. Persediaan nuan nak ke dia tu.
1: Okey. Persediaan aku nak tu 50-50. Mm-mm. Untuk mentally ngau physically 50-50. Laban aku berdia nila ukai semina nganjung diri belagu, tanganjung diri begulai ngau bala karban artis dibukai, begulai ngau bala management. Jadi aku mesti pandai mai diri bejaku betundik begagai ngau sidak yang mayanya ila. Itu dia.
0: Training deh. Engkau nak si training ba? College kini.
1: Oh, nadai. Bakulis.
0: Nadai.
1: Bakulis aku sikit.
0: Dia belagu bertangga kini penyandungan ke orang kuliah.
1: Aku bakulis dan asal aku sikit ngemit ke diri. Laban ngain tu.
0: Okay. Expose.
1: Ya, ngain tu expose. Ya, aku nemu bisnis sekali si Dayan nanya aku. Okay, dia belagu pantau serinya. Ukai aku, nyak aku, sound system aja aku gunung dek yang nadai lah. Bulak dek kok ya, amat koko. Dah nyak, pedah aku kia agak mama, aja aku tundek dek koko.
0: Okay. Nanti aku student berdia pun aku kena nyak nuan. Eh, ukan nuan ke lagu Batas Jematan? lagu Ukai Selatan.
1: Ya. Yeah.
0: Batas Jematan ya, ne?
1: Ya. Yeah.
0: Okay, pula baru ngagai randau tu lah. Ngenang okay. Tentang SCSJ tu. Nuan nemu laban anugerah carta sapa juara tu. Siti hari pekit lagu ke. Merik manyuh mereka ngagai pemanah siti-siti lagu jadi bak panggau SCSJ tu ilang nama gi penglebih kedekat dibantai ke nuan ngagai bala peminat nuan ngau berkeni cara nuan kak memenangi hati juri.
1: Tu ndak tahu pada dia tu surprise saja tu lihat kini. Nanti kita akan nemu kita harus ia ke dampir ngus Selangau harus ngagai Selangau lah hilang medak ya okey ndak tahu pantai dia tu.
0: Sidak empu lah ngemata ke.
1: Betul.
0: Bekeni gaya Veronica Natasha
1: main. Ya laban lah, Veronica nak kala belagu batas pentas di besai bekat tu.
0: Ya. Okey tentu ya nyak dekat mari Siti penelbak pengalaman ke cukup berga bandungan. Okey, jadi kita ke segi yang rindu engkau penyanyi kita Veronica Natasha Natasha, engkau kita ke sigi nyukung semua finalis kita, semi finalis kita pentas SCSJ. Anak-anak ingat datai 1.8 tila di Dewan Serbaguna Selangau. Okey. Laban tu ngenang anuan ke nyingkang ngagai pentas semifinal tu, engkau bisi menyanyi bukai, ke bisi penelbak engkau anugerah tu ke ngelama tu diatur kita. Engkau sida bukai ba recording company, engkau nya bisi berkunci ke tips, tau ke jaku lalau, tau ke sida yang berkunci ke penelbak sida yang ngagai anuan.
1: Bisik-bisik mayuah ianya ke sama Prabu atau

0: Tau ke, aku pun mayuh utai tanya ke ngagai sidak ya. Maklumlah kita kan first time. Jadi sidak pun kak gam layan utai tanya kunya.
1: Okay. Antara jaga lalau ke di beri sidak ya?
0: Yang ku paling ingat hari Diana sini, yang mana nanti kita memudahkan pengawa orang-orang pun akan memudahkan pengawa kita.
1: Betul. Okay. Hagi nampuang baru randau tu tu okey. Laban hagi berkenang ke senentang bala kita ke berpekit kena ke 1/8 tilak. Hari 23 itik lagu engau 21 iku semi finalis ke sama engau berpekit nyelak neh. Ba asal-asal tinuan lah. Saingan ya. Tau ke ni ke manyo lagi penglebih bab mata nuan. Asal saya nuan lah.
0: Okay, bagiku senaja semua lagu tim mujur masuk semi final SSJ tu bagiku semua sangat manis, sangat unik dan sangat kreatif. Jadi semua adalah saingan. Saingan yang sangat sengit bagiku lah.
1: Ba asal saya nuan deh.
0: Kepala yang?
1: Ya.
0: Oh, ni boleh padah. Biar aku je nemu.
1: Rahsia.
0: Rahsia.
1: Okeylah.
0: Yang penting tadi aku dah madah semua lagu yang udah mujur masuk semifinal tu semua sangat-sangat manis, sangat-sangat kreatif.
1: Nanti aku umpuh pun yang di juri 24 jam baik aku ke final.
0: Ya kan? Tua lah jadi juri.
1: Tua jadi juri. Okey. Tanya ilah dekat berpanggai ngagai pemutus ke dekat dipansut ke mayanya ilah. Kalau hari 24-nya dekat di TV ya. Semina 12 ikut kerja jingkang ngagai pentas final kita neh. Tu ngenang sentang lagu nuan nuan ngelengkak aku melekat enggak udah mujur jadi juara dalam carata siapa juara kadi keluarga kami ninti yang hari 5 tentu ya laban ku dah jadi juara lagu tu dekat megak dicalon ke ba anugerah carata siapa juara edisi ke 10 tahun tu nanggan ketuk neh. Bahkan ini ada kan guna platform panggau SCSJ ke 9 tu nguliah ke penemu kena nuan iki ngagai panggau baru nyanilah SSJ edisi ke 10.
0: Jadi puji Tuhan laban lagu tu udah mujur dicalonkan. Jadi mungkin aku akan lebih menekankan dalam aku umpu kekuatan vokal. Sebutan kau penghayatan ku dalam lagu tu sebab lagu tu sangat-sangat sino. Jadi entik din kurang penghayatan utai nyanda sampai lagi hati juri. Ngau hati peninga.
1: Laban yang datai bah hati peninga nya ku sedai menyuminta lagu tu.
0: Betul. Engkau mak langkah lagu tu sedai ya.
1: Okey, engkau nya bisi hari ini boleh cerita lagu tu?
0: Cerita lagu tu nak ada mangkak baku. Mungkin bak penulis lagu ya, ianya Lesri Luyu engkau bisik mangkak bak yang tu tak ke cerita ya sebedau tu. Zaman kolej kini.
1: Kita ni nemu
0: Kita ni nemu.
1: So, kira kenuan tu sebagai siku hari penyampai.
0: Betul, penyampai isi hati ya.
1: Okey, terima kasih ngagai ya Veronica Natasha ngau pendengar tadi. Kira ke tua ngetuna lama laban tua udah berandau dalam kandang ya 20 lebih minit.
0: Okay.
1: Tentu mega udah tu lagi bisik soalan panas sungkup nuan neh. Ngaruh kebersedialah.
0: Okay.
1: Kita terus ngau menggal dulu program kita 34 Serang Nyawa Nemban Badan.
2: Semulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serang Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia bak industri muzik. Penglandia jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serang Nyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serang Nyawa, Nemban.

0: slot inya solan panas kita ini.
1: Okay.
0: Okay. Jangan kena kalau panas ni.
1: Tidak, telat dalam tu.
0: Okay. Ya keterubah tu kita ngenang senentang disiplin bala artis ni. Okay. Laban bisi orang nyebut artis selama tu mana hagi disiplin ya, lebih hagi bak sidak ke ngatur jam. Nemu ngatur jam tajap ya. Habis megak sekedar artis ke udah lama dalam industri tu ngembuan ulah ke suah datai laun. Maya ke dikangau belagu kati nuan tu leban nuan tu siku ari artis ke ada maya generasi tu ke Gen Z. Medap gara senentang tadi aku beritahu penanggul disiplin tu.
1: Okay. Nuan sebenar aku nyawat soalan tu utai tu bisa mega disebut dalam teori yang ke dibelajarku yang development psychology. Yeah. Sigi amat orang madah orang ke berumur tu lebih senang gawak leban sidak ya lebih disiplin pandai ngatur masa. Tapi bagiku utai tu ya ukai ketegal siapa tuai siapa bia. Leban bagiku tu adalah masalah disiplin individu siko-siko. Jadi bab pandanganku bagiku disiplin ukai seminak bergantung bak engkau generasi hari ini bak dini tang tu ari sikap profesionalism masing-masing.
0: Oh, reti utai tu sebenarnya penanggulnya boleh diubah tuan ni.
1: Betul, boleh.
0: Nyupulai ngagai jaku nuan tadi nanti kita inya ngemudah ke pengawak orang bukai.
1: Betul.
0: Pengawak tuan dekat mudah dikerja ni. Awaknya Siti Ari kata kunci Ari Veronica Natasha ke dipelajar kita yang ke besar itu.
1: Betul.
0: Okay. Ngenang serentang viral nanti nuan medak dia tu manyuh cara orang mantai ke cara nur promosi siti-siti lagu tang manyuh lagi lagu ke mana lekanya tadi tiun dia kurang lagi di pedak hari lagu ke ndak tu berapa lah ndak tu menuku sekedar lagu tadi nyumantai ke pemilik dirimpu lah. Oh, kita nemunya segi berlaku dalam industri muzik kita.
1: Oh, mayu di pedak
0: bukai ketegal lagunya dikerindu ke orang tang laban kes viral ngujung ke lagunya manyu lagi orang pedak. Perkara tu kira ke manyuh ngasak ke hati sekedar penyanyi enggak penengkebang lagu di menua kita itu. Engkau dah mesti komen.
1: Ya, komen ko aku pun salah sikut daripada penyanyi yang asak hati.
0: Ya.
1: Laban bagi ko enda adil meh laban company bertungkus lumus ngeluar ke lagu yang berkualiti. Lirik yang mana, tiun yang mana, tang lagu ke di sebaliknya gak ke viral. Jadi benda tu macam merugikan.
0: Iya.
1: Bagiku sita aja cara cara kita yang nagang ya daripada terus berlaku yangnya stop share.
0: Iya.
1: Stop sharing utanya. Baduk bejakuk ku tanya, asal nanti bisa kita medak terus macam blog ataupun report.
0: Iya.
1: Ngambil ke lagu-lagu yang lebih berkualiti daripada lagunya uliah viral yang bukannya meh.
0: Kira-kira anang tu
1: support lah anang support.
0: Anang tu support lah tak kebukannya ni. Tahu ke dikumpul kita anang tu ngamah ke industri muzik kita daya lah secara am ni. Okey, tu nyingkang engkenuan uliah berkunci ke pengingat manis engkau pahit kena uliah dibuai nuan sekumbang nuan ke udah ditemu orang jadi penyanyi atau ke pemerintang di menua kita di tu.
1: Memori payet ya ndak nade mayu kira ke mostly yang ada lah. Cuma bisik sekali aku berjalan belah-belah supermarket.
0: Iya.
1: Dan nya bisik se-family tu yang macam acknowledge aku deh. Veronica Natasha ko ya. Udahnya anak ya kemien terus merap ko. Udahnya aku macam touching ko gasak ya. Aku comel ke.
0: Okay. Lebuah kebepansa enggak bala peminat tentu ya sidak ya nyapa kita ini.
1: Betul.
0: Okey.
1: Laban nanti sidak yang nadai, kita pun nadai badito.
0: Betul. Tanpa peminat siapa lah kita ini. Maka kami megak. Nanti kami kebiyaku berido tidak nadai peninga siapa meh kami
1: ini. Siapa kaninga kita ini.
0: Okey. Ngenang senentang bayar lagu. Tuk ba nuan pul hau okay. Bayar lagu. Laban nuan kau danggau kira ke pentas anugerah carta siapa juara kita tu lah. Kati ngau bayar nuan ke belagu yang kami bisa di tikik ke nuan tau ke berpanggai ba siti-siti event ke ni.
1: Ya. Agi sama baka ngelamat tu berpanggai ba siti-siti event nitih penyawah hari sama ada ya ba kucing ke ya ba serian ke si bumiri ya bukanya. Agi sama bukanya.
0: Lebah kadang-kadang orang tengah ngau kita merindang tu, ia ndak terfikir ke penyawah tu albat tu atau kucing yang jadi gara-gara kucing sebabkan
1: baik ngan guys sibo
0: ah tengah dia ni atau ke bawah utara dia yeah. Lepas menyutai ke di perundian ketua ni
1: betul
0: oh, jadi bala kita menemulah perundian ketua tanya ni
1: yeah.
0: Ya kucing lain tunggak ke tengah din lain ke utara dan juga lain mimin rega ya okey kira ke ngenang laban nuan tu siku ari ambil pelajar berpalam pelajar tinggi okey nuan mega engkanya suah dia ambil orang lagu engkau orang dah tolak lagi dekat telefon dengan nuan ngiga okay. Nuan bekeni cara kontak nuan
1: okey ya tekan ambil ku belagu kang ambil ku merindang ulih ngelawa aku pu Facebook Instagram tau ke TikTok okey nanti kita beringin kang ambil ku belagu kita ulih ngagai Facebook ku yang Veronica Natasha tang kita mesti pada ngau silia au pada nama pengawak ditau baditok tareh tu okey anang hai aja lagi na nemu ku
0: betul
1: anang terus hai lagi nama hai nama maksud hai hai tu meyo maksud
0: okey ba media ramah bukai ngena nama yang sama
1: iya ngena nama yang sama ai Instagram ku ngena nama yang sama mega nandai berubah
0: Gambar-gambar mua numpul lah.
1: Iya, mua kumpul.
0: Bukan gambar tiang api ni.
1: Bukan.
0: Sekadar orang yang nak gambar tukuyung, gambar tiang api. Pedih mereka itu.
1: Tang orang kenyam ayo baji-baji ya?
0: Iya. Nama kebuang lalai ke mua ada.
1: Nak nemu.
0: Okey. Okey, kita ya ajak pelabak aku peningan manyuh mega. Tentu ya manyuh sudah ke nerima request lah bah media ramah kawan tang bila nanti kita hanya medak ngagai profile keduanya di log siti nyanyo gambar kuyung
1: nyanyo berani siti tak agak nyanyo lain ke nama ya
0: oh nyanyo nak berani gak tu akak accept lah
1: iya
0: okey ini adalah pesan penajar ibu Rani kata sanggau kami di Y okey ngenang senentang anugerah carta sapa juara ke-9 renggat semi final tu nama kini pesan menuju peminat nuan engkau peminat-peminat industri muzik Taiban di menua kita di tu. Tepat lagi ke sidak ke diabak tunggak ke tengah Sarawak.
1: Okey, hello semua. Keterubah yang aku merik besar. Terima kasih ngagai. Semua ti udah mengundi lagu simpak anda bertampung tu subak sampai ke lagu tu boleh datai bak rengat semifinal. Terima kasih mega ngagai. Ya ke ngagai SSJ tu laban sudi. Laban sudi udah milih simpak anda bertampung. Jadi, hai semua. Ngagai semua peminat SSJ, peminat industri muzik Iban, anak-anak ingat support pengawak kami tu nengah media ramah, ti kita jauh nanti kita kedua-dua bak tengah Sarawak dan ulih datai ngelawak kami ngagai Dewan Sebaguna Selangau. Ila bak 1 Ogos okey pukul 5.
0: Pukul 5 Mac.
1: Anang lawan kita nanti lawan ada tempat duduk.
0: Ya kedua-dua bak ujung dewan.
1: Nyumit gak aku pada kita lagi.
0: Ini ada meda Veronica kan lagi.
1: Tanti pada depan besar.
0: Okey. Ya ke agi ninga tu wah ungkap ya sarikut terima kasih laban munyi ko dah dipadah tadi nya si kuari temuai ke dikangau ungkap ya sarikut 34 seorang nyawa Veronica Natasha sebenarnya tu angujong ke randau tu ane
1: okay.
0: Engka nuan uli nyada ke mimit lagu nuan lagu ke bayi nuan ngagai pentas semifinal SSJ ke 9
1: uli okey.
0: Sada manyuh pun nak ngawak.
1: Sada manyuh nak ngawak.
0: Ungku peminat nuan.
1: Sada mimet ajak lah tu.
0: Mimet ajak lah. Okey. Nginjau Veronica Natasha ngawak lagu ya. Simpak endak bertampung live out.
1: Okey. Tu kita yang ambil Ari Kora sejauh lah kini.
0: Aria kurus ke
1: Ari
0: bedau kurus pun tahu.
1: Aria kurus.
0: Okey. Cakap tu ni.
1: Okey. 3, 4.

Okey, nampung baru randau tu atau Veronica Natasha bah rendah ketiga bakal selama 34 seranyawa lebih ke randau bala kita KBC kawal ngau industri muzik tau ke raban pemerintah kita BC

0: Itu dia, dah tahu Mayu. Okay.
1: Baris kebukanya galau.
0: Galau ilah.
1: Malam ni lah, lemahnya ni lah.
0: Ya, betul.
1: Okay, sebentar ngujung ke Randau Tuan ke Nuan, bisi berita ke pemandu baru dekat dia berkongsi ke engkau peminat Nuan. Ni nemu dia tu, engkanya benung ngagak
0: single baru yeah. Bos takat tu bedau laban dia tu aku benar meri fokus ke sepenuh ya ba SSJ. Tapi mungkin selepas habis SSJ lah mungkin akan mengeluarkan single terbaru. Just stay tune.
1: Agi engkau Kaban Music Production.
0: Agi.
1: Okay. Kira ke tuannya dah tiba penghujung randau jadi ngari ke kami sebuat hari RTM. Okay, buat FM Iban tebal lagi buat program 34 Serenyawa. Terima kasih ngagai Nuan ke uliah limpang mai awak Nuan tajak pen bisik kuliah tang uliah ngatur jam
0: oh nang awak benar cuti
1: ya yeah. Okay. Jadi yang mega sikut nak biar pelajar kita ba Siti Palang tajak tinggi ba Kota Semerahan
0: yeah.
1: Sikut mega artis kita tak ke pemerintah kita di Sarawak Bumi Nyalang tu tanya di ke suntikan semangat ngagai bala bukai lah. Betul. Okay. Anang lembau ka belajar. Okay, all the best again Nuan.
0: Thank you so much.
1: Pelajar Nuan. Okay, pemegang all the best. Ba penguat Nuan ke belagu pentas semifinal SCSJ ke 9 tila ne.
0: Okay.
1: Okay, 34 Seranyawa nemban ba Adan tentu ya program tu dikenak kami nyukung industri kreatif di Malaysia dikeluar kami nintiang hari 6 ngau hari Minggu pukul 3 ngali hari atau mengga peluang ngagai raban industri kreatif sida ya ke dekat ngelaku tak ke promosi ba RTM ngau nadai berbayar. Terima kasih semua ke udah nampiak pesan tau ke komen kita di FB tadi. Kita aku dah nyapa kami dua Veronica Natasha. Jadi terima kasih Veronica Natasha, terima kasih
0: okay.
1: Semua.
0: Terima kasih semua yang aku dah ninga, yang aku dah medak. Okay.
1: Ya, tentu ya kita bertemu baru ba awak kebukai ungkep pia 34 Seranyawa nemban ba Adan. Terima kasih.
2: Semulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, nemban

0: Nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwan Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwan Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwan Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

pelalai Ari Alex Wan ya, setiari lagu ke mujur masuk angka renggat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 ke dekat diatur 1 hari bulan 8 tu ilah ya, Abah Dewan Serbaguna Selangau jadi datai Abah Bala Mayu lebih hakik kita ke nyukung Bala finalis kita ke dekat berpikir malamnya ilah ya. Okey, terima kasih. Kita ke agi sekolah sejalan dengan kami di YFM ke lemai itu. Kalau iba awak rentak ngali hari lemai hari minggu itu. Kita bergulai dengan waku sim. Nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Kalau iba jam kedua itu. Kita terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ujung minggu. Lalu pukul 5 lemai terlagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyak pukul 5.15 minit lemai. Kita dekat mendiang ke program Galeri Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Banyak ke tusun atau ke rintai. Segmen rentak ngali hari ke lemai itu peninggal ya. Okey, lalu pihak mega berkongsi ke kaya hari kita ke lemai itu. Penerang ke baru diterima hari UPIS Meteorologi Malaysia. Pak Kayari ke di pelabak ke dekat Nyadi berengkah hari pukul 4 lemai itu lagi nyentuk ke Tumu pagi pergilah. Kalim adah ke lemai itu di pelabak ke Beribut serta pekilat Pak Sekedak Kanandur di Sibu Kapit Bintulu Miri ngau meka Limbang. Semua ke malam tu lagi meka di pelabak ke dekat Ujan Pak Sekedak Kanandur ianya di Kapit Bintulu Miri ngau meka Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuk ke 1.5 meter. Nau ribut berpuput dari barat-barat laut mengacu 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Terima kasih Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Baru dah berkongsi ke penerang Kayari ke di pelabak ke dekatnya di berengkah pukul 4 lemai itu nyentuk ke Tumu pagi pergila. Ianya selama 12 jam. Okey, okay, terus merindang kita ke lemai untuk peninggal. Terima kasih mendiang ke YFM untuk lagu hari Juti AE. Aku Kai Petara.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengkap pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mu jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, gulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
5: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
6: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawang ade? Nama dek kapi dah. Pe ambil megang tendang kuat di tu.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh di tu deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beredio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Lelak ke diri yang kau kade? Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nanti hari dia di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anak iya. Sakitnya muak kita ini, nuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, nuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita lah banyak napatut. Nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke Pengirawati ngagai perintah suta megat balan rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita nengah curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh periau nur kita diau. Nada edis, nada medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Okey, lagu Ari Ricky Anderson ya. Nuan ngasuh aku bersemangat. Maka lagu ke dipilih kena merindang kita ke lemai tu peninga. Kita ke benung dalam kereta engkanya bisik mindah ke lemai tu. Lalu pian maka kita ke engka benung ngihirup lemai di rumah. Engkau diri sebili sebedau ke nyumai ke lemai tu ya. Jadi apa setiap hari berita ke habis ayan bak surat berita kita ke Sarito kalau siko lelaki ke umur 25 tahun ya sudah ditan ke polis malam tadi dikenal mantau berjalan ke pansi kes orang ke terjun dari jematan Darul Hana di Wataperan Kuching malam hari 4 tadi ya. Nitiah ke penerang dari Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Elikson Aga Cabo suspeknya ditahan pukul 10 malam tadi ya di Kuching semua dah 12 jam ke digiga polis di pansi Tumu tertemu ke suspek ngayan ke ulah ke tahu ngenatai ke penusah ngakai diri empu ya. Jadi video ke mantai ke suspek terjun maka benung di pansi ya. Kalau video tu maka ngerkai atau ke viral apa media rama dua hari itu ya. Jadi kesnya di pansi nitiah ke section 336 kanun keseksaan ketegal ke tahu ngenatai ke penusah ngakai dirimpu ngau meka orang pukai. Okey, nya apa siti hari berita ke bisi ayan ya apa surat berita kita ke Sarito. Nya berkawal ngau kes orang keterjun hari jematan Darul Hana di Waterfront Kuching. Di sikut lelaki udah ditan dikena berjalan ke pansi berkawal ngau kesnya ya. Terima kasih bagi mendiang ke awak rentak ngali hari di YFM. Terus merindang kita ngau lagu hari Clement Joyce ke lemai tau ya.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak untun.
10: Nyaru anak talam.
11: Gangga anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Lentap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak padang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Lega ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi mayan laban luzur di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang enan ke menua. Kita hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: di udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: merja pengawa baka kita ya pelai kita yang lalau anak kita padah kesida ya nanti baka ya sekolah sekolah tu pandai menjadi panjang lagi kita tidak bersekolah menjadi tumpu ke mata pelajaran ataupun dokumen kita belajar belajar laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman
1: ini karena anak-anak kau panglima warna satu besara Sri Pahlawan panglima gagah berani.

ke bala kita bayak ke tuai bayak ke biak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senyata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pangandir.

0: Dan sang ke sedang kena biak. Sepaman saya, pang, batu, canai, tindak dua pumai, nak ke kita boleh padi. Setibang pang, batu kenyalang, tindak dia tandang, ke, nak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, nak je ku iban. Lepas banyak, dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki mai ke buyan nurun melaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau kak nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kena nyalai tu mana benar.
1: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang Agi Hidup Agi Ngelaban
2: Agi Hidup Agi

bukan luluang hari Winnie Albert ya, megak lagu ke mujur masuk angka renggat semi final anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur lemai 1/8/2026 tu ialah ya. Okey, jadi pukul 5 lemai tu lagi peninggal. Kita ingat tu dah lama mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan ke berita. Kita dekat mendiang ke program Galeri Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Ianya mendiang ke lagu-lagu baru di YFM ya. Okey, dan sebenarnya tu berkawal ngau pekit Ratu Beram Regatta 2026. Kalian meraih pengagati ngakai Yunis Erin Selayang Indodara ke umur 22 tahun Ari Long Atip kau dah bocor bergelar Ratu Beram Regatta 2026 ke diatur ba dataran Merodi malam tadi ya. Lalu nomor 2 enya Indodara ke bernama Adeline Hendri Lawai. Lalu penduduk nomor 3 enya Indodara ke bernama Steffi Anna Poi. Okey, lalu anugerah busana terbaik tau ke Gari ke Madobana. Dimpu Jessica Puyang Vincent. Lalu anugerah catwalk terbaik atau ke pejalai ke Madomana. Mega dimpu Yunis Erin Selayang ya. Jadi sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal ke Mega Kaban Kaunsel Negeri Merode Dato Dr. Penguah Manggil madah ke Pekir Ratu Beram Regatta Ukai Semina medak pemaji luar raja atau mega platform dikena ngada ke duta ngau mega ikon budaya ke berpenemu Arab ke dirimpu serta mega oleh ngelaku ke sejarah budaya ngau pemanah pilih menua Beram ngagi renggat nasional ngau antarabangsa. Okey, hanya bak pemutus pekit Ratu Beram Regatta 2026 ke diatur apa dataran Merode malam tadi ah ha? Okey, meri pengagati ngagai Balai Indodara kita ke mucur boleh gelar apa pekit Ratu Beram Regatta ya. Hari berangka jarup kumang menua

0: nak mamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Bangsa Jalan.
1: Okay, terima kasih hari ini ke kami YFM kita. Ini ke Galeri Y ke Sekelituk. Kalau kita bisa sembilan lagu bak Galeri Y kita untuk minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke, dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawal kau. Ya ke dekat New Road bak penghidup. Yang dia penanyi itu, kalau boleh nombor bak pakai berlagu ke dia tu di Sarawak itu. Jadi tu siku penanyi nembiak kita ya. Lagi nembiak ke penanyi itu, okay? Dan tu lagi kita dekat hingga ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi. Yang nyatuk lagu ke terubah ya bak dunia pemerintah. Serta mungkin lagu kedua, May Franklin datang dengan lagu Kunci Hati ke sekali itu. Lagu tu lekang dengan tiun di tengkebang Anthony William. Ditangkan dengan Average Lajar, tetap bakal selamat. Serta Desen D, Oh Why Solo. Okey, kita ingat keempat lagu tu dulu, bak Galeri Y kita ke minggu tu.

kes culik tau kena biak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala, tengum panzik dak nak prais, tau kecakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: забирай.
1: WAI
0: YFM. Ні, беру нам.
1: Кан?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengan ke YFM. Giliru Y kita ke minggu tu. Kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban. Lagu Arisan Even. Leka lagu tu di tengkebang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Danya Javian Jack lagu ke Debrik Nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebenar tu. Sebenar yang keluar ke lagu depan. Danya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke Debrik Nama Gadam. Dekat ngotian lagu tu di tengkebang penanyi tu ampun. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Pak Gallery Y.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik iklan lumayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandang ngagai sidak tikurang penatai pun.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana?

Okey, kini ingat ke YFM, lagu kita ke Skeleto, lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai, Tion Gau Leka di tengkebang penanyi tempo. Kita boleh pendak video klip lagu tu bah YouTube serta lagu ke penudi Darah Kampung Melaban, Ari penanyi ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Rentang ngalih harap.

0: Segulai sejalan.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalan.
2: Sada lemai.

Okey, selamat malam sama dengan ke YFM lalu ke peningkat di Lawas, Limbang, Amaga Miri serta Amaga Peningkat ya ke peningkat ke RTM Click serta Amaga Bat Channel Astro 871. Selamat datang baru ngaga kita ke oleh ninga ke kami Bat Channel Astro 871. Dan Stephen Bat Simon sudah lemai sehari itu 26 hari bulan 7 2026. Lalu penghidup pukul 6.15 minit lemai itu lagi. Terus bukan lagi kami Bat YFM dengan ke Austin Matthew Rubina.

0: dekat di Tebu Kitai, ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, sebina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datai baru setiap gulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-8. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33. Ngau ayat 44 ngagai 52. Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33. Lalu ayat 44 ngagai 52. Jadi tu tahun pada kita bebup nyanggup baru lambar 20 ngau lambar 21. Lambar 20 ngau lambar 21. Ialah dia tu kena kemaco gentran angel tu. Jesus nusui ngai sida jakuk sempama tibukai koyo perintah serga tau dibanding ngau leko lengok tidak tabur orang bo umaya. Nadai leko utai tib mit arinya tanti ia sudah tumbuh, ia besai dari semua babas tibukai. Ia nyadi kayu lalu burung datai ngagot serangan badan ia. Jesus nusui ngga sidak, siti agi jakut sempama kuya perintah serga tau dibanding kengau ragi tidak ambil induk siku lalu digerabu kuya ber40 liter tepung datai ke tepungnya kembali magang. Ayat 44, perintah serga baka siti reta tidak lalai dalam tanah. Orang siku tertemu ke ia, nyalai ia lalu lalai ku tanyak baru. Ia gagal benar hati, nyalai ia berjalai lunyuang semua utai tidak kemisi ia. Udanya ia pulai baru lalu beli tanahnya. Bakanya megak perintah serga, baka siku orang pembeli tinggigak batu intan. Lebuah yang tertemu ke sigi di mana, ia berjalai lalu nyuang semua tai di dekmisi ia, lalu beli intannya. Bakanya megak perintah serga, baka pukat di diulur ke dalam tasik. Tibuliah mayuh macam basa ikan. Lebuah pukatnya sudah penuh, orang diberikan lalu narit ia ke tebing. Duduk setemirah ikannya. Ia timanah disimpan dalam beledi, lalu ia tidak diguna dibuai. Pakanya megak utai di dekat nyadi, lebuah maya penghabis dunia. Melikat dekat datai, miah orang tijai, enggak orang tilurus. Lalu muai sidak ngeri api tibalat menyadi. Sidak dekat nyabak, serta bergerit ngeli. Kati kita merti kutai tu, pihak ke Jesus nanya sidak. Merti pihak ke sawat sidak. Nyalai ku ya, reti kutai tu, ia nyak genap ikut pengajar adat, tiudah nyadi murid perintah serga, nak salah-salah maka orang timpu rumah, tinggal ambil pesaka ti baru, ngau ti lama, hari gudang ya. tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Al-Anak, Ngolah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ningo Jesus nusui nge kita lima itik sempamo. Sempamo pasal kelengok, sempamo pasal ragi, sempamo pasal reto tidak lalai, sempamo pasal batu intan, ngau sempamo pasal pukat. Jadi tu nambah kesempamo kuda jerun yang kita berdua minggu terdulu hari tu. Semua sempamo tu menjadi nang bersangkut paut ngau perkara pasal perintah lah talong tau ke perintah surga. Nyalai terwaktu kemai kita berarti kesempamo pasal leko lengok. Bok jaku orang putih, leko tu ianya mustard. Mustard. Lalu leko tu mit pendar. Nyak kebuah lengok tu tidak tentu jauh ke banding ya. Bok inyo Saint Matthew bagi 17 ayat 20. Jesus manding ke gaya pengharap kita, mensia, ia nyemok kenyok ngagai leko mustard megok. Tak ndak muka-muka salian iban banyak, ianya leko sabi. Ukai leko lengok. Bakal kebuat sempama kita tu. Ura judah dan suah nyemok kutai timid, ngenok leko mustard. Tidak salin ke bubuk kudus kita, ngenok leko lengok, tak ke leko sabi. Lalu leko mustard, nama ia dah tumbuh, ia tak mansang besar bakal kayu, lalu burung dekat benar ingap berkayunya, laban tidak makai leka mustard tercelumnya. Lalu kau Jesus, penumbuh perintah latala, kurang lebih bakal penumbuh leka mustard tu. Ia berengkah riutai timid, lalu mansang nyadi tibesai. Lalu pemesai yang megak nada sekat. Bawa sempama tu, Jesus ngajar kita, pasal penumbuh perintah lah ta'ala, dia dekat ngerembai sampai ke semua menua, ke semua bangsa, dekat digumpul, dekat masuk dalam serangkum ya. Dalam penghidup kita manusia, kita megok ngasai kutai tiap besai, nang selalu berengkah di utai timit. Bunyi kejaku uracik menua Cina, mada, kejalai seribu batu, nang berengkah hari sesingkang kaki. Pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Kita yang mendak penumbuh dan pemansang pengharap Kristian di berengkah di Tuhan Jesus di siku ajak, lalu ditampung 12 siku Rasul Ya, lalu jam ke dia tu, lebih 24 bilion balam manusia di dunia tu masuk pengharap Kristian. Lalu kedua, aku mai kita berarti kesempama pasal ragi. Jakut sepama Jesus tu megak neladan tengah bercuntah ke utai tinyadi tiap hari berpenghidup orang judah, mayanya keliak. Tu ndang jalai Jesus ngajar balau peningo mayanya. Ia berengkah ngutai tidak kelala takut dia sai ke balau peningo ya. Lalu ritu ia mai sedap berarti takut ngelala perkara di dalam lagi. Jadi di menua Palestine mayanya-mayanya, roti pawon nang digagak di rumah. Lalu kai dia beli di kedai bakal kemayar itu. Nyalai tepung tu dah dicampur dengan ragi, nama ia lebih dikenal dan ditaruh kari siti. Lalu dalam ia tidak taruh semalam, raginya lalu ngebai atau kemari ke tepung. Dalam penemu Rajudah, pengawak ragi itu suah kena nyemok ke kuasa penyai tinggal suah orang ngerja ulah jahit. Kita medak bahawa Matthew bagi 16 ayat 6, Jesus nangkan bala murid ya, ngai kesidak derampit ragi orang perisi ngau rasa duki. Tang kita medak menyadari bahawa sempama tu, Jesus ngenak pengawak ragi tinggal mari ke tepung ngagai pengerembai perintah Allah Ta'ala. Batang ajar dia tu ianya pasal kuasa ragi tulis ngubah utai tidak gulai ngoyo. Roti pawon tidak digulai ngoyo ragi, ia kering, lalu rangkai, serta tidak nyamai dempok. Ajar Jesus dia tu menjadi ianya penatai perintah Allah Ta'ala dekat ngubah penghidup manusia. Penatai pengharap Kristian ngubah gaya penghidup siku-siku manusia. Ada orang ti jai, ngakai orang ti mana. Pengharap Kristian megak merik basa, ngagai sedang angkat ke penghidup bala sidak ti Hindu, sidak ti sakit ngolemi, sidak ti dah tuai, ngosidak ti agin miyak. Laban mayanya, bala sidak tu meh orang kesuah benar de cipiang orang. Lalu ketiga, aku mai kita berhati kesempama pasal reta tidak lalai. Bayat 44. Di itu kita ingat pasal orang siku tertemu ke reta pesaka atau ke harta karun ke kita kemer itu tidak lalai ke dalam tanah. Ia tidak lalu ngambil utenya tang lalai ke dulu ngai kura bukai nemunya. Udahnya ia lenyual reta tengkira yang pu lalu ngena duitnya ia lalu beli bidang tanah tialai harta karun tu dah delalai kianya. Amat sempama tu

orang apa yang bersih bank baga kita kemari itu. Nyalai mensia suah benar numbak ke duit ngereta di berga dalam tanah. Lebih lagi lebih maya perang, lebih maya munsuah di dekat datai. Nyalai bomno Palestin menyok-menyok suah benar orang tertemu ke duit ngau utai berga tu dah tumbak kurang buat tanah. Jadi, buat sempama tu, batang ajar Jesus ianya pasal pemesai pengaga orangnya tinemu reta tadi. Sampai ke nyual semua utai di dikemisi ia, kena meli tanah tialai retanya. Awak keretanya pulai kempu ia. Menjadi, lebuah kita nemu setengah lalu lah talo dalam Jesus Kristus, tu patut mai kita pengaga tercukup ia. Sampai ke kita sedia melengkok ke semua utai bukai, awak boleh hidup nitiak ke penekok ya. Amat tu tau ngujung ke kita melengkok ke sekedok pengerindu ke pengeraja dunia tu, tak tahu dikira ke nadai pulai ke pengerugi. Nanti dibanding ke pesaka penghidup meruan, tidak beri Allah Ta'ala ke orang terindu Arab setelah nitiak ke ya. Lalu keempat, aku mai kita berarti kesempama pasal batu intan. Ndak mukai-mukai salin bebub kudus iban ianya intan. Laban dalam jakuk orang putih, utai kita semua kejelas itu ianya pearls. Pearls. Salin terbetul ukai intan tang mutiara. Mutiara. Mutiara di mana tu cukup benda berga serta balat diangkun ke mensia. Ukai muti laban dia berga, tak laban dia megak, manah gamal pedak. Tak muti megai, medak, setelah bayam mutiara pun cukup memaik penyenang hati. Nyalai utai dia diajar Jesus pasal perintah lah ta'ala dia tu, ianya lebuah kita bempu perintah lah ta'ala, kita bisa membuat utai dia penghabis berga, maka mutiara dia penghabis yang manah. Sempama ti penudi ia pasal pukat ti diulur. Lalu ia boleh maya ikan. Laudanya ikan lalu dibagi ngai ikan ti mana, ngai ikan ti jai. Lalu bala ti ninga mayanya menya merti kerti sempama tu laban ketuguang lagi bala ti dia nang orang berikan. Pukat tu kena Jesus nyemok ke ekklesia kita tinggundan semua macam orang. Manah ngau ti jai, beguna ngau ti no. Tang menyadi, munyi kebo sempama kita minggu dulu yang kemari, pengawak ti magi mensia tu ukai pengawak kita. Nyak pengawak Allah Ta'ala aja. Lumaya dekat datai Nur Allah Ta'ala dekat ngerjanya. Nyalai ngotu program lalu hidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuah. Serta lup sampi ngaku ngelah talo tip taro ngapai kita. Nenak sampi ke diungkup keminggu tu inyak minggu Trinity tu ke 8. Tuhan tip pemandu berkuasa ngolah talo tip meruan. Kami minta nuang ngiri yang ngudus dan merintah hati ngau tubuh kami dalam jalan adat nuan ngau pengawak di deletak pesan nuan awak keribaroh lindung nuan dia tu ngau kebelama-lama ya kami oleh meruan tetap setelah diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup roh kudus. Ndanglah talah suku aja dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah berkat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi dalam minggu tu dekat datai. Mumpu aku.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ya ke bisi bawah YFM, pesan ke Trubato, pesan dituju ke ngagai Kabam Belayan di Durin Kiba Ngau Kanan, Kabam Belayan di Naman, Asan Kerangan, Sungai Asan, Stras, Rumah Tani, Sungai Tunuk Kapit, Rumah Wing, Sungai Mujong Kapit, Kabam Belayan di Sibu Miri Kuching Ngau Kabam Belayan Kebukai, di Ngelala Matron Roslin Garai, Matron Roslin Garai. Jadi pesan tu ada ke Roslin Garai. Roslin Garai udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7 2026. Ianya kena hari 2. Lalu dekat Dianjung pagi 29 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai bak rumah Dereti Yati Philip di Kayak Barumah Dereti Yati Philip Kayak di Sungai Durin. Lalu nandu isi berita baru, pesan madah ke Matron Roslin Garai. Ianya Roslin Garai sudah nadai kena 25 hari bulan 7. Lalu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7. Barumah Dereti Yati Philip Kayak di Sungai Durin. Ni yang dekat Dianjung kena 29 hari bulan 7 2026. Okeynya pesan pemati. Ke sekali itu juga pesan pemati. Kalau pesan hari entah anak landa atau ke ambuk. Jadi pesan ada ke bini ya. Sudan anak rimbo. Sudan anak rimbo. Udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai Kabam Belayan di Ulu Bayur, Jerai. Kabam Belayan di Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Kerian, Batang Awik, Mukah, Merurun, Pakan, Sungai Ruan, Metung, Pelungau, Sungai Muding, Tingkat Atas Licu, Kabam Belayan di Kuching, Sibu Bintulu, Ngau Kabam Belayan ke Ngelala Niang Sudan, atau ke Rimbo Anak Aru. Jadi, Niang tu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7, 2026, Barumah Albert Beji, Pelasu, Ilik Kabung. Lalu dekat Dianjung kena 29 hari bulan 7 2026. Lalu penerang ke sila kita sudah telefon ngagai Jeffrey Sigum 011-255-30-448. Nandu isi berita pesan madah ke Sudan atau ke Rimbo Anak Aru atau ke di Kangau Indah Gidek. Udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7 baru meh Albert Beji Pelasu Ilik di Kabung. Lalu niang dekat Dianjung kena 29 hari bulan 7. Penerang ke silia telefon dengan Jeffrey Sigum 011-255-30-448. Pesan ke Bukai ke sekali itu ianya pesan ikut si diknatai ke bak WhatsApp kami YFM tu pesan ngetas ulit. Pesan hari masih yang anak Juhai, jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang reko anak bandan kena 8 hari bulan 8 nguan ulit, lalu dekat di kertas kena 9 hari bulan 8. Lalu pengawal dekat dia tu Barumah Grace Itun Jalai Salim Stabau di Sibu. Ini pesan ngetas ulit, telefon dengan Ricky di dekat nombor penerang ke Siliak 011-474-2569. Dato nampu macam pesan ke Bukai, terus kena teka pesan kita bak email yfmiban@gmail.com. Tau ke WhatsApp terus 013-862-8422.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Okey, hari macam pesan ke sekelitu hari sudau anak bulu, ngau asun anak Seliman, jadi pesan tu madah ke pesan tu madah ke ibu seduaya yang Dina anak Jamin tau ke Indai Matu udah nadai kena 25/7/2026 yang kemari, lalu ni yang Dina anak Jamin tau ke Indai Matu dekat di Singgai kena 27/7 yang pergila, lalu dekat dikubur kena 28/7/2026. Pengawal ke Nyenggai ni yang tu dekat diatur bak rumah Douglas Jenueng Ulu Beleti Sugai. Dekat di Singgai bak rumah Douglas Jenueng Ulu Beleti di Sugai. Kini ke Tunggak Menua tu nadai gadi pandah dan kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai laki merai 019-361-8018. Nandu isi berita pesan tu madah ke Dina anak Jamin. Dina anak Jamin tau ke Indai Matu udah nadai kena 25/7/2026. Ni yang dekat di Singgai pergila 27/7. Lalu dekat dikubur ke kena 28/7. Lalu ni yang dekat di Singgai Barumah Douglas Douglas Jenueng Ulu Beleti Sugai. Okey, kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai laki merai 019-361-8018. Okey, ni pesan ke bisa diterima kami bak YFM Sarito. Nanti kita lagi bisik pesan kebukai di dekat diasuh baca bak YFM oleh kena tak ke pesan kita bak email ngau WhatsApp kami YFM. Semayang Misa Iban pukul 7 lemai itu lagi.

Okey, tu pesan pemati kebaru diterima bawa FM itu. Jadi pesan Ari Ayang atau Keriti Anaji pun. Jadi pesan mada ke menyedia Malaysia Anaji pun, Malaysia Anaji pun atau ke Apai Sanggai. Udah nadai kena hari Minggu, Sarito, 26 hari bulan 7, 2026. Lalu ni yang dekat di Sanggai, baru maju now, Meregang Pusat, kena hari 2, 27 hari bulan 7, 2026. Lalu ni yang dekat di Kubur, pagi hari 3, 29 hari bulan 7. Lalu pesan dituju ke Ngagai Kaban Belayan di Mutun, Kaban Belayan Rumah Beluak, Rumah Kenareng, Rumah Batu Lapan, Rumah Mungguk Menggeris, Rumah Mungguk Prin, Serunggap, Din, Belasau, Nangga Gayau, Penunus, Hulu Teruk, Jaluh, Kusing, Bajau, Penyelaniah Kibak Ngau Kanan, serta Kaban Belayan Kebukai, di ngelalan yang Malaysia Anak Jipun. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia oleh telefon dengan Ayang 019-46-79-621. Nandu isi berita pesan madah ke Malaysia Anak Jipun, Malaysia Anak Jipun tau ke Apai Sanggai. Udah nadai kena hari Minggu 26 hari bulan 7. Lalu pengawang itu ni yang tu dekat diatur baru maju now Meregang Pusat hari 2, 27 hari bulan 7, lalu dekat di Kubur kena 29 hari bulan 7, 2026. Telepon dengan Ayang atau Keriti Anak Ji pun nanti dekat nemu penerang ke Silia. Ianya buat nombor 019-467-9621. Ya, pesan ke baru diterima kami buat YFM. Pukul 7 lemah itu lagi kita boleh ingat ke program atau ke dekat dengan ke semayang kebenaya, semayang Misa Kudus hari Minggu.

mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengawal.

0: nama Apai, ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 17 musim selama kena 26 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu kegawai misa lama itu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kederi ngintu misteri kudus. Muati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku lapan aku dan pala berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patu digaga tang ditinggal kaku. Salahku, salahku, uleh penyalahku tibala dudu. Nya kebuahku minta Maria tidi berkat meruan bungas. Semua malaikat ngau rasante, lalu kita menyadi aku. Bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timuruan belama.
1: Amin.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia keurang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami beri terima kasih ngagai Nuan, ketega mulia Nuan ti besai, Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus. Ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
2: Gumpul semayang, bersemayang kita. Oleh Ta'ala penyaga sedati andal ke Nuan. Nanti nari Nuan semua utai nak nyadi, nari utai ti kudus. Beri pengasih Nuan ti berlimpah-limpah ngagai kami. Lalu kemendar ke ngami Nuan ti jadi ketua serta pengirian kami. Kami tahu ngana utai ti lama ti agi mana. Bakal dia tu berpegai teguh botai ti nak nemu lenyau. Dengan jisa Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup. Lalu merintah ngonan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
2: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca Aribub Raja di keterubah. Bagi 3 ayat 5 ngau ayat 7 ngagai 12. Malamnya Tuhan pegari di mua Solomon dalam mimpi. Lalu nanya ia, nama utai tidak pinta Nuan ari aku. Oh Tuhan Allah Ta'ala, Nuan udah ngasuh aku, nganti apai aku, nyadi raja. Tajak pan, aku agak biak, lalu ndak nemu cara merintah. Aku begulai ngak orang kau udah dipilih Nuan, nyadi nembiak Nuan. Bangsa tik mayuh tubuh, tik ndak uleh diitung. Nyak alai, beri aku penemu dalam, kena aku merintah bala nembiak Nuan ngau lurus serta dikena aku ngelala bagi utai ti mana ngau utai ti jai enti ndak bakanya bakani ko aku uleh merintah bala nembiak Nuan kemai waktu Tuhan gaga ati ninga Solomon mintanya nya alai ko ia bejaku ngau Solomon laban Nuan udah minta penemu dalam, kena Nuan merintah ngau lurus. Lalu ndak minta direk gayu guru. Taukah minta pengaya. Taukah minta musuh Nuan dibunuh. Aku dekat ngerja utai, ti udah dipinta Nuan. Aku dekat merek Nuan, penemu dalam, ngau pemerti ati. Lebih hari enggek orang bukai. Kedulu, taukah dudi hari Nuan. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara Saud. Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Seminak nuan siko ajak ke dikingin ke aku, oh Tuhan. Aku bersemaya dekat ngasih ke jakuk nuan. Adat tiudah diberik nuan besai agik reti ba aku. Ari semua duit emas, ngau semua duit pirak di dunia tau.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Awak ke pengrindu nuan tik meruan belamaya merindang hati aku. Munyi tiudah disemaya nuan, ngagai aku kena biak nuan. Kasih ke aku, ngambil ke aku hidup. Laban aku gagak hati ke adat nuan.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Aku rindu ke pesan nuan, lebih agi ari emas. Lebih agi ari emas ti pemaduk tulen. Nya alai, aku nitih ke semua ajar nuan. Aku bergedik ke semua jalai ti salah.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Adat nuan nda mana? Nya alai aku dekat ngasih ke adat nuan. Lebuah cakuk nuan diterangka, ia merek penerang, ia merek penemu, ngagai orang kendak nemu utai.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
5: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngagai orang di Rom bagi 8 ayat 28 ngagai 30. Kita nemu dalam semua utai Allah Ta'ala yang bekerja ke penguntung orang kerindu kaya ke dikangau kaya nitiah ke julo atia. Laban orang kaudah dikelala Allah Ta'ala kenyau aripun megak diletak ia nyadi sebaka ngau anak ia ngambil ke anak ia nyadi akak tuai ke sidap nyadi ia dalam ruang bilik di besainya. Lalu orang kaudah diletak ia nyadi sebaka ngau anak ia megak dikangau kaya. Lalu orang ke dikangau ke ia megak, digagak ia lurus. Lalu orang ke digagak ia lurus, megak diberi ia mulia. Jakob Tuhan.
4: Terima kasih Allah Ta'ala.

Beberkat mehnuan apai Tuhan kebekuasa di surga ngau di dunia. Labanuan udah mandang ke misteria perintah nuan ngagai bala anak mit.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuhai.
0: Baca Arinje Kudus nitih ke Matthew bagi 13 ayat 44 ngagai 46.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai orang mayu. Perintah surga megak berkerta tiberga tidak lalai ke dalam sebidang tanah, tidak temu orang sikuk lalu dilamun ia baru. Nguati tigaga yang mupuk lalu nyual semua reta yang lalu meli tanahnya. Perintah surga megak berkasi ke orang dagang ke begiga ke batu mutiara di mana. Ya tetemu ke sigi batu mutiara di bergamat mupuk lalu nyual semua reta yang lalu meli batu mutiaranya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Bersembai engkau hari Minggu ke-17 musim selama. Pesan ke ulih diperhati ke kita ianya kita dipinta ngiga penemu dalam tedatai hari Allah Ta'ala. Kedua, perintah serga meh reta ke paling ya berga tu keti berga mat. Ketiga, Allah Ta'ala bekerja ke tuka medak sedak ti maneh mentas ti rindu ke ya. Lalu keempat, au kita milih utai ke uliah di ngidup ke pejalai pengharap kita tutik meruan belama ya. Jadi baca ke satu ngenang begini kok Solomon minta penemu dalam Allah Ta'ala tu tadi. Lalu Allah Ta'ala gagah aman. Lalu merik ya penemu ti badah samad kena ya ngadu ke perintah mayanya. Baca kedua, Allah Ta'ala medak sidak ti ngerja pengawak badas tu ke mana. Lalu sidak ti rindu ke ya. Lalu baca Injil. Injil ngenang pasal perintah serga bakal reta ti berga ti lalai ke dalam sebidang tanah. Jadi tu ulih ngingat ke kita terubah ya kita nerima Tuhan Yesus tu kan hingga pesan pasal Yesus ada orang buka ya ketekis kini tu kari kaban kita tu kan kita empu ngiga ya. Jadi lebih kita dah tertemu ke ya kita ninggal utai ke dapat tu dikerja kita lalu nitih ke ya. Jadi bab pengujung ya kita namu Yesus segi amat reta keberga ke ulih diterima tadi beri Allah Ta'ala percuma ngagai kita. Jadi bab minggu tu sama sama kita ngingat ke pesan kuliah diperhati ke kita ianya ke satu minta ngagai Allah Ta'ala muati ke terbuka penemu dalam awak kita ulih ngagak pemutus ke penghabis ya maneh dalam pejalai pengharap kita tu. Kedua milih ya te betul lalu ukai seminak betul aja tangnya kerana kadang tusah kini tak kita nemu pemutus kita nyak segi amat hari datai hari Allah Ta'ala. Ketiga andal ke perambu Allah Ta'ala tajaknya tahu mai penusah tu ke pemerat dalam penjalai pengharap kita tu. Jadi awak akan mengutus sama kita ingat ngiga perintah Allah Ta'ala nya Tuhan Yesus batu tu kerta tiberga dalam penjalai pengharap kita tu. Sama kita ngaku pengharap. Aku harap kalah talau.
1: Apa itu pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia. Lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung ari Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas, merinsa ramo Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, bahari di ketiga yang kat baru ari pemarai. Ia niki ke serga, lalu duduk bersebia kanan Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa. Alinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, sang orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruang lama. Amin.
0: Semayang peminta. Tuhan nanya kita berkeni ya kenanya Raja Solomon nama utai terdekat dipinta nuan dari aku dalam semayang harap kita datai ngagai ya minta yang beri kita reta tidak lalai ke dalam tanah batu intan perintah surga.
2: Saud Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kepop ngau sidak bishop kegawak kepenatai perintah serga di dunia tu. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesidak ketuai kemegai perintah ba menua ti balak serantak, menua ti ditinggang penusah lapar pungkang, ngau menua ti becipi yang adat ngau rakyat. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang ke diberi kuasa magi pemakai ngau pengerja pengeraja dunia. Ngambil ke sidak berjalai ke pengawak ngau lurus. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kegenap ikut kitai, ngambil ke kitai milih pengeraja pengarap kitai, ngenalam ke pengarap diri ngau pengawak kitai tiba sembiang ke diri. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala oleh pengerindu nuan ngangau ke orang agai perintah nuan, nuan ngasuh semua utai nyadi ke pemanah sida. Kami nemu nuan mendiang ke semayang kami serta dekat ngemendar ke peminta kami dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Leteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai. Lepas dari pengeraja nuan kami dah nerima roti tadi suak kami agai nuan buah dari tanah ngau pengawak jari mensia ikannya di ruti penghidup ke kami.
3: Beberkat me Allah Ta'ala keselama ya.
0: Beberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai. Laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain tadi suak kami ngegen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ikannya di airup semangat kami.
3: Beberkat me Allah Ta'ala keselama ya.
0: Bersemayang balam nyadi ngambil kepiring aku ngau nggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima piring baik jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemerik terima Tuhan kami bersemayang piring tidin juak kami. Hari pemayuh pemerik nuan awak kenengah kuasa pengawak nimit nuan. Misteria pemadu kudus tu tahu ngurus ke jalai penghidup kami dia tu serta ngulu ke kami ngagai pengaga meruan dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Eukaristia Tuhan ngau kita
3: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
3: kami nyerah ke ya ngagai Tuhan.
0: Haram kita merit terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
3: nyak sigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Mari terima kasih genuan Tuhan apa itu kudus Allah Ta'ala tiba kuasa serta meruan. Laba kami nemu tu dempu mulia nuan tiba ngak besai nyalai nuan datai nyelamat ke kami tinggembuan tubuh tinemu mati na kuasa nuan ti Allah Ta'ala. Lalu indah nuan nempau ke kami jalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil ke pun pengelabuh kami tahu jadi ke jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami. Nengah ya sedang melekat nyembah nuan telah tala lalu gagah bergulai dengan nuan berlama-lama. Ketegalnya kami sama gagah muji nuan berlama-lama.

0: Amat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai. Gagak kudus pemerintau kami bersemayang. Turun kerenuan bekambun pagi atas sida ngambil ketaut nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang pu ya tambah ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyengkau roti lalu meri terima kasih mecah ke ya. Lalu nyuaknya ngagai murid dan nyebut ambil tau semua kita lalu empat ya. Laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam muda tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuaknya ngagai murid dan nyebut ambil tau semua kita lalu irup area. Laban tu calis darahku darah semekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengharap selamat ke kami pengelepas dunia labar uli rega ngau pengangkat Tuhan. Nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngegenuan Tuhan ruti penghidup ngecalis penyelamat. Meri terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami aruh betungak mua ngenuan lalu melawan nuan. Nguati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami. Dengan bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh bergulai ngopop kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bunga sedia berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph sedia berkat laki ya ngau sedar rasul sedia berkat ngau semua santai sudah ngelantang ke atinuan sepemanja rebak awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus, semua mulia ngobasa nginuan, datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan, daripada pengelepas, lalu ditempau oleh ajar petara, kita kempang nyebut,

0: Lepas ke kami hari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau leh ditolong pengasih Nuan kami selalu lepas hari dosa lalu likun hari semua penusa. Sekumbang kami nganti pengana tadi berkat engkau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia nang Nuan dia tu datai ke selamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul pemayak ditinggal aku ke kita. Pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan. Lalu ngau maneh kemenar ke pemayak ngau penyerahku. Nitih ke penekan Nuan ti hidup lalu merintah.

0: untuk anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai. Tang sebut ajak-ajakku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kita. Kami udah ngempau Tuhan tubuh Kristus, pengingat timuruan ke pemerintah anak nuan, kemenarka kami bersemayang wa ke pemerintah tiba Kristus sembuh ke kami, nganak pengintut tanda uliah dia telah, tau nguntung ke penyelamat kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kalau telah tiba madu berkuasa merkat kita apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh dalam pemayak ngemulia ke Tuhan, ngena penghidup kita.
1: Terima kasih kalatala.

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangin ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kesculiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang nak dikemata, berjalai penekat hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak perais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat malam, ini untuk kami nabur ke berita hari YFM. Perbatu-batam berita. Projek infrastruktur ngau agensi pemansang kandang menua menyungkak sosioekonomi zon tengah Sarawak. PBB berengkang hidup ke jentera parti kena sedia napi PRN Sarawak. Pengeremai berita pelesu, manipulasi digital ngau AI nyandi pemar baru maya PRN Sarawak. Isi berita. Berjalan ke mayuh macam projek infrastruktur serta nombor ke agensi pemansang kandang menua, mujur ngelengkas ke pemansang sosioekonomi bak zon tengah Sarawak dalam kandang 6 tahun kaudah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyematak madah ke pemansang tu nyerangkum projek ngagak jematan, jalai alun serta nyendia ke kuasa karan ngau air bersih dimari penguntung agak rakyat. Projek temerik empas ke tinggi bakal ngagak jematan meraka sungai besar ti udah ngangkat ke pemanah jalai ti bersambung ngau kandang menua pesisir serta nyungka aktiviti ekonomi. Dikena nentu ke langgur ti mungkur semua perkara perintah menua megak negap ke pemansang nengah agensi pemansang wilayah Hulu Rejang URDA ngau agensi pemansang Delta Rajang RADA. Premier mansud ke Jakutuk Maya Convention Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah di Sibu. Yang ada ke pemansang infrastruktur bak kandang menua pesisir bakal berlawai ngau Kuala Rajang serta kandang menua ulu bakal kapit ngau Daro. Nyadi ke bukti perintah menua keras dekat nyemaka ke tikas pemansang antara menggeri ngau menua pesisir. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dekat berengkang hidup ke jentera parti dikena napi pengawal berpilih menua PRN Sarawak di dekat datai. Sekretari Jeneral PBB Dato' Sri Alexander Nanta Linggi madah ke konvensyen khas PBB Zon Tengah nyadi pelasar besai dikena ngempung buah penemu nagap ke pengeransing serta ngatur tusun pengawal kaban parti. Yang nyemata madah ke tiap pengari patut mai pulai mesej di terang ngambil PBB dalam gabungan parti Sarawak GPS meruan bergempung berdisiplin serta komited ngetan ke kuasa di dikenak rakyat. Dato' Sri Alexander masuk ke Jakutuk maya berjadi ke konvensyen khas parti PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu sehari tu tadi. Yang ada ke perintah di tegap berguna benar kena tentu ke agenda pemansian di Sarawak oleh majak di pejalai ke pengelantang semua rakyat. Berbangunnya pengawal ngerembai ke berita pelesu, manipulasi isi digital serta kena teknologi artificial intelligence AI nyadi pemar baru ti patut diberi perhati maya pengawal berpilih menua Sarawak PRN. Sekretari Jeneral Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dato' Sri Alexander Nanta Linggi madah ke pemansang teknologi komunikasi ke dia tu ngujung ke penerang tindak aman mudah benar di Kerembai. Tegalnya ia ngelalau mansia mayuh ngambil kena mudah percaya ngau sebarang penerang bak media ramah dan mansia dulu pengamat sebedang ngerembai ke perkaranya. Ia nyematak madah ke semua orang patutnya di dinding kena ngetan ke penerang ngau pengamat ngambil ke rakyat nak mudah kena tipu ngau penerang tengah suah orang saruk. Dato' Alexander mansud ke Jakutuk bak pengamat berjadi ke konvensyen khas PBB Zon Tengah di Sibu Sarito tadi. Perintah Sarawak ngagi 160 juta ringgit hari baru agensi pemansang wilayah utara NRDA dikena ngangkat ke pemanah ngau ngagak baru sekolah-sekolah tinyau udah jai dibagi menua limbang ngau lawas. Sapi Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nyemutah madah ke perintah menua ndak empelita ngau penanggul sekolah ti udah jai serta pengelantang raban pengajar bak kandang menuanya. Agih belanjanya kena berjalan ke mayuh macam projek ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau perengka guna sekolah. Dato' Amar Awang Tengah mansud ke Jakutuk pengudah ti berjadi ke Expo Pelajar Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES ngau karnival pelajar madani di lawas.
yang ada ke program kedia tutup berguna benar kena mantu nembia di menuanya merambu tengah kuih yang pelajar sidak jemah ila. Ngana langgur nyendia ke kursus nyuka tanah ngau ukur bahan di Sentex Lawas. Pekaranya dekat di Randau berguna ngau sidak pengurusan Sentex nur berarti ke pemanah kursnya di disedia ke ila. Kita dia tu benar mending ke berita RYFM. Polisi ngemerat ke dui bahasa di Sarawak majak meri penglebih di besai reti ngagara banembia di menua tu bersemekia ba peringkat global. Kaban Konsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yasin nyemata madah ke nguasa bahasa Melayu ngau bahasa Inggeris berguna benar nyadi ke dinding kena terus ke pemansang ekonomi menua. Ia maksud ke jakutu ba pengerami nutup pekian I Love Sarawak General Knowledge di Kuching pagi tadi. Ia megak bisingan yang pasal polisi pelajar percuma di pejalai kebapalan pelajar tinggi ke dempo perintah Sarawak. Ia madah ke nyasiti ari atur di cukup berani. Dikena ngada ke modal mensia di berkualiti tinggi kala itu dekat meri peluang ngagai nembiak Sarawak nampung pelajar ngau nadai penanggul belanja. Siko lelaki ke berumur 25 tahun ditangkap polis demalam. Nur mantuk berjalan ke pansiat kes terjun hari jematan Darul Hana ba Waterfront Kuching malam hari 4 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching, SCP Alexander Naga Cabuk, madah ke lelaki tu ditangkap urung pukul 10 malam di Kuching. Pengudah lebih 12 jam di gigap polis. Pansia Tumu ngayan ke lelaki itu bising Raja Pengawak tindak menuku pengudah ke dicabar siku orang. Dulu agi hari itu, siti video pandak 28 sikin. Di ngayan ke lelaki itu terjun ke dalam sungai. Megak dikerembai ke bak media rama. SCP Alexson madah ke hasil pansia ngayan ke lelakinya bisi 7 rekod penyalah lama. Kesnya diatur di pansia nitia ke Seksyen 36. Kanun keseksaan ketiga tinggi raja pengawal ngau ndak berpikir dulu ditau ngasuh berbadi nyawa tau ke pengelikun orang bukai. Pembelas ikut orang ke depan sebuah bas diriput ke selamat pengudah basnya berbadi ba sebengkah penusah jalan alun ngau sebuah kereta 4-wheel drive ba simpang Piten semak simpang pusat seratua tumu pagi tadi. OPS Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM madah ke deriba kereta 4-wheel drive di berumur 55 tahunnya diriput ke bisi bakal. Raban Bomba hari Balai Bomba Ngau Penyelamat Seratuk datai bapalan penusah tu urung pukul 6.05 minit pagi. Pengudahan terima kangau urung pukul 5.21 minit pagi. Mansa mujur mansut ke diri sebedau diperubat tumu ngau masang cervical collar sebedau di serta diserah ke ngagai opis Menteri Pengerai Malaysia ngambil diperubat ngau silia agi. Lalu semua penumpang serta driver bas diriput ke nadai bakal. Operasi tembuk 6.20 pagi pengudahan Raban Bomba nentu kepalan penusah tu likun dikena. Bakes bukai siku lelaki berbadi nyawa. Pengudah kereta ke dibayar terpawah bak penusah berbadi kediri. Nak jauh hari runabout aman, sibu, tumu pagi tadi. Opis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia Sarawak madah ke sidak nerima kangau penusah tu urung pukul 3.33 minit pagi. Sebedau Seraban Bomba hari Balai Bomba Ngau Penyelamat Sibu Central ngesah palan penusah tu. Dua hari tiga ikut orang ke depan kereta tu mujur mansut ke diri. Lalu deriba agi terkepit bak penuduk deriba. Raban Bomba kena perengkah khas kena ngeluar ke mansa sebedar diserah ngagai Raban Opis Menteri Pengerai Malaysia. Tajak pihak deriba kereta ke bernama Maxson Manggi Kasim berumur 28 tahun. Ditetap ke nadai bak palan penusah tu. Lalu dua ikut lelaki ke bukai seminak bakal mimin ajak serta udah diperubat. Kena ujung ke berita tu batang berita baru.
projek infrastruktur ngau agensi pemansang kandang menua oleh nyongkat sosioekonomi zon Tengah Sarawak. PBB berengkang hidup ke jentera parti kena sedia napi PRN Sarawak. Pengeremai berita pelesu, manipulasi digital ngau AI nyadi pemar baru maya PRN Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita RUI FM, berita tu ditusun Rana Samin ngau disalin Ailinda Swil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Geranar, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 26 rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, dan ngatur awam nintiang tahun Ba Demak Jaya Kuching. Ba report di bantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib mada ke Perkim Sarawak, bisi pampang Ba Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemaah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Megak, ianya sebuah komuniti khas sudah ditumbuh kena nyedia ke scholarship bidang syariah ngau counseling. Kelimpah ngeluar ke Buletin Berita Perkim kena ngerembai ke penerang ngagai balakaban gerempungnya. Ba aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu ianya forum, hari keluarga, kurs segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukut belanja Megak bisi diberi ngagai balan biak tim guna ke tulung duit tingayan ke pengerang siang Perkim nyawup raban bansa.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwan Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwan Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwan Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Tika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri.

0: semifinalis SCSJ ke-9 lagu menyanyi Hari Raban Masterpiece. Okey, sehari tu enggak PC diatur atau kari komunodi diatur Regatta Baram 2026 B bergulai dengan kita nusi ke nama pengawal ke PC diatur diatur B, mau berita B?
1: Ya, ini dia
0: Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Okey. Kami kena masuk jam terus ke gagai kita di Baram dia.
1: Iya, okey. Terima kasih Neil. Anak tu beri selamat dan lebay dengan semua malam tiga di penuh meniang kami di YFMB. Hari tu jadi penuh penuh dia tu tu. Ia program majlis penaguhan rasmi Baram Perikata 2006 penuh dia tu di Dataran Maruding. Jam ke dia tu jadi dipenyadi Tapi Menteri di Jabatan Premier di Kiraban Pengerja Pengawak Imigresen serta Pemantau Projek Kepala Adun N780 ayahnya yang berhormat Datuk Gerawan Salam. Nanti diperhatikan bala penabang Sohil kebijakan saya malam itu sudah menuah ke petang utama Dataran Maruni bakal ke malam itu ya. Jadi sisi sekarang hari ulu sanggup menerima diri untuk perpaduan malam itu lagi ke sembahan tarian dari jadi kalau tu benda Neil nak berasai Baram Perikata 2006 dari tu hari ke penudi tentu yang kami sebuah dan tak sabar kemulai diri ni mulai diri hanya berkampung di tu kami yang namun tahu kami ke mirai
0: tahu lu tengah ni
1: ya jadi yang kau buat kepada ada kepada terima kasih ada semua tim NCR ADMI alamat sudah bertukus-tukus mengucur ke program Bintang Bayang Regatta 2006 tu tadi mungkin ada silap yang ada juga kita boleh pada live Facebook rasmi BDFM 2 hari ini sudah diatur tadi. Jadi kau apa terima kasih ada komiti-komiti membuka ke bisik sama pelak ngatu pengawak program Bayang Regatta 2006 sepanjang 4 hari hari 23 lagi 26 di bulan 7 ianya jadi ngatu aku dekat macam pembetul apa cik bialah Raja Patang Baram Perikata 2006 di muncul dia tu jam 3.30 kali hari itu tadi jadi kelima tu tadi ianya mulai dengan Taming Sari N76 ianya Samrin Nabi ianya keempat mulai dengan Terawan Bolo Ular Kejala Padam udahnya ketiga mulai dengan Lakin Belaga Tiga udahnya kedua mulai dengan Singgah Kagau Tua Nau ke Juara Piala Raja Padang Baram Perikata 2006 punya Terawan Bulu Penerang Empat atau tidak tahu ke tempat pertama tu dia dapat mata duit RM25,000 tu tadi. Tanya dia dari pagi-pagi tadi. Oh, now tu terima kasih kepada orang-orang yang tambahan sama pernah kisah ke Agit. para perkata malam tu kita ada penanggul kita dekat petemu baru para perkata 2 tahun hati dekat datai tu ini nak berita tapi di Merudit tu Neil jadi kira ke Jun Begak ke yang bawa makin saya baru dah sebut apa ucapan tu dari sini iya. Oh, jadi pulai baru
0: ngai lagi kecil ya. Oh, nyangkung gunung kabel dia lagi nih.
1: Ya, boleh lagi punya nyangkung. Nama tu nih nyangkung tu sih tadi Bill.
0: No, it's tak sih tadi nih. Hari last hari tu nih. Apa mama?
1: Iya, betul. Mana berapa aja nih. Oh, hanya kita ipan sih wajib punya tanah lah. Udah 4 hari, 5 hari.
0: Ya.
1: Ya, okay Bill.
0: Okay, baik, terima kasih baik ke berita kita di Rugata Beram dia.
1: Iya, terima kasih ni apa pokok kami.
0: Bye bye. Okay, Abi Rugata Merudi kemenaya ke udah tembok diatur ke dah tembok sore itu diatur ke Pendudia serta 2 tahun lagi dekat diatur baru. Artinya 4 tahun 2028 ni lah baru dekat diatur baru. Okay, terus dengar ke kami bawah FM lagu kita ke sekali itu. Terima kasih Ernesto, biar aku aja nemu.

Inan kena pugai belalai gini dengan ke YFM segmen Sada Lemai jam ke penudi kita pugai ba segmen Sada Lemai sehari itu 26 bulan 7 2026 ujung minggu sehari itu tentu ya pergilah dekat ngepun ke pengawal baru mah kita ke bekerja serta biar ke bersekolah pan ngepun ke sekolah baru pergilah. Ok, kemudian Games Glasgow 2026 benung diatur tak japan maya orang dan nemu dan sudah berengkah diatur ke mendaya berengkah hari 4 harinya opening ceremony ya. Jadi nak ke saritonya tadi Malaysia boleh masuk ke terubah ya hari powerlifting atau ke hari weightlifting ianya hari atlet Malaysia Muhammad Anik Kasdan ke mujur tulis ke medal emas kategori lelaki 60 kilogram baru je tadi berdaulat atas sejam ya sudah boleh juara atau ke sudah boleh medal emas weightlifting 60 kilogram Siti Agi medal untuk Malaysia ya kau dah diulih Malaysia ini medal kerajo hari Boni punya Agustin Megak hari weightlifting. Okey, jadi nya berkawan dengan pemutus ke medal baru ba Commonwealth Games Glasgow 2026 kalai nak ke dia tu penduduk medal tally Australia 12 emas batangga ke 1 contingent England batangga ke 2 3 emas Nigeria ke 3 boleh 3 emas Scotland ke 4 host tu Scotland host Commonwealth Games ke tahun tu boleh 2 emas South Africa batangga ke 5 2 emas tangga ke 6 Canada ianya boleh Siti Mas lalu Malaysia bertangga ke 7 Siti Mas lalu ke Bukai lalu berdau boleh medal emas yang kaum New Zealand Wales India engkau menua-menua ke Bukai lalu berdau bisa boleh emas bak Commonwealth Games ke sekali itu. Ok, jadinya kau engkau Commonwealth Games berita ke medal baru Siti Mas untuk Malaysia hari Anik Kasdan bak kategori atau ke bak angkat berat. Ok, terus bergelengar kami bak YFM Nian Jeffrey yang boleh merindang kita kau tua kelihatan.

0: Johor. Pagi Rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan nya dia tunjuk mayuh macam menggelar ya nah. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan uruan tuan.
1: Oh, lepas dah bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nak Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Andra Sunyi, nama lagunya ke merindang kita. Engkau benar Sunyi, maya tu. Okey, di Bintulu, dia bisi benung, tak kau dah tembok diatur, ianya pekit Muay Thai. Kalai pekit Muay Thai, dia diatur di Bintulu, ianya Amateur Muay Thai Challenge 2026 ke diatur bak Bintulu Paragon Street Mall. Jadi, program tu, tak kau pekit tu dah diatur kemari, serta mega diatur untuk sedap ke nemen biak meh. Bantu amateur amateur tu tentu ya ungkup sedak ke baru ngepun ke Muay Thai nyuka nyingkang ngagai dunia profesional nya sedak ke bisi ngau berpikir itu mangah meh sedak ke bisi ngau berpikir ba Muay Thai tu leban kita sama nemu Muay Thai dia tu pun nya majak di kerindu ke Ramban Nembia ke lebih lagi udah ke mangah fighter tau ke atlet Muay Thai Malaysia nya tarik nyulut ba antara bangsa kelebih lagi bab one championship Alif Rakib baru dah menang interim strawweight championship ya ke udah diatur ujung minggu atau ke hari lima tu tadi yang mesti ngangkat ke motivasi ngangkat ke semangat bala nembiak tu tadi ngambil ke terus mujur atau ke nyulut bak renggan antara bangsa. Okey, berperindah baru kita ke skeleto lagu hari Niang James Jacob.

Lakon ada dengan lagu Nyiwa Kai Badawan Keladi ujung ke YFM segmen Sada Lemai Sarito. Segmen ke menunda kita Sarito Pemerintah Malam Habugulan dengan Mati Abu dan lepas berita di tabur terus Aripalan Berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Aku Daniel Stephen Mopo dulu. Selamat malam.

tau kelembia ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah, tam dak di kemata. Berjalai penekat hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak diklala. Tengok panci dak nak prais, tau kecakup semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

kerjasama G2G Perkukuh Perolehan Pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, dan ngatur awam nintiang tahun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib mada ke Perkim Sarawak, bisi pampang Bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemahila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Megak, ianya sebuah komuniti khas sudah ditumbuh kena nyedia ke scholarship pada bidang syariah ngau counseling. Kelimpah ngeluar ke buletin berita Perkim kena ngeremai ke penerang ngagai balakaban gerempungnya. Ba aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke sekira hari program tu ianya forum, hari keluarga, kurs segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu ari sukut belanja Megak bisi diberi ngagai balan biak tim guna ke tulung duit tingayan ke pengeransiang Perkim nyawup raban bansa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Lagu ke terbah ya Rudy Peter ngau lagu ya bungai atiku siku mega kapan kita ke semang ngau berpekit ya semi final anugerah carta sapa juara ketika diatur 1/8 tu ya di Dewan Serbaguna Selangau Aram sama datang magang kita ne kelimpah nyukung harapan pembekit bukai ungkup lemainya ya. Kita ke agennya kami di selampur menua kita. Terima kasih dia tumega agi uliah didinga kita nengah channel Astro 871 apo manyuh kabang kita manjuang neh. Laban kuliah ninga kita nengah curung Astro barunya ya 871 udah bekau ke di ketukan neh ngarap ke Trump program didinga malam tu pemerintah malam 3 jam di konti ngau DJ MA tau ke tiu ya. Hari lagu Bungai Atiku, kita nyingkan ke lagu kedua tu lagu di by Pastor Steve Balang. Dan lagu ya Aram kita, Muji Tuhan. Baka selama berjam ke Terubah Pemerintah Malam, kita dekat mendiang ke program Aku Boleh Penampak ya. Okey, nama anda cerita ketika dipengungsi ke Monica Midi, kita sama ninganya lagi ya. Udah lagu Aram kita, Muji Tuhan.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

program Aku Boleh Penampak Tampik Puji Ngagapai Kedi Serga Laban beri kita peluang bergulai baru berarti ke Siti Agi cerita kerja ajiah tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak tu dikeluarkan bak YFM Iban Minteng hari Minggu boleh mengadik pedak kita bak page Facebook Aku Boleh Penampak. Engkau bisik sekedak cerita kerja ajiah Tuhan Jesus kena sempat didengar kita bak program tu tak megak tau ngelawak page Facebook Aku Boleh Penampak. Laban bisik diayan ke bak page Facebook Aku Boleh Penampak. Ari page Facebooknya megak kita tau inbox page Facebook Aku Boleh Penampak. Nanti bisik perkara berkaul ngau Aku Boleh Penampak kedekat ditanya kita. Kita megak boleh ngirum ke cerita kerja ajiah ngagai page Facebook Aku Boleh Penampak. Pentakos tau ke Pentakosta. Inya Siti ari-ari kebesar marti bak kita kemegai pengarap Kristian. Tuk memangnya kita ngingat ke Roh Kudus tik nurun ngagai dunia ngagai semua anak murid tok keraban pengikut ketrubah tinitiah ke Jesus lebuh ia tik ngeremai ke ajar nyengkawum indaya Maria. Pentekos tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Jesus ari mati tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentekos tau ke Pentakoste tu dalam jaku Greek retia 50 hari. Munyi ku aku tadi Pentakos tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Tuhan Jesus ari mati tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentakos tu megak nyadi kekelai tau ke ngingat ke kitai baari ketubah. Baari ketubah ya gereja pemadu tuai didiri ka di dunia tu. Ia nyak bak Bukit Singai. Nya alai reti Pentakos tu endang besai bak penyanggup lama ngau megak penyanggup baru. Lalu bersimbai ngau penatai hari Pentakos tu megak sekedar hari semiang ngau sampi bala kitai ia nyak bakal sampi novena ke Roh Kudus. Sampi minta Roh Kudus datai ngagai kitai sampi kebala orang tuci tau kebala sen ngau sekedak sampi ke bisi bekaul ngau Roh Kudus engau raban sen sampi tu ukai seminak diatur raban gereja ngena online maya igi penyakit COVID ke agi ngekai tu tang bisi megak kitai ke bersampi kediri bak rumah. Jadi kena malam 23 hari bulan 5 gereja kesuah ngatur semiang bersampi kurang tik sakit. Kesuah dikenal ngaku sedau tu ianya gereja St. Anne Kota Padawan bisik ngatur pengawak bersemiang ke orang tik sakit. Bisik penuh sabukai ngau sidak kedekat ngigat penglantang dalam hati. Semiang ngena cara online tu diatur endang bersrimbai ngau hari Pentakos. Lebuh semiangnya benar diatur. Ia bisik kerja aja Tuhan nyadi bak siku induk. Ke alai, induk ke bisik gau semiang online tu ukai seminak ngasai ke pengelantang tang ia megak udah gerai ari penyakit ti dikembuan ia ngelamak tu. Malam 23 bulan 5 tahun 2021 dia sidak menyanak, sidak sebilik bisik gau live streaming sembiang ari Pentakos. Mayanya induk tu tadi bisi mutah lebuh maya semiang tu ke benua diatur tang kenyalai induk tu tak mutah puang jadi udah ke mutahnya tadi dia yang ngasai ke tubuh ya tu lantang tubuh ya berasa nyamai yang ngasai ke bisi utai ke ditak tiang tak utai kena tiang yang lama tu utai ke dalam tubuh utai ke berat dia saya kia lepas magang malamnya malam ia kenggau live streaming tau kesemiang kena cara online nya tadi kuasa hari sampi ngerai ke ya hari penyakit ke dikemuan ya ngelamat tu inya penyakit hemorrhoids tau kebansa penyakit kengaso pedih dekat bira laban kembai bak pembuluh darah lalu penyakit tu megak ngujung ke pedih bak kebuyan lalu tau ngaso bira darah tau kebira ke darah. Jadi sebedau tu induk tu madah kediri yang nak ngemuan penyakit tu lalu tu ngujuang ke ia tu tadi ngemuan Siti
igi utai ke mesai leka kacam ba ujung buriat ya. Jadi ya madah ke penyakit tu diuliah ya, tau ke ya boleh penyakit tu ari udah keberanak anak ya ke lumur dua. Tangari kuasa semiang, penyembuhan luka batin Sin En Kota Padawan menak kuasa Tuhan, semuanya udah nadayagi. Bekannya amai pemesai kuasa Jesus. Kuasa Roh Kudus jadi kirim ke Jesus ari serga ngagai kita. Maka ia tinggirun ke tau kenurun ke kuasa Roh Kudus ngagai semua bala anak muridnya. Jadi penerang kesilia peninggal, kawal ngau hari Pentekostu, kita tau ngelawak page Learn Religion, tau ke bak page Catholic News Agency. Nyame Siti penyelai, Siti kesaksian, ti dikunci ke siku induk ngagai raban gereja St. Anne, Kota Padawan, Kuching. Terima kasih, Anginuan Tuhan. Terima kasih, Anginuan Jesus, laban merkat serta ngerai kinduk tu siku hari kami ti percaya kenuan. Kita buat mulia program peninggal. Sekali lagi, mari kita berkunci ke cerita ngagai program tu Anang Sagu Ati, Anang Malu. Anang nak nama mak, ti nyemak ke kita antara malu dekat nyebut nama dirimpu, nak salah tau ngenak nama agak-agak kita. Anjung kesaksian kita sekali ke ngenak ribut berjakut tau ketulis aja. Anjung ngagai page Facebook aku boleh nampak tau ke anjung terus ngagai tau megangagi aku tulis ngenak kertas tau ketulis page Facebook tau megak di email kita ngagai aku au. Jadi kita tau nganjung kesaksiannya kelimpah hari page Facebook aku boleh nampak kita megak tau post ngagai RTM Coaching. Nanti kita akan percaya ke Tuhan Jesus nadai utai ia ke ndak boleh dikerjaya nyalai percaya meh kuasa Roh Kudus nang bisik nurun ngagai kita dikirim ke Jesus ti kita percaya ngagai ya gau sepenuh hati kita dikenan untuk program.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Iya, terima kasih kita kagi ninga kami untuk pihak pemerindang malam tu nih. Okey, 26 bulan 7. Ya ke bisingin tu hari pengada serita tak ke ulang tahun kita kahwin kini. Okey. Mari selamat hari pengada, selamat ulang tahun. Ngar ke semua pengawak ke di kerja kita, di niat kita nya mujur magang di kerja alba kita nya udah taibak minggu ke penudi ya bulan 7. Sebeda nyingkang agai bulan 8 tak berasa ini. Okey, kita kagi dengan kami di selampur muda kita Sarawak. Bumi Kenyalang, terima kasih pukul 10 nabur ke berita malam. Seraya aku kenyedia diri baca berita. Kita berperindang ke dua lagu ke dirintai ke baditu. Lagu hari pengajar kita Juti AE ngau lagu ya Aku Ukai Petara. Kedua lagi nginjau lagu di Sada Karen Libau ngau lagu ya Berserakup Hati. Terima kasih kita kagi ninga kami semampai nyukong kami ninting hari ninting jam. Tentu ya YFM segulai sejalai tersau pada ngagebala kaban-kaban kita. Kami udah tahu di dinga baru ngena channel Astro 871. Terima kasih ya semua.

0: Bakrian 106.9 FM.
1: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisik maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
2: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisik perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisik perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang pun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita mendak. Semua tanya mana magal tanya dah satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tak ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet like di laban tua. Nyak ke ujung ke tuan lagi nyau accident. Nyak ke ujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kat dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Di tiah kejam ngau maya kepatut di kedekat ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham. Kelama bantik kebulih kanek. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang dia. Mungkin mega oh engkau nak uliah metu atau bisi anak. Tahukah bukan penekat Tuhan metu atau jadi. Nyona dia boleh purih pantiah ni ya. Mayor mucau ke bekenya. Tang nanti kita meda berapa umur Sarah? Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
1: 90 tahun ya.
2: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun eh. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Benar orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Nggak guys, setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
3: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Berbasa kurang bukai, bakat tua dekat di berbasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jam kita di pukul 10 malam. Malam peninggal kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena ke malam hari Minggu sehari itu 26 hari bulan 7 tahun 2026. Anambi Arabah baru patut nyikap diri ngau penemu tiba kaul ngau teknologi hidrogen serta kuasa bersih dikena nyedia ke diri napi ubah gaya ekonomi dunia lebih manggai tahun 2030. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah nguasa penemu ngau teknologi baru dekat ngemuntang ke Sarawak Mansang nyadi pemain global dalam industri hidrogen. Nyambegak berguna amat dikena nentu ke peranak Sarawak bersedia ngirin industri baru serta nyukung aspiration negeri tidakkan jadi hub kuasa bersih tikas antarabangsa. Nangkan kenyap pemansang modal mensia mesti setipak engkau pemansang teknologi engkau digitalization dikena nentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi dunia. Yang maksud ke Jakutul Bengulu Convention Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah di Sibu. Berbangganya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari kemegah Presiden PBB ingat ke kaban parti ngambil keseluruhan nyikap diri napi pemar tidakkan datai lalu anang ngambil mudah pemujur keudah dijapai. Pengawak nyedia ke diri mesti komprehensif mutar ke penglemik serta ngenegap ke pengering parti. Perkara itu berguna amat dikenentu ke parti mengkang relevan serta ulih nerus ke agenda pemansang Sarawak dalam kandang 5 tahun keudah. Macam-macam inisiatif pemansang udah dipejalai ke nyeng kaum ngagak jematan gau jalan alun nyedia ke bekal kuasa karan gau ai serta berjalai ke manyuh macam projek pemansang pelilih menua timri penguntung ngagai rakyat. Dalam perkara ti sebaka di acara politik berpelasar ke sentimen bangsa patut diseliah ke dikena ngetan ke pemain manyuh pupu raban bangsa Sarawak. Sekretari Besar PBB Dato' Sri Alexander Nantalingi Madah pengawal ngetan ke siti bangsa endak salah tajak pihak nyak endak tau dikerja engkau cara ngembuan ati tiba gedik tau ke ngemaruh ke bangsa bukai. Semua ketuai patut nak cara ti lebih inklusif dengan cara lentu ke genap komuniti diberi ruang engkau peluang. Pengering Sarawak berpanggai bersemangat bergulai antara semua bangsa ti patut ditan ke lebih lagi lebuh napi pemar politik kemayari. ...67.9% company ti berregister ribaruh pengawal ngerembai ke sektor baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khas untuk kategori jeep ngau pickup nyari Sabah, Sarawak ngau Labuan. Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali Madah penyampau tu mengukur 10,453 company engkau 18,538 buah perangkap pengangkut diregister di ketiga-tiga menuanya. Penyampaunya sebagai 15,388 company engkau 25,781 buah perangkap pengangkut diregister dalam kategorinya. Di selampur menua Kenyau, pengawal ngerembai Kenyau dilancar ke kena 3 hari bulan 7 atau tadi. Bukit Saban majak ditegap ke nyadi hub pemansang ekonomi menua pesisir. Perkara itu dikemujur dengan pengawal berjalan ke sekedar projek strategik hari baru agensi pemansang bagi menua betulung. Sapi Premier Dato' Amar Douglas ugah embas madah kandang endurnya dekat disikap ngau padang bilun berbuling palan ngumpul proses ngamungkus serta agropark berbuling fokus besarnya lah negap ke sektor bertanam moden. Pemansang projek itu dekat nampak rantaian nilai di komprehensif mungkur pengawal ngasil ke proses mungkus ngau ngelaku ke hasil bertanam menua tu. Menyujung ke berita malam kita yang ke malam tu 26/7/2026 berita ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kecing Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Tampung Baru. Ninga kami dalam awak pemerindang malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, dan ngatur Aum Nintiang Tawun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke Maya Aum tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib madake Perkim Sarawak, bisi pampang Bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemahila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Megak, ianya sebuah komuniti khas sudah ditumbuh, kena nyedia ke scholarship Bak Bidang Syariah Ngau Counseling, kelimpah ngeluar ke Buletin Berita Perkim, kena ngeremai ke penerang, bagai balakaban gerempungnya. Bak aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke sekira hari program tu ianya forum, hari keluarga, kurs segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukup belanja Megak, bisi diberi ngagi balan biak tim guna ke tulung duit, tingayan ke pengeransiang Perkim, nyawup raban bansa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu, dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin di Sadang Datai Megah. Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab, sampah datai, masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
1: Segulai sejalai, ngau kami, Pak YFM.

Nagari Rumi B2B Panggal Berai nya ya. Kadang-kadang lebih kita ke mindah nyawai, okey. Andak sebaka asai penduduk ayah engau penduduk ke tempo neh bantal kita tilam ke tempo. Okey. Kita ke gini kami jam kedua. Terima kasih. Nya ya. Berhenti dulu gaya hari kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Ungkup ya malam tu engkau tumu pagi. Pagi lah neh. Okey. Malam tu bisi hujan bak sekadar dur di Kapit Bintulu Miring Galimbang nade hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Ngamukah Gaya Tasik di menua kita bergelombang 1 nyentuh ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat laut engau penglaju 20 nyentuh ke 30 kilometer sejam kesiapan angkat engau penyelap di menua kita

24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyak ya. Bila kita ke Benua Deriba, jam ke dia tu ngarap ke sampai Jumat bang Jalai Alun. Okey, perhati ke kereta atau ke peringkat pengangkut belakang kita sepeda kita nyak nukar lorong kita tak ke ngelih kereta buka ya. Tambah lagi lebuh kita ke Deriba bang kandang Jalai ke nadai api tentu ya petang. Ukai sunat peringkat pengangkut aja. Engkau si jelu bukai ke benung mansak tau ke ngelayang jalai neh. Sama-sama berjimat ngabi ke semua beli kun datang ke palan ke dituju. Ya ke benung gawam gam malam tu ya selamat bertugas. Adi konti hagi bubelenggau DJ MA tau ke tiu nyentuh ke tengah malam tu lagi neh. Jam ketiga country and western tang sore mengira kita ngol lagu Jeffrey Nyaloi kaul tua kelihatan mending ke program pelasar jurai 635.

aku Diana Shini. Terima kasih lebih milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Utai kanak-kanak kita, utai ke kumbai kita smartphone-nya, tau ke media ramah, ya tau merusak ruang bilik kita, enti utainya nak dikena ngau mana. Enti ya nyo nomor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyo nomor dua, kelebih lagi bini kita nyo nomor dua, laki kita nyo nomor dua. Artinya, media ramahnya meh ngibuan kita. Artinya media ramanya meh nyadi ke master dalam ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bajurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Mediarama baka WhatsApp, Facebook, Instagram, ngau TikTok. Dia tu nyau nyadi trend platform mansut ke pengeringan ngau serbana ati. Nul berkongsi ke berita ke mana serta berita ati ngemedis ke ati. Ngasuh ngirau ke ati lagi. Bisik sekedar nada ngembuan ati malu, mansut ke perkara ati kelalu private. Kenyadi bak ruang bilik dirimpu bakal layak direk sebilik, layak ngau laki bini. Nyadi tu tadi ke Tegal, tik nak ulih dagang direk laban kelalu ringan. Bak program Plaza Jurai 635 ungkup ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke sekali ke ulah mansut kecurahan perasaan bak media-media ramah tu, kelebih lagi berkawa rumah tangga dekat merik penguntung tau ke semina dekat merik pemalu ngagai direk empu. Bak topik kitai ke minggu tu, media ramah pengerusak kawa rumah tangga. Shalom semua, bertemu baru kita. Aku datai baru. Awak ngetuk jam begulai ngau kita buat program Plaza Jurai 635. Terima kasih. Aku percaya semua kita hangemuan berita ke mana ke sari tu laban kita percaya Tuhannya tadi bisik begulai ngau kita. Lalu kita muka beri terima kasih ke minggu tu laban Reverend Pastor Tony Maya ulih datai baru begulai ngau kita berjurai ke topik ke bisik diangkat ke kita anin tiang minggu. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom.

0: Tuhan kita ke mana tu udah ngibun kita sepamanya minggu. Jadi tu pastor ke terubah tu ngau tua nerus ke ranau tua bak topik ke dekat di pejurai ketua sari tu. Aku berkongsi ke sitik riput ari mayorwater.com. Ati mada ke pemayuh orang di Malaysia berkenak ke media rama bak tahun 2024 abisi 28.68 juta iko. Sekedar hari media rama ti balat di kerino ianya WhatsApp, TikTok, Facebook, ngau Instagram. Berpelasa ke report ke disebut aku tok tadi, entik ba penemunuan tok deh. Kati berkenak ke media rama ba dunia kecukup deras mansang ba teknologi pemadah ngau media masa. Kati tu perkara ke wajib atau kepilihan kini?
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi ba aku tu jadi ke perkara ke wajib. Media rama tu ianya utai cukup badas. Kena kita diri sebilia, kena kita gawa, lalu ya mega kena kita berandau. Ya, nanti kita berarti ke era komunikasi jarak jauh berkena ke telepon. Ianya lebih orang keterubah ngaga telepon tau ke telepon tu ianya Alexander Graham Bell bak tahun 1876 ianya au keterubah ia bejaku ngau Thomas Watson tu ditangkan ngau penumbuh Bell telepon company bak tahun 1877. Lalu pian mega bak tahun 1915 Bell tu tadi ia bak telepon Trans Banua keterubah ari New York ngagai Watson di San Francisco. Mula-mula telepon kena ianya telepon dudua. Kelimpah harinya mega kita berarti ke bisi telepon ke besai kena orangnya. Jadi kita meda hanya baka biak James Bond kena homainya. Tu mayuah ke kena bala jadi kita lagi sekeliak meda orang bak kem batang kena bala tukai-tukai balak deh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Oh, kita itu baka walkie-talkie kau ya. Udahnya tadi kita meda transformasi telepon tu hari telepon dua-dua ngagai telepon ke besai boknya tadi lalu ngagai telepon bincang ke kena orang berjaku aja. Udahnya tadi lalu biar mega ba utai kepada kita telepon ke uleh nganjung meses. Okey semina berjaku aja ia uleh nganjung meses. Lalu kita meda nuanya maju dia tu nyok kita nyok bisik smartphone. Smartphone tu kita boleh kena WhatsApp, boleh meda TikTok, boleh mega kita berjaku voicemail ngagai siku-siku orang nyak kita meda pemansang. Tapi kita berarti ke dia tu mega telefon dia tu cukup canggih kita meda ya. Ia nyak telefon kena teknologi AI. Jadi nyak cukup ya luar biasa. Kita berarti ke kita masuk ngagai generasi Gen Z. Oh, jadi generasi Gen Z tu berubah bak teknologi amat keras. Oh, kita berak ngermai bak generasi Z tu atau ke Z tu nak oleh jauh hari gadget kita benda. Nak oleh jauh hari telepon, bincang atau ke smartphone-nya. Tini teh ke pansia 44% hari sida Gen Z tu merasa media rama sejam sekali. Oh, dengar kita bela peningat. Artinya smartphone tu nang dekena orang kais mina kena orang berjaku tang ya dekena orang kerja pengawal. Lalu pian baga ba orang kada ba Gen Alpha ada pengudah tahun 2010 setiap nembiak kita meda dia tu bisik smartphone magang. Lalu kemayuhnya bala Gen Alpha tu sidak ngagak pengawal baik ke bas school baik ke menyampaikan nama-nama perkara sidak ya mega berkena ke smartphone tu Puan Pening.
0: Okey ya. Pastor hanya tadi apa pastor ko ya berkena ke media rama tu sitik perkara ke wajib ko ya laba media rama tu tadi nang abalat dikena kita yang reja pengawak bersari-sari ukai semina pengawak kita berupis berkompany atau ke sekolah tang mega pengawak kita diri sebilia kini abisi utai ke berat ke dekat di keranau semuanya tadi berguna ke media rama dua kita nya jampat kena tai ke habri.

0: kita. Jadi pastor tua nikal ngagai batang topik ke dekat di pejurai ke tua. Tok mega aku ngamik Siti Asia Pansi ti udah di pejalai ke sikup pakal. Ianya pakal psikologi ke bernama Mio Chow ba tahun 2023. Jadi ko ya, ni ti ke Pansi ya. Ngayan ke orang ti kelalu berkena ke media rama atau ke dikumai kita hardcore user ko kita deh. Ngemuan tikas pengerai mental negatif, prestasi akademik nak tentu lancar. Sudah tak megak ngemuan kau ngau diri sebilik ti nak rat. Tak kemerang yang ko kita. Enti dibanding ke ngau orang ti nadai berkena ke media rama. Hanya tadi ba penghidup kita. Lalu enti ba orang ke udah jadi melaki bini tu. Bakal ni media rama tu ulih ngerusak kau tika tau ke rumah tangga seduaya.
1: Ya, maneh mat tanya nya tadi Puan Penny. Kita udah nemu nitiah ke pansiat tu tadi. Ianya kita berarti ke utai ke dekena kita utai ke kumbai kita smartphone nya tau ke media rama. Ia tahu merusak ruang bilik kita. Enti utainya nak dikena ngau mana. Enti ia nyo nomor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyo nomor dua. Kelebih lagi bini kita nyo nomor dua. Laki kita nyo nomor dua. Artinya media ramanya meh ngibuan kita. Artinya media ramanya meh nyadi ke master dalam ruang bilik kita. Nya perkara ti salah. Nyalah munyi ko aku nitiah ke bekeni cara siku-siku ruang bilik atau ke laki bininya bekena ko tanya. Utanya nang cukup mana enti ya. Dia kena ngau mana? Ya. Aku berarti aku cukup muji orang kang ngaga konten ba YouTube tau kan jadi YouTuber labannya ulih menatai ke penatai misi sidak ya. Hanya cukup badas. Au tambah rumah tangga kita berarti awak ti kelalu mayu berkena ke media rama oleh masal jam ya tau ke maya ke patut dikena begulai ngau laki bini kita nyo te masal laban kita nyau kiro ya ngemerat ke kiro serta ngemerat ke media rama lebih lagi hari kawa kita bersari-sari melaki bini jadi ulah ke selalu daripada kita tau ianya ulih ngacau kawa laki bininya serta ngerusak tikah seduaya. Laban nyu media rama kan jadi penghibuan. Jadi ke master menyikah ku tadi. Nya kebuah yang ngerusak katina laban nyu berandau ba WhatsApp nada nemu ngetu. Ya utai buka ga, ya utai culiak ga. Au, ya utai pedak ga Facebook. Nada hari itu awak nyumayuh kian kebiwah ya tadi ukai kebiwah ngagai rumah tangga ukai berarti ke bici yang garam nadai ukai berarti ke lawak nadai ukai berarti ke keperluan kebukai ke nadai dan dulu muka WhatsApp muka TikTok muka Facebook ukai berarti tu nak tahu tak anang kelalu lebih ya nanti kelalu lebih ya ya tahu ngurusak fisikal dan mental kita. Nama kebuah. Nya kebuah orang ke selalu kita medak tucum ke diri, ketawa ke diri, lebuah medak TikTok. Tau kaku. Ya. Nah ya, bisik nama medak.
0: Ya.
1: Tanya kepada kita berchatting dalam WhatsApp, dalam Instagram. Oh, jadi, tau boleh ngurusak. Lalu begini kerundiang, laki ngobini kita medak kita, nanti kita nyo ketawa ke diri, senyum lelegup bisik, ngelinsum bisik dia. Lain mempikir ya nama masanuk tu nyo nak bakal subak nyo berubah dari segi gaya ya
0: lubuh ngangau pun nak didinga ya ne
1: nak didinga sekali ngangau empai mansa
0: empai mansa pendir
1: kedua kali tiga kali baru ya boleh ninga
0: ya pengujung jadi perak orang kita
1: perak orang nyak ke ngujung ke
0: laya
1: nyak jadi ke pengurus saya kaku lebuah tuanya tadi nyo kelalu lebih ya komunikasi nyo nanti tuanya ninu tuan medak utai dia nanti tuan ninu ngopangan diri pelabah kau nadai kebuah ya tau pulai ke masalah
0: ya.
1: Nah ya jadi tau ke ngujung ke kau kita renggang laban nyo pulai ke munyi kunuannya tadi nyo berperak-perak artinya nanti harmoni lagi nyo jakob Melayu bak keluarganya oh, nakak meh pemanah nanti laki ngau bininya bisik kemengkasi ti mana. Hmm. Ya, laban ya. Lebuh kita bisik kemengkasi ti mana. Nama pun problem di dalam rumah tangga kita, kita nyamai ngemutal kia. Kita berarti maga nak tahu sekali-kali kita ngena smartphone nadai tata. Laban nyak tak ujung ka kita nya tadi uli ya kebiuah. Mau jago kebiuah kaku? Ya. Limpang terpejuah berhubung ngau pangan tau ke boyfriend kita kelama tau ke girlfriend kita ke lamanya nyak ke ngujung ke rumah tangga tua mega dekat puntan dekat pulai kelayak nama kebuah ti tua udah bisi laki ti tua udah bisi bini tua nak tau sekali-kali berhubung ngau orang ke nak patut no tua berhubung.
0: Jadi reti kenuannya tadi pastor ngai ke kita terpejuh berhubung tak ke berkontak ngau orang ke salah menya.
1: Tapi ya mia. Siti agi bala peninga ati kita berarti ke lebuh penghidup kita bapangai ngau media rama. Maya tua bisi belaya besrek yang penemu kini ngau laki bini dia kita lancar amat mansut ke curahan perasaan. Tau ke utai ke terpendam dalam hati kita dian bak media rama. Kadang-kadang kita yang tadi nak nemu diri tau kesedar kini berkunci ke para nyadi buat ruang bilik. Nak tau sekali-kali kita melibatkan pihak ketiga dalam ruang bilik kita. Lalu semua pengeringatnya tadi lalu ditusun tua lalu dipansut ketua bak media rama. Ya. Lalu mayu sama konselor dia tadi.
0: Lalu up status ne.
1: Lalu up status. Lalu konselor-konselor tindak betul dia pun merik pendapat dia. Jadi orang kekak ngambil peluang. Orang ke apa jenis. Nah ngambil peluang me betul. Nua ya. Dekat nyerara ke kawa laki bini. Nyak me. Kaku tadi. Pun semua layak. Pun semua kita kena mana. Ianya hari kita kena smartphone tu tadi. Nak betatak ti kita betatak ti kita bisa limit kita nak mudah kita terpejuah ngau perkara-perkara kau dah disebut tu tadi au nang amat bisa sekedar sandi yang penemunya orang kelurus hati ya boleh nulung kita tang kita mesti ngiga orang ke betul-betul ti boleh nulung kita ianya kelebih lagi ti kita medak munyi ke selalu disebut kita boleh ngangau ke tau ke minta penyanyi yang penemu hari bala pastors ke semua kaunselor ti bisi tol ya ti secara dunia oh. Jadi awak ke nak pulai ke pulai ke utai kena mana laban lebuh kita berkunci dengan orang di luar din dia nya tadi utai kelalu manyuh di langkung ti utai nya mesai betis tau mesai pahaya lagi nya kita nak tahu sekali-kali berkunci ke masalah ruang bilik kita ba media rama. Oh. Jadi sekali ke kelalu ngemerat ke media rama tu ulih mai penguntung pemanah ngagai rumah tangga nuan tau kena bala peninga sawet ya bak nuan pu.
0: Okey, hanya tadi menyi sawet pastor bak tanya kita bak topik ke dipejurai ke kita media rama pengrusak kawa rumah tangga. Oh, jadi tok de pastor aku bisik mega kalak maca Siti Atika ke ditulis dalam surat berita Sinar Harian ati ngena headline tau ke batang jakok dia ketagihan media sosial punca penceraian usia emas. Ba Atika ke ditulis ikut pakar perunding kaunselor ruang bilik hari menua kita di Malaysia ditempu ia madah kegian media rama nyadi kebuah pun sarak ba sidak ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun 20 30 tau ke 40 tahun mayuh kes ke bakato nyadi ba sidak ke berumur 50 tahun ngau tuai agi arinya. Jadi tu tadi ngayan ke gelumang media rama tu ukai semina mangka ruang bilik raban kebiak tau ke ia tip baru niri ke rumah tangga tang megak ke udah bisik pangkat akik tau ke ini ko kita ada. Jadi entik sekali pernih baka kena logik perkara ke baka tu nyadi baka ni bak penemuan dia pastor.
1: Ya entik kita bedak berita bak artikel tu ia amat ngejut kati kita ini ya laban tu ukai nyadi bak sidak nemia aja Tang tu mega munyi kenuannya tadi jadi bak pangkat ini tau ka bak pangkat aki utai tu mega jadi. Ti pia kita nda tau na berarti ka. Nama utai ka berarti ka. Bak kumpu bala peninga ianya ke satu anang ngasuh media rama buan rumah tangga kita. Laban nama kebuah nemu maksud kebuan ku aku New Year nyadi ke master kita. New Year nyadi ke pemerintahan kita. Ukai laki ngau bini penghidup ke sari-sari. Kedua, kita anak mansut ke penemu sengapa bak media rama. Laban nama kebuah ti tua saleh pansut saleh jaku tua mega uliah dikena tinggang penusah. Ti utanya nak amat kita impu tusah Puan Pini.
0: Okey, hanya tadi perkara kau boleh diperhatikan kita hanya kang lama tu kita selalu berfikir pangkat media rama tu semina merik pas ngagai orang kebiak atau ke orang kebaru niri ke ruang bilik atau ke benal utai tu mega bisik merik pas ngagai orang ke udah niri ke ruang bilik berpuluh-puluh tahun bak sidak ke udah mangai umur 50 tahun ke atas. Jadi pada peningat kita ingat nak lama sebelum kita nampung jurai bak topik kita ke sekali tu media rama pengerusak kawar rumah tangga nangkan ke lagu tu lagi kita nampung baru rama.

0: pagulayngo kami ba program Plaza Jurai 635 ba topik kita kami ngutu media rama pengrusak kawa rumah tangga. Agi pagulayngo aku Reverend Pastor Tony berjurai ke topik kita. Jadi Pastor tua nampung baru ranau tua udah kita ke ngutu belalak nak lama tadi dah. Jadi abak ranau tu ke sekali tu Pastor. Aku mayuh ngambil sekedar report ke bisi dikeluar ke ngambil ke diperhati ke kita lalu ngambil ke utainya tadi oleh nyukung utai ke di pejurai ketua sarito deh. Siti tu megak report arimewater.com bak tahun 2024 megak ngayan ke 90.7% rakyat Malaysia ngena aplikasi WhatsApp ngau pukul rata masa atau ke jam ti diungkup ke sidak ngena aplikasi tu ianya 16 jam 4 minit sebulan. Entik bak kitai nyangka bisik sekedap prinsip bak ajal kitai ulih nyaum dikena nyeliah ke diri ari ti kelalu berkena ke media rama.
1: Okay, terima kasih ya. Okay, bak aku kemerat kau tai ti mana munyi ka bak pelipi satu genteran ke 10 madah ngamik ke kita nemu milih utai ti pemaduk padas. Kita patut nanya dirimpu sekali kanuan ngau kaling nuan ngenak mayuh awak ti patut dikena begulai ba media masa. Okey, tetap kata tak lebuh nuan berkena ke media masa tu bala peninggal kelebih lagi laki ngobini. Episus 5 genteran ke 15 ngau 16 bisi ditulis muka nya alai hidup ngau berjimat ukai baka orang kebeli tang baka orang kebenemu dalam kena semua peluang kita ngau badas. Artinya kena smartphone kita ngau badas lebuah kita meda utai kebisik dalamnya laban semua tetu ulih merik manfaat kecukup badas ngagai laki bini tau ke ngagai ruang bilia. Kita nak tau nak nanya dirimpu. Hari aku keseruran berbalas meses. Nerima meses, nerima WhatsApp. Ulih ke aku netap ke siti maya aku patut maca serta malas WhatsApp ngau cara nak peruman. Au? Bak 1 Korin 10 ayat 24 bisik ditulis anang berunding ke dirimpu aja dan berunding ke orang bukai mega, ianya berunding ke sendiri melaki mini dalam setiap kita berurusan, dalam setiap kita ngatur ruang bilik kita. Jadi itu utai ti suah di pedak aku, oh. Tau kan jadi iba orang ke pedak kita yang ngelamak tu, ruang biliknya nyok lalu nino medak media ramal. Ba tiap-tiap utai kena kena kita, nyak memunyai kaku buat minggu-minggu kudah, kita mesti ngena tiga ian tu. Yang keterubah kita mesti nyeliah ke perkara kena patut. Ke yang kedua kita mesti ngelala utai ke patut di pedak kita lalu kita baga yang ketiga hanya kita patut ngatur masa ngau mana.
0: Okey, hanya tadi sekedar hari jaku Tuhan kau boleh diperhati ke kita, kau boleh nolong kita, kau boleh nyadi ke lalau kita, kena kita, bah penghidup kita, lupa kita nyak tadi berkena ke media ramah tu, bah penghidup kita, bah ruang bilik kita. Dan nyadi tu Pastor, tu suah di pedak kita, utai tu suah di pedak kita, lalu mega nyadi bah orang ti di kelala kita, kelebih lagi abah sidak ke induk meto tau ke sidak ke bini ko kita deh. Nanti semak sidak ya tadi bisik berserkang penemu carut atau kena puas hati ngagai laki kini ngagai ipal sidak ya kini atau ke ngagai entua induk sidak ya dia lancar amat sidak maksud ke perkaranya bak media-media rama banyak kenyak tadi secara terang-terangan ko kita atau ke ngena jakut sindir kini. Erti ya tadi media ramah tu platform curahan perasaan sidak ya munyi ke disebut aku bak pun tadi entik bak orang tik ngelala pemenal nitih ke ajar bak pengharap kita patut ke nak tindakan ke bakat tu kini
1: siamat tik ketia berarti kau kadang-kadang tua nak uliah nyeliah ke diri hari tik berserkang penemu nyak sikit kan jadi bak setiap ikut mensia belaya kini ni indah batu tungkuk pun nemu bersengkik. Ya nyak jakuk sampah ma orang tadi. Jakuk ke salur di tengah kita. Lalu pihak maga nak puas hati ketika mayuh macam kebueh menyau. Bayak ke ngau laki ngau bini. Balai pal kini tau kebala mentua kini. Kita anang sekali-kali kita ngena utai tu penuh ngau penemu emosi kita. Tangan kita penuh ngau hati tip bersabar. Tak lebih maya hati tu agi ringat, agi pedis, agi teliah. Anang sekali-kali kita ngerja utai kena patut. Kauliah mai pemalu ngagai ruang bilik kita, ngagai ke tempu. Lalu anang sekali-kali kita mansut ke pengeringat. Ingat belah peninga, pengeringat kita bak mendia ramah. Aba anti pengeringat kita nya tadi udah ditemu orang. Jakuk jahit mayuh udah dilabuh ke tua. Jakuknya nak uleh dipatak tua pulai baru. Siti dunia nemu penanggul ruang bilik kita. Nyak aku tadi pulai ke empas ya cukup saya nanti tua nak tetagang ke rempu. Nyak kebuah namun tak patut dia kerja. Maya tua ringat. Maya tua nyak tadi bisik bersengkit penemu kini carut ruang bilik bertimbar jakuk. Ianya kita sabar diau jenuh. Anang nyawut nanti kita patut nak nyawut. Kita pikir panjai-panjai tau kang lari ke diri arindurnya dulu kini. Awak kutainya reda. Udah hati tua celap baru tua berunding. Lalu anang mansut ke utai kena patut bak smartphone tau ke mak media ramah. Tang utai ke patut dikerja ruang biliknya ianya penuh ngau pengampunan, penuh ngau pemayak. Awak ke lebuah tua ngampun tau ke dalam laki bini kini, tau ke ngembala kaban belayan kini, tau ke balai ipar ngon tua. Dia mega Tuhan ngampun kita nakak meh pemanah bak ruang biliknya.
0: Ya, okay, ingat jadi agami kesama jadi kelalau kita lebuah kita tu tadi ringan. Lebuh hati kita itu agi angan, anang jampat kita nyaut, anang lancar kita itu tadi nima, dan pikir ngapanya-panya dulu, udah hati itu celap, baru tua berunding, nama utai kepatut di kerja. Jadi pastor, laban awak kita itu nyau hasirkat benar, aku minta nuan nyimpul ke ranau tua, bak topik kita ke sekali itu.
1: Ya, kena aku nyimpul ke semua utai ke udah di kerandau, ketua bakal kesar itu, media ramah pengurusak rumah tangga. Nang segi amat, enti tua ngasuh media ramah tau kesemat pun tuk jadi master. Tang awak kala tala nyadi master kita. Awak kala tala nyadi ke penyanding penemu kita. Awak kala tala ti selalu merek penemu lalu kita nak tau nak minta iring. Allah tala dalam setiap keputusan, dalam setiap utai kerja kita bak ruang bilik kelebih lagi laki ngobini. Jadi ketua rumah tangga ti takut ke Tuhan tu ti nomor satu bak penghidup kita. Lebuah kita nangi kalah tala, lebuah kita ngasi kalah tala, dia ruang bilik kita dekat mujual. Tajak pen bisik penanggul.
0: Okey, terima kasih pastor kesimpulan nuan bak topik kita ke minggu tu. Hanya di bala peringat sama-sama kita belajar hari utai ke di pejurai ke kami bak program atau okey seminar bak topik kita ke minggu tu tang bak topik kita kebukai bak minggu-minggu ti ke udah lalu bak minggu-minggu ti dekat datai. Jadi sekali lagi pastor ngau tu aku mere awak ngage nuan nutup kita bak sampi.
1: Okey, bersampi kita. Apa yang kami ti di surga, Tuhan Jesus, Tuhan ti badas. Nuan dah ngajau kami, awak ke nuan Tuhan, merkat ke semua ruang bilik keninga pegerim Plaza Jurai 635 tu. Awak ke kami, terus Tuhan berpangai, berlempai, bertuhan, beraja palatala ke nuan siku aja. Dalam setiap utai tidak kerja kami, kami nak ngena smartphone tu nyadi ke pengibun kami, nyadi ke master dalam ruang bilik kami, tang nuan Tuhan. Lebih agi Tuhan nyadi ke penghibun kami, nyadi ke Allah Ta'ala kami, tinggirin ngembing ruang bilik kami. Awak ke setiap ruang bilik ianya maju mansang berkat lalu nama Nuan ditinggikan. Terima kasih apa itu di surga untuk sampai kami, jadi pinta kami dalam nama Jesus kami dapat sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Hanya di bala peningah hanya untuk nyanak program Pelasa Jurai 635 kita. Terima kasih agak kita kuda.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
5: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni tu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, kita ke bernama Diana atau ke Diana ni. Okey, terima kasih engkau gini dengan kami. Malam tu pun malam kita berjam ketiga. Engkau program kita Country and Western. Okey, lagu ni sudah di playlist ya. Okey, lagu keterubah yang dipilih untuk ya program tu malam tu 26 hari bulan 7 ya. Malaysia bakal ungkap ya, sehari tadi sudah mujur nampak medal emas keterubah ungkap ya kontingen Malaysia. Okey, hari cukup pemakit kita ianya angkat berat Muhammad Anik Kasdan ya mujur menang ungkap kategori 60 kilogram. Kalau ia mujur mengangkat ke pemberat ia 273 kilogram. Kalau bang lumba ke benua diatur jam kedatuannya lumba Commonwealth. Okey, diatur bak Glasgow 2026 sudah bergah diatur 23 hari bulan 7 untuk ke 2 hari bulan 8. Kalau tim Malaysia ngelampai ke target 5 medal emas, 2 perak dan 4 angka rajuk ya. Tu nyeng kaum ba 8 bekah lumba ke BC di Pasu, nyeng kaum lumba ke diambi bala atlet para ungkep ya. Pekit ke benua diatur tu neh. All the best guys contingent Malaysia. Hence no ngau lagu ya Yellow Roses, lagi Alan Jackson. Thanks God for the radio.

0: baik. Dini dor pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen ke bantu. Hari kami, Bak YFM.
3: Ya, 11.15 minit malam. Country and Western kita. Aku nyapa dulu peningat, kebisi nampak ke pesan buat fanpage, okay? Peminat YFM Iban. Okay, selamat malam dengan admin, okay? Jessica Itan. Habisi nyapa buat di temaga, okay? Nyaya. Peningat kita, ianya Lengunai-Nai, Juni Ben. Selamat bertugas di Konti MA Benoningan Nuan. Malam tu, okay, terima kasih Mary Nan Tamga minta lagu Ari Igu Anthony. Okay, hutang dulu lagunya. Kena merindang kabar-kabar FB, ngau kabar-kabar WhatsApp, ngau bala kebedaan tinduk meh malam tu. Ia mana gaya Ari di kapit malam tu MA. Bakal selama meh nunda pesan nuan. Jangan lupa untuk bahagia kekia sigi amai mami abang ga. Bisinya apa? Selamat bertugas Rini Sabai. Selamat ujung minggu MA. CMS Fred Megaw Sinyapa. Selamat bertugas. Terima kasih Bungkin Daya MA. Minta lagu kena rindang peninga-peninga kita malam tu. Lagu Baduk Ringat Kekia. Ui, hutang dulu lagunya neh. Ngagai khabar kita Semit Hujum Tumbai. Selamat malam MA Kekia. Benandingan Nuan. Terima kasih Catherine Robinzak. Megaw Sinyapa. Selamat juga. Selamat ujung minggu ngagai semua. Terima kasih ngagai bala kita ke bisi nyapa pangan diri ungkap ya malam tu. Ungkap ya program kita nyaya Country and Western ditampung ngau lagu 2-3 ke durintai ke badi tunggau lagu enya Save the Last Dance for Me. Lagu hari di Drifters. Kedua lagi nginjau lagu hari Tommy James ngau di Shondell. Ngau lagu ya Hanky Panky. Ungkap ya program kita malam tu ya, Country and Western.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kau pi abah penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andor ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul, bakal nyawa pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana diplomat. Lalu, maya ke nitia ketua ejen tu, bak hotel, patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya, nya baru senang. Kau ya?
2: Abah sentanya, aku ngelampat kejap ni, laban, nanti kita kena, ya ke tinduak sama Salemot, dengan wah, nanti tinduak ngorai ke Barbarito nya deh. Ngot, naulah aku.
1: Aku jago ke healing. Tindu-tindu apa nak boleh healing.
2: Nggak saya kumpul kurus tindu ada. Nggak aku kasih orangnya nak jelak mata. Kena tindu ada kia. Nggak ada yang matang tindu. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Tiga
1: Ya, hari ni dengan kami pemerindang malam kita. Terima kasih semua. Okey. Di Port Dickson, jika induk bakal dah bekau basikal ke di tepan itu tadi ya. Mesti kira ke beladang kau sebuah lori tangki ngujung kita tadi labuh bak jalan alun kaki tadi kena period lori tangki itu berpenisah kejadi pukul 12:30 hari itu tadi bak kilometer 45 Jalai Seremban Port Dickson lebuh penisah jadi mangsa ke berumur 34 tahun tu bergulai kau kaban dia kebukai sama depan basikal hari pejalai Port Dickson menuju ke Lukut Nitya Kebenaran di Kepala Polis daerah Port Dickson Superintendent Maslanuddin ia mada mangsa tu tadi ya ia ke sama berbaik ke basikalnya dan muka-muka nukar lorong ke lorong tengah ngujung ke driver lori ke berumur 55 tahun tak sempat break lalu ngujung ke habis ngelantak basikal mangsa tu ngujung ke mangsa tu labuh bak jalan alun ngujung ke kaki kena period lori tu ya kalai ia tu dah ditaban ke urut ngagai hospital Port Dickson kes di Pansia kena section 43 berikan 1 akta pengangkutan jalan 1987 Elvis Presley Are You Lonesome Tonight kedua lagi jauh lagu dari Bee Gees I Started A Job

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berindah kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejati.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Agi dengar kami dalam Pemerintah Malam. Boleh didengar baru kena Astro kita, channel 871. Nah, selamat malam semua. Okey, penesangus ke nuntung kandang kampung di barat daya Perancis. Enggak nak jauh hari Madrid nya Indo menggeri Sepanyol ya udah hujung ke kurung ya 260,000 ikut. Peranak dia dipindah ke okey kala pengawal jelah memegap benung dipecalai ke oleh raban berkuasa di menonya kalai Perancis ya udah peringkah mindah ke urung 197,000 ikut peranak sidak ya nyengkau bak pilih kandang menua ke tebilang dur ngelantang kati ya kalai sidak ya mega ia ke udah bak genturung ke dah likun lagi di kemendak ke pulai urung ya 3,000 ikut aja di Sepanyol 60,000 ikut dipindah ke bak genturung menua di barat Madrid kalai Menteri Besar menunya Pedro Sanchez udah nyerah ke kami ke pengawal ngiga engau nyelamat sidak ke bukannya cakah di pejalai bak genturung ke benung balandar dituntung penusa angus ya penusa angus ke nuntung kandang kampung di Perancis engau Madrid Sepanyol. Cliff Richard yang won kedua-dua jauh lagu dari Dal Shannon Runaway Country and Western.

0: Terus bergulai sejalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.
1: Ya, 17 minit lagi ya. Nyekap pukul 12.30 malam. Maka selama timang kerabat tawas 12 sampai pukul 6 pagi. Pagilah, neh. Terima kasih kita kedah bekali engkau di JMA bang lubang ribut kita untuk ya malam tu ya malam hari minggu kita ke belalak sehari-hari itu tadi neh okay sambil kerja utama baru mah ninga kami hari pagi nyentuh ke malam malam nyentuh ke pagi terima kasih wai atau mega di dinga kena RTM klik tau ke channel kita My TV dia tu udah pulai baru ulih di dinga bang channel Astro kita 871. Okay, 1, 2, 3 lagi lagu country and western kita ungkap ya malam tu The Fall Season, Big Girl Don't Cry, kerogi Don Gibson I Can't Stop Loving You. Kemudian dar lagu di Sada Blue, ngau lagu sida ya Country House ya terus seninga kami segulai sejalai. Okay, bila kita ke dekat belalak dekat Ninduk Kediri malam tu ai. Belelak kau hati kecukur yang lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana neh kita bertemu baru hari 2 bak lubang riba bersama pesan di JMA jangan lupa untuk bahagia.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

0: na pamaagi. Dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Segulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kota program Budi Medani, Ruan 95, Tok ke Budi 95. Luban lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebuah untuk berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bahasa Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 menggang RM1.99 sen seliter, lalu subsidi e-hailing dengan pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang barga RM2.15 sen seliter. Perintah megah nata guna minyak kereta individu ianya ditata seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengera.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugolai ngurang nyu teruna runa gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya baka pasang surut utai nya tadi orai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang
2: Lasar Jurai 6:35 Lasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Pagi riwai.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Dishwasher eh. Ya yang dah basuh capak-capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke. Walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicak. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasau meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimin, mai pengawak tu tadi. Nak ya, eh?
1: Aku selalu dikali aku tu semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
2: Apa yang buka kerja begitu? Di sini gak radio kata ya. Wish list tahun tu.
1: Nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

Kes culi atau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, menjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cuba cakap lah. Waktu yang revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan ni dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Bukan saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau campat. Kolera oleh berampir ari ai atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau dikena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu anang hirup ai hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyami ke buah mana hakim berjaga hari di merupak. Pesan saya untuk hari kami

pandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

influenza ukerna tau ke tabin pi aja tentau meruga pengerai ba urang tidak tuai nemiak miak ngosida kena bepengerai anak terunda runda lalu pesindang dirimpu kena nyaga akari kena rampian pampun mulut ngau hidung lubuk maya patu atau kasih suah mugar jari ngena hai ngau sabun semampai kena pampun hidung ngau nyawa lalu seliah bertengah ngau orang kebenung rengah serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si kebunan aman anak nak tujuk vaksin influenza lintah tahun kelantim pengerai diri nagang influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM mengulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngau tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.

dia tu kita dengar YFM manis angkain harap tu kita terperindang atuk ya ulat-lat.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau, YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepenan kok, ini untuk pintu, untuk malarnya.
0: Bah, yuk, amat genong. Haram, lupuk tu.
1: Adai, terberun yang kedini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main.

0: Ai, dini dolpen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Panggum ni, mai kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, isi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku senemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Ya, yang ada di tu. Jadi, automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Intinya ngi orang aneng peneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Ай, собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Sheila Je, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti Syara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalai.

0: nang ubak telefon lebuh mai kereta kita tau ngenapai keperusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupur niya, duige ya, telo manang waktu kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemarlu. Bisa ga kupua ke merah ni. Jod pakuyo tu apa-apa nak ulah mayung mah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba penuh kuyaku. 15 ringgit semua sekuta. Marlu coba setiap mulut kami tu. Daun nana dan pertas. Ya ga pertas tu penuh kuyaku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak. Ya ga bisa kutak yang pun eh. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya, mar, nyak kena micu mulut.
1: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita hinjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngagak diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagak kaban.
3: Orang ke dihinjau kitanya, segi lembau kan lagi ya. Kaban ndak nyamati ngagak ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, erik kami.
4: Wey!

Limpa hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tak kena COVID. Kulih rapat, mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

24 jam Wifeng segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM Segulai Sejalai.

madah ke belai indai, anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, suah sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupilah manuk, tupilah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ha? Dok ngira siapa orang rujanya. Tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwut duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran. Kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya, kali ke kita tahu ngau orang bumai, kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau remdok Beats Conference Manit Ahmad Munyiku Jaku Datuk Rohani kemada there is potential in the beats industry. Nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri indu pengurusan dalam industri kubuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kita nambiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah, ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam cabaran

0: Memang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Namanya korang sebab antik Noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM yang antik Noan ada boleh sijil SPM. Noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau Noan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajaran eh?
1: Baku ngagai semua nebiak. Kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayuh-mayuh persa. Laban nanti di, terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita sepanjang kita belajar. Jadi ngegak debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pansuat udahnya. Dan tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, leban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengelandia, rundiang ke bisi bak pengelandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM, SK Nangantabai Julau.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas saja lah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya serumah nang suang aga krim itu gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya
2: ya
1: tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama kita ke data yang terunia nanti dia beli present
2: periuk karan
1: Oh,
2: ngedek dia tu?
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujung jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluar baik.
1: Baik luar. Tanya maya kita ke gitu bersih jani. Baik ke penaik. Dia kurang nyemelih jani. Sehingga ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Tuan di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Jujur Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y nanti berpansa lagi. Ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subah
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku mendak itu subah ya udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sekolah dengan kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain deh udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian minak selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumik sampai tu nalah ikan kau.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau kebak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Mir.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalan.

Mayo make utemanis tau bujung ke gemu tau ke obesity. Pelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

0: Pada nama utai de gagah kitai, eh, anang kelalu irau, anang kelalu ninga jaku orang, mm-hmm. eh, ante baku, ante orang uliah, aku pun uliah.
1: Yeah.
0: Eh, denya tadi agi bala kitai baluadin, sida usahawan, kitai bepekit ngocara sehat. Mm-hmm. Eh, anang ukai berjaya ke pangandiri ukai. Mesti kitai rundiang kitai mesti ka positif. Eh, mm-hmm. denya tadi. Untuk peningai induk baluadin, banyak peluang serta bantu diberi oleh perintah kepada industri pertanian dan makanan. Peluang tu memang banyak. Kita tahu berpun dulu, mimit aja lah. Ini pun banyak. Tunjuk kepada sidaya, kita itu minat. Bisa bantuan diberi sidaya. Kita mesti minta bantuannya, pergi ke UPS sidaya, anang nak ngisi borang kita. Udahnya tadi pesan ko gebala induk baluadin enggak nanti kita dah berjaya. Selalu kumada anang nama pada orang anang sumbuang. Okey. Anang jako bejak tinggi. Udahnya tadi kita mesti ka peramah lah ngorang.
1: Saban dari kaul kita nya ke ketika kita uliah buka jalai kita nya.
0: Ya betul betul. Ya. Kaul kita ngo orang orang luar ngo kita sibili memang nya sangat diperlukan lah untuk kita berjalan lebih jauh. Nya lah pesan ko ke belain dok Mbak Luadin kita ante uliah selalu kumesan ukai senang kak senang.
1: Iya betul. Nasi

0: penganta kami suba yang spraynya karga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku deh ngok to pakai sanggol suba temau kami suba darah kami suba ngena baju ku deh pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sidak ke tuai deh ngkan wal ni kebasana ngai nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nah daya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang kurang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

dah ke belah indai, anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, suah sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupilah manuk, tupilah jelu babi, sapi. Utanya nyadi dah kok tumbuh, ha? Nak ngira siapa orang rejanya. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyedi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medak sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumai kita yang agai meliwut duit. Berjuta. Jadi berkenyok ke kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft. Aku baru dah ngau remdok Beats Conference manit amat munyiku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri kubuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayo balo Indu kita nambiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah, ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianyo macam cabaran.

0: bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita kepemaduk baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tomek program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawangan kau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: sudah sedia.
1: Bersedia ke kat menung siapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa kedekat nyepis surat khabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah, dia naik.
4: Nanti dia setara ya.
1: Lagu

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerara.

program Budi Medani Ruang 95 atau ke Budi 95. Diubahan lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sudah untuk berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bahasa Barat. Tanya pihak rekah subsidi RON 95 menggang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang baruka RM2.15 seliter. Perintah Mega nata guna minyak kereta individu ianya ditata seminat 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisa isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tengah kita endak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nak kat kunci dengan bala kabar. Bukannya ya bertemu dengan pangan
1: yang sebulan lebih
2: ya. Sebulan lebih ni lengau ya kan sama kita subak nadai telefon.
1: Non kena tangkap cikgu no penyala.
2: Nak
1: kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis saya buat panjai macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Kan subak zaman ku subak ya nak tahu kena ribbon warna merah kan.
2: Yang mesti kalau
3: ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 27 hari bulan 7. Ketubah tu aku dulu di kamar selamat pagi dengan semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson juga sebulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku di nidur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih kepada Tuhan ke semua pemanah ngau pengasih ya, ngau berkat ya kudang itu kita malam kudah. Lemai kita berdoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat Tuhan kudah sambut kita kelemak ketuk. Sampai kita baik kami tidak serga Tuhan tip madu kuasa serta meruan. Pagi itu kami sampai ngadap nuan Tuhan minta nuan ngampun semua penyalah kami. Kau dah gagak kami. Kami dah limpang rejalai nuan. Kami dah nitiah ke penekok hati diri. Kami dah ngelaban pesan nuan. Tuhan kasih kami orang tip duso. Anangan orang tinggal aku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salati ngejalai telurus. Nunuk kesemayan nuan titusi ke mesio. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Jesus kami minta. Apa yang dikasih sahu kami kenyaur itu. Betuai ke nuan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama nuan. Sampai itu sebut kami, nama anak nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13. Berkah dibaca buat ayat 36. Danya ia ninggal ke orang mayu, lupulai ke rumah. Sida murid ia datang ngage ia ku sida. Padah ke ngage kami reti sempama pasal rumput tibu umainyo. Ko Jesus nyaut. Orang kena bor ke benih ti manahnyo anak mensio. Umainyo dunyo tu. Le benih ti manahnyo nemiak perintah Allah Taala. Rumputnya nemiak sitan. Le musuh kena nam le ko rumputnyo sitan. Maya ngetahunya pengujung dunia. Lalu orang ke ngetahunya bala melikat. Maka rumput tergumpul lalu ditunu. Mungkinnya amai gaya utai terdekat nyadi. Lebuh pengujung dunia. Anak mensia dekat ngirum ke bala melikat ya. Lalu sidak dekat muai reperintah ya. Semua utai tinggal suh berdosa. Nga semua orang ke ngerja penyai. Lalu nikau ke sidak ngagai serumbung api. Alai orang dekat nyabak serta bergerit ngeli. Ujam udahnya baru orang ke lurus dekat mancar bakal matahari dalam perintah Pak Isidok. Awak ke orang misi pending ningo. Tu jakut Tuhan. Terima kasih kalah talong. Sampai kita. Pai kami tindir serga kami tindir biak nuan merik puji. Kemana nuan keudah ngintu kami malam keudah. Lebuh kami dekat berengkah kerja pengawal kami pagi itu. Kami bersampi minta nuan apa ingir yang kami dalam pengawal terdekat kerja kami. Sebab kami ngatur ulah ngau pendiau kami ini tiah kajar serta ngau pesan nuan. Ngami kurang timendok kami tahun lalu nuan bisik dalam kami. Sampai itu dipinta kami nama anak nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datang me perintah nuan. Jadi me penekak nuan bakal dalam surga, bukannya megak dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun orang, di salah ngelaban kami. Itu kami ada penguji, lepas kami ada penyai, kerana nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datang ke lama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungitu kita, Tuhan nampak kita, lukasih kita. Tuhan lerang hati kita, memberi selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belama, lama ya. Amin. Kena ngujuang ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 84. Gulai ngebala koya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Ku dekat malagu dengan semua iban nampung singalang burung kuntung manawal buban tu bak bulan dua jaku canduan dama bak bulan nebas upas alai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan induk ngawala laki ayak lengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat anang kena pangan lawak anang berundang nyamai kita mamalam tumu kita gawak hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngawur sam lebas ke anak kakas munuh anak mempesan nebang ke kayu serang batang kurang ruman letak garanau rarak parugan manyuh dan munuh lemadang buluh apa ruban merintai enam mawak lekitai daya atar ubah muai hutan tuk kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lepas udah badu lantang ega ikan.
4: Perancang ke sedap kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, nak ke kita boleh padi. Setibang pe batu kenyalang, tindak dua tandang, nak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, nak jaku iban. Lepas banyak ada kacau kemenis, daraskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang megai antu palok dua igi nangkin duku lalu disebut dia nama bunga buah puak tu tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke boyan nurun ngelaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nyak lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakuk perancang jakuk ketiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
5: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang Agi hidup, Agi ngelaban,
6: Agi hidup, Agi bersaung.

lagu hari Richard Lee ya, keso pengrindu amai jam kita pukul 6:26 minit pagi ya. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi hari 1 ke Sarito 27 hari bulan 7 2026. Selamat pagi, kita ke baru mendiang ke YFM ke pagi tu. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita. Lebih lagi ke ulih didinga kita kena frekuensi FM hari stesen RTM ke semak ngau kita. Lalu pihak mega ke ulih didinga kita kena RTM klik ngau mega ulih didinga kita baru hari channel Astro 871 ya. Jadi mulai baru kita pagi hari 1 ke pagi tu. Bakal selama kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi ngarap ke pala peningah kita muka sama angkat dan ingau lantang. Lebih lagi kita ke jedia kediri nurun kawak ke pagi tu. Bisi kita ke udah barang tu jalai. Lebih lagi ke berancung ke bala nembiak ke bas sekolah ke pagi tu. Okey, bak tusun program kita ke pagi tu bakal selama mega. 7 pagi tu lagi maca pesan berat ngau pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai 2 pagi wai bakal selama nyapuh ke pagi kita ngau macam-macam topik ke di baik kita ya. Jadi kita kadakan nemu nama topik kita ke pagi tu tau melawak Facebook YFM udah tu lagi. Hanya katusun tau karitai awak pengerak pagi hari 1 ke hari tu. Bedah berkongsi ke berita bukai merindang kita dulu ya. Angau lagu-lagu ke nang udah di tusun disedia ke pagi tu. Lagu kedua hari Darren Sundang, Bujang Kenyalang.

0: mengasuh Bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bebadi Bacar Alun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin atau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: YFM. Sibu 87.6 FM.

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peninga ya. Kau dah tumu mendiang ke kami di YFM. Kau dah tumu gap ke pagi tu ya. Lebih lagi kita ke dekat Nurun Kawak atau ke kita ke BC Mindah ke pagi tu. Ya, lagu dari Phoebe Chloe Ahmad Sigat. Jadi itu mai kita berhati ke dulu mega ya. Berita-berita ke BC Ayan ba surat berita kita bedau ke macam pesan ba jam ke dua atau lagi. Jadi itu ngenang pemutus Rigata Baram ke tembok diatur kemari. Kalai perahu Terawan Mulu benerang 4 ya mujur bergelar champion ba paket trofi Raja Batang Beram Regatta 2026 sepengudah ngalah ke 13 tim ke Bukai ba lomba sepenyawah 1.9 km ba Sungai Beram kemari. Jadi perahu ke berumur 16 nya ngujung ke sidak tu boleh prais mata duit RM25,000 ngau trofi ya. Lalu penuduk nombor 2 ianya Singgah Tagal 2. Lalu belaga Lakin belaga 3 boleh penuduk nombor 3 ya. Jadi BC 14 buah perahu ke ngau masuk lombanya. Siti Ari lomba ke Madok Dianti Maya Regatta Beram 2026. Di prais ngagai sidak kemenang di suwa Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh ya, pengawal berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Penguang Mangkil. Okay, lalu ngaunya mega perahu Terawan Mulu mega dipadunya di champion ungkup kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak lelaki terbuka 30 ikut pengayuh dengan perahu Terawan Mulu 1. Lalu Terawan Mulu benerang 4 mega boleh gelar Piala Unity Beram Regatta Yayasan Perpaduan Sarawak. Hanya abah pemutus lomba ke Madok Besai ke diatur abah Regatta Beram 2026 ya ke udah tembok diatur kemari. Okey, lalu lebuh ke nutup pengerami Regatta Beram tau kemari mega Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak pengerja pengawal kasar immigration ngau pemerhati peruji Datuk Gerawat Kala madah ke Beram Regatta 2026 ngerikut ke Siti Agi pemujur ke udah mata lebih 20,000 ikut temuai tokoh mensia mayuh ke datai. Lalu mereka penguntung ke semak RM10 juta ngagai pilih menua merudik semancai 4 hari yang pengerami nyak diatur. Jadi ya madah ke Baram Regatta ukai semina platform berpekit bak lomba ai ajak tang meka platform dikena ngemansang ke ekonomi kau meka ngerapit ke kawal antara mensia mayu lebih haki di Baram ya. Jadi amadah ke BC 147 gerai bangsal berjual ke pemakai ngau meka kerap ke dibuka sepemancai programnya ke diatur ya ke ngerikut ke hasil jual RM76,000. Okey, nyak meka jakuk ke dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Mulu Datuk Gerawat Kala berlepuh yang akan tutup pengerami Baram Regatta 2026 tau ke mari ya. Okey, nya berita ke BC Ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Okey, lalu ba berita buka itu peninggal ya. Tu maka ke bakawal ngau sukan Commonwealth 2026
kemari Siti Agi Midul Emas Ungkup Malaysia diulih dari atlet Muhammad Aznil Bidin ba kategori 65 kilogram lelaki ya angkat berat ke ba kategori 299 kilogram. Okey, lalu pihak Mega Muhammad Aznil Bidin Mega berikut ke sejarah atlet Malaysia ke terubah tiga kali boleh medal emas bak sukan Commonwealth. Okey, hanya buka berita mana akan berkawal dengan sukan Commonwealth 2026 ke diatur bak Glasgow, Scotland ke berengkah hari 23 bulan 7 tu tadi ya. Nyentuk ke 2008-2026. Jadi Malaysia bisi ngancung ...59 iko atlet ke nyengkawam 22 iko atlet para ya. Lalu muka nakak dekat boleh 5 medal emas, 2 perak ngau 4 engkeraju bak pekit ke sekali tu ya. Lebih lagi bak acara angkat berat basikal, bowling padang, judo, powerlifting ngau meka olahraga ya. Okeynya tadi muka ngenang berkawal ngau sukan Commonwealth 2026. Okeynya diharap ke bala atlet kita boleh mayu hagi midul ba paket ke benong di atur ya. Okey lagi merindang kita ke pagi tu peninga. Selamat pagi kita ke mendiang ke YFM atau hari Ricky Anderson Linda. Pukul 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan berat ngau pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita ini.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, baca pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Duris Ana Libau tau ke Indah Rubi. Madah ke apa ya? Libau anak angkunya ya. Libau anak angkunya udah nadai kemari. Lalu niang libau anak angkunya tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Geliang Teban Limbang. Lalu maya nganjung pai ditetap ke agi. Jadi penerang ke siri agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngakai Doris balumur 014-921-5489 tau kenuju Agnes 010-927-7868. Jadi ya pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Sigan Kelati, rumah Tebang Lubuk Pasu, rumah Maxwell Tubai, rumah Hunyan Kerangan Mak, rumah Tum Tanah Mirah, rumah Libau Sepangah, rumah Jalin Rantau Kura, rumah Sundai Terima, rumah Imau Batu Sembilan, rumah Brian Meruyo, kaban belayan aba Temburung Skyu Ai Limbang ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke libau anak angkunya ya, libau anak angkunya tau ke apa Doris udah nadai. Lalu niang libau anak angkunya tau ke apa Doris tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Geliang Teban Limbang. Lalu maya nganjung pai ditetap ke AKM. Jadi pesan kedua tu ari ex tuai rumah Juna anak tadung madah ke ibu ya, Sumba anak Jambal ya, Sumba anak Jambal tau ke Indai Anal udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergila 28 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya, rumah Berangin Kemidan Asal, rumah Duleh Nenga Luau, rumah Balang Sungai Payan, rumah Manggi Tanjung Tapang, rumah Jigum Wong Alas, rumah Kerbau Lubuk Kepayang, rumah Ramjuta Belawang, rumah Luis Tanjung Ngawi, rumah Tama Nanga Melupa Krian, rumah Ogus Kawit Asal, rumah Daniel Kawit Bunsi, kaban belayan Babatan Rimbas Babu Debak Awi Krian Sebetan Kabo ngau mega kaban belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke siri agi kita tahu petelepon ngakai ex tuai rumah Juna nak tadung balumur 016-890-3078 tau kenuju Florence Saide 014-767-3938. Nah tadi pesan ke madah ke Sumba anak Jambal, Sumba anak Jambal tau ke Indai Anal udah nada ya. Lalu niang tu di Sungai Bala Mayu malam pergila 28 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, jadi nguyang agai pesan ke Siti tu hari tuai rumah Haji Anak Sang madah ke pengawal kata solid niang ajai anak ganiang ya ke dekat diatur yang berserarak bungai 31 hari bulan 7 2026 tila. Lalu kata solid tumu pagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Haji Ulu Betan Buku Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngakai tuan rumah Haji Ampu ba lumur 019-736-6400. Jadinya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang aja yang nak ganiang ke dekat diatur. Inya berserarak bungai lemai 31/7/2026 lalu ngeta sulit nya tumu pagi 1/8/2026 ya. Nya tadi mengkap pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu hari janeng ane engkaruang tau ke apa itu ya. Jadi pesan tu madah ke Madeline anak balan ya, Madeline anak balan tau ke inai teriak udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayu apa malam tu ngemka malam apa gila ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu lah ba penam SDNU Lubu Pelai Jalai Tekuk Pasai Siung Sibu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nanga Tabak, Nanga Siring, Nanga Beketan, Nanga Pu, Nanga Bilat, Rantau Kuyang Ulu Mujua, Batang Ait Kenawit, Rumah Suri, Nanga Temalat Sung, Rumah Kancing, Nanga Sekedai, Rumah Ikau, Nanga Sipan, ngau meka Kaban Belayan Kabuka yang kena ulih disebut di Tomakeng. Okey, lalu ni yang tu di sengai pe Bukit 5000 ya. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Madeline anak balan. Madeline anak balan tau ke inai teri ya. Udah nadai kemari ya. Lalu dekat di sengai Bala Mayuh malam malam tu lagi ngau meka malam pergi lah ba Bukit 5000 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah ba penam SDNU Lubu Pelai Jalai Tekuk Pasai Siwang Sibu nya tadi pesan maka ke bisi diterima okey lalu pesan ke Bukai tu Ari Diana tau ke Mei anak kaluang jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta solid ngemuain terbalu kenyang indaya inya dayun anak keleman tau ke bini tuai rumah sawi yang anak insu ke dekat diatur hari 4 tu ilak 30/7/2026 pukul 10 pagi abak rumah sedempu inya rumah lumur 63 lorong 1 Taman Gamang Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Bukung, Kandis, Danau Kumpang Pauh, Kumpang Langgir di Merakai, Nanga Kumpang Kelampu, Seremat, Rasau Sayat, Bukit Tungku San Panjai, di Bintulu Miri, Basi Tekaluang, Liu Ijo, Pedalai, Tanjung Bak Tawai Pak Langkang Ulu, Langkang Ilik ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 011-572-572-0814 tahu ke 019-391-4015 ya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit ni yang dayun anak keleman atau ke bini tuan rumah sawi yang anak insu ke dekat diatur hari 4 tu ilah 30/7/2026 pukul 10 pagi apa rumah sedempu hanya rumah lumur 63 lorong 1 Taman Gamang Sri Aman. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan madah ke Michael anak gasuang tahu ke jemaat Michael anak gasuang tahu ke jemaat udah nada ayam lalu niang tu dekat di sengai pe rumah sedempu inya pe Tanjung Sap ya lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah ba pendam Bukit 5. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai CD anak kasung bak lumur 013-826-6818 tahu kenuju Christina anak kasung 014-676-8674. Ya, tadi pesan uju Kapan Belayan ba Sungai Empit, Merdang, Melaban, Sungai Nibung, Lubuk Meranti, Rembus, Senangi, Sungai Buloh, Temiang, Keniung, Empelas, Sungai Lingkau, Tebuan, Ngau Megak, Kaban Belayan Kebukai, ke anda ulih disebut itu magang. Madah ke Michael anak Gasung tau ke Jemat udah nada ya, lalu di dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah sedempu nya ba Tanjung Sab malam pergila, lalu dekat kubur kari 3 tu elak ba pendam Bukit 5. Okey, hanya tadi mega pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Dah terlalu aku nampung maca pesan kabukai. Saya ngetu dulu mendiang ke lagu hari tu di tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
2: Okey, ngenatai ke pesan ke bokai ari peninggal kita. Pesan ke sekali tu ari Henry semua yang nak band. Jadi madah ke... dari anak band ya, dari anak band udah nadai nyadi niang tau dekat di Sungai Pala Mayu lah. Apa rumah menyadi ya Easter anak band malam tau lagi ya, lalu dekat dikubur ke pagi pergila apa pendam Muyan Lidang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Henry semua yang nak pen berlumur kusung 17 kusung 7789 243 atau kenuju Kennedy yang nak pen kusung 16 535 1080. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berulu Rimbas Semada Sebangkoi Jaya Mawang Semuncan Menyang, Palai Ringin, Merakai, Sungai Turung, Rembus, Entingan, Sabang, Merdang, Sampun, Semawang, Sungai Bulu, Sebuyau, Sungai, Engau Muka Kaban Belayan ke Bokai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke dari anak band. Dari anak band udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah menyadi ya. Inya ba rumah Easter anak band lalu dekat kubur ke pagi pergila ba pendam Muyan Lidang Iban. Okey, nya tadi muka pesan ke diterima ari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu ari Cikgu Steven Ayum madah ke binia ex konselor Mindalian anak ugam ex konselor Mindalian anak ugam udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 28/7/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah jelum Sebangkoi lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam Anglika Madur bin Tangur. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Musyid rumah Laka rumah Jessica ngah rumah Hanggi di Ulu Serikai, Barit, Beratung, Ruban, Seratu, Sungai Pauh, Ulu Pauh, Bayung, Minus, Ngau Sari Serikai, Kaban Belayan di Pakan, Sibu, Bintulu, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Temagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Cikgu Steven Ayumpu, berlumur kusung 111 297 7798. Hanya tadi pesan madah ke ex konselor Mindalian anak ugam tau ke Indaya udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah jelum Sebangkoi lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba penam Anglika Madura. Okey, nya tadi pesan ke diterima muka hari peninggal kita lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya hari masing anak Juhai madah ke ngeta sulian niang reku anak pandan ke dekat diatur ianya nguan uliat 8 hari bulan 8 2026 lalu ngeta solid nya pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 2026. Jadi pengawal tu dia tu ba rumah sedempu nya ba rumah Grace Saitun Jalai Salim Mustaba Wasibu. Okey, pesan tu nuju kapan belayan di Bukung Ranan Macan Nangalipus asal Kenawit di Sibu Suung Germai kapan belayan ba rumah ado nanga tada Kenawit nanga Salim Ulu Salim Bungan di Kucing ngau kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri Aki kita tahu bertelepon ngagai Riki ya Kusung 111 474 2569 tahu kenuju Masiang ya Kusung 12 258 4526 ya. Okeynya tadi pesan mega ke bisi diterima hari peninga kita madah ke pengawal kata sulit dia ngereku ana bandan ke dekat diatur nya pagi 9 hari bulan 8 2026 hari Minggu ba rumah sedempu inya ba rumah Grace Itun Jalai Salim Stabau Sibu okey nya tadi mega pesan ke bisik mega diterima dari peninga kita lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari landai ane budan tau ke ade pesan tu madah ke laki ya Ali ane bundar ya tau ke apa istibin udah nadai mega lalu niang tu dekat di sengai bala mayu ya malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah Charles merupi tansang lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu lah ba pendam Saka. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Saka temawai lubu nyelutung buyung entana melaban jugir nangaban ngau buka kaban belayan ke buka yang kena ulih di sebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon agak umur 019-283-0304 yang nuju dul tau ke nuju danguh 013-319-8241 yang tadi pesan madah ke Ali anak bundar tau ke Gayet ya udah nadai lalu dekat di sengai Pala Mayu malam pergila Pak Rumah Sedempu ianya Pak Rumah Charles Samrupi Tansang lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah Pak Pendam Saka ya. Okeynya ke pesan ke maka bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi awak no maca pesan berat atau ke pesan berbatang nya apa awak ngela tengah hari ngamaga sada lemai ya di YFM. Okey tu Siti Agil lagu hari Igu Anthony meligai pengerino. Bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi.

Kat rumah tu batang berita. Jemaah baru rakyat Sarawak dekat ke perintah timai pemansang ngangkat ke tikas penghidup. Jakut timadah ke komuniti Dayak di Kelawong bak pentadbirannya ndak amat. Penumbuh ekonomi menua pesisir fokus ngagai pengawak bertanam bertupi jelur enggak agro pemakai. Selamat pagi bulan ngaku Nancy Tambung bawa berita pagi YFM kena 27 hari bulan 7 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

Rakyat Sarawak diatur dekat ke perintah diulih Mai Pemansang serta mengangkat ketikas penghidup Sedak. Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Dato' Patihi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah gaya politik berpelasar ke bangsa Gau Jalan Pengarap dan kemana lagi berjeman baru terdiri ngena teknologi digital. Pengawal nyadi ketuai mesti berpelasar ke penemu kompetensi engkau penglurus ngagai semua rakyat ndak ngira penatai Sedak. PBB Mega mesti terus ngada ke ketua biak tiba penau serta berpenemu senentang sempekat Malaysia 1963. Ia mantai kejahkunya berkonvensyen khas PBB Zon Tengah di Sibu. Berpengawal sekesbaka dia Sekretari Besar PBB Datuk Sri Alexander Nantalinggi ningkah tuduh ti madah ke komuniti Dayak di Kelawang ke dalam pentadbiran Sarawak. Dalam jakuk di Pansut Kea, ia nyemetak madah ke komuniti Dayak terus dikandal ke ngau mayuh bengkah pangkuk pengawal strategik bak kedua renggat negeri ngau perintah besai. Tuduh tibakanya suah dibantai ke sepedau pengawal berpilih negeri seminak naratif etik dikena mecah ke penyerakup rakyat serta ngelemik ke perintah gabungan Parti Sarawak GPS. Mayuh bangsa Dayak diatuk ngiring mayuh macam agensi ngau institution etik nyengkawung company etik bisik kawal ngau perintah upis perintah, badan berkanun, raban penyaga pengelikun, ngau upis menteri, bak perintah.

pemberi servis ndak ngira bangsa. Pemansang buat sitat Konsil Negeri Dun Bukit Saban udah masuk renggat baru ngemerat ke pengawak negap ke aktiviti ekonomi sepengudah pemujur pengawaknya dia ke infrastruktur asas. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah nengah agensi pemansang bagi menua betung tiap bengkah sitat Dun dalam bagi menua betung udah diungkup ke nyentuk RM200 juta. Belanjanya diungkupkan dikenap jalai ke projek pemansang tip berpelasar ke guna siti-siti kandang menua. Tiap kaban Konsil Negeri Adun diberi kuasa otonomi tentu ke projek ke amat diguna rakyat bak sita sidempu. Ungkup Bukit Saban, tebal lagi pengawal infrastruktur asas nyau dekat tembuk kalai sekedap projek diatuk benung dikemujur ke. Berbangganya Dato' Amar Douglas, kepegak kaban Konsil Negeri Adun Bukit Saban, madah ke perintah fokus ngemansang ke sektor bertanam bertupi, ngau agro pemakai nyadi pengerembai penumbuh ekonomi menua pesisir. Pengawak ngemansang ke palan bilun berbuling Stolport, ngau agro park kemungkur urung 700 hektar pemesai, serta disikap ngau palan ngumpul proses enggau mungkus dekatnya di pengerandang penumbuh industri agro pemakai Bukit Saban. Nengah infrastruktur tu, orang bumai enggau orang lupik jelur ndak agi seminak nyual hasil mentah haja. Tang hasil bertanam ari menua tu boleh digumpul, diproses serta dibungkus enggau sistematik agi sepadau dikerembai datai bak market ke lebih luas. Lalu arinya boleh ngangkat ke daya bersemekih enggau rega komersial barang ke dihasil ke ari menua tu empu. Dia tu kita benda mendiang ke berita ari YFM. ...67.9% company ti berjisari baru pengawal gerembai ke sektor baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khas ungkup kategori jeep enggau pikap nya ari Sabah Sarawak Galabuan. Menteri Dagang Dalam Menua enggau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali madah penyampau tu mengukur 10,453 company enggau 18,538 buah perengkap pengangkut diregister di ketiga-tiga menuanya. Penyampaunya sebagi hari 15,388 company enggau 25,781 buah perengkap pengangkut keberegister dalam kategorinya di selampur menua Kenyau pengawal ngerembai Kenyak dilancar ke kena 3 hari bulan 7 tu tadi. UPS Menteri dekat terus bekerjasama rat enggau UPS Menteri Pekarawang, Perintah Negeri Sabah, enggau Sarawak, Kompeni Minyak, enggau semua raban ti bekaul dikena tentu ke SKDS seruran ditegap ke. Raban Pengintu Pengelikuan Orang Periman Malaysia APM bempu pangku pengawak nyadi agensi ti dulu agi nyadi ke bantu ngagai komuniti maya penusah nyadi ti berguna ke respon ti lengkas. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah tiap ikut raban ndak tahu ndak seruran ngenegap ke tikas professionalism disiplin enggau pengelandik diri. Tuk dan tuk ke sida ulip jalai ke tanggung pengawak enggak efisien, berintegriti serta bempu tanggungjawab. Yang natai ke jakut tu lebuh berjadi ke pekit CD Skill. Kedia tu berserimai enggak latih pengelandia bersepadu APM Sarawak 2026 di muka. Program tu berpelasar nyadi pelasar berguna dikena ngangkat ketika sedia raban APM dengan latihan intensif tinguji ke pengelandia penyikar tubuh enggau pengelandia sida napi penusah ngenyit penusah asal enggau operation abak lapangan. 8 tim ti mungkur urung 70 ikut raban ari mayuh bengkah pampang ari serata Sarawak bisik ngambil bagi bak latihnya. 550 tampang
kayu asal sudah ditanam Bak Rizab Kampung Sabal dengan program Tanggung Pengawak Ramah Korporat CSR. Diatur Kelab Pengintu Pengelantang

staf audit dalam UPS Premier Sarawak atau kerjasama UPS Kampung Sarawak JHS. Bisik 80 ikut pemesai engkau staf ngabik bagi buat programnya. Antara bangsa kayu ke ditanam ianya resak Abang Johari, kelimpah meranti pintis, meranti putih, engkau meranti temaga. JHS dalam penerang media madah ke inisiatif tu sebagai hari program mulai ke pemanah landscape kampung, ngintu kandang kampung serta ngetan ke biodiversity Sarawak. Berita di Kepnodi. Perahu Terawan Mulu benerang 4 mujur nampak gelar champion bak pekit Piala Raja Batang Baram Regata 2026. Pengudah ngalah ke 13 sidak pemekit bukai dalam lomba penyawah 1.9 km di Sungai Baram kemari. Perahu tinggenak lumur 16-nya ngujung ke sidak menang prais mata duit RM25,000 enggak trofi. Penuduk lumur 2 singgah tagal 2 lalu lakin belaga 3 bak penuduk lumur 3. Bisik 14 buah perahu ngemasuk lumbaknya Siti Ari Lumbak ke Pemaduk Dianti Maya Regata Baram 2026. Perais sidak tik menang disuak Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah gau perintah lokal Datuk Dr. Penguang Manggil. Terawan Mulu Megak dipadunya di champion ungkup kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak Lelaki Terbuka 30 ikut pengayuh dengan perahu Terawan Mulu 1. Terawan Mulu benerang 4 Megak boleh gelar Piala Unity Baram Regata Yayasan Perpaduan Sarawak. Kena kunjung ke berita batang berita di Baca Baru. Jaman baru rakyat Sarawak dekat ke perintah ti mai pemansang ngangkat ketikas penghidup. Jakut ti madah ke komuniti Dayak di Kelawang bak pentadbirannya nda amat. Penumbuh ekonomi menua pesisir fokus ngagai pengawak bertanam, nupi celu enggau agro pemakai. Tunakah kita mendiang ke berita pagi sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinamati.

0: Gulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 27 Harbulan 7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching, udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud mengudahkan ditukar nama Ari Padang Central. Padang tu ngembuan nilai sejarah ketinggi ketigal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Peruji mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jauh neret ati serta moden. Pemesai padangnya dua kali lipat besar lagi Ari Kuda dimungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumut sertai ting ujung kianya dipalan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai berutanah ti bersambung ke padang ngau Dewan Tun Abdul Razak ngemudah ke peminah Mansia Mayuah ti bisi datang ngagai padang tu. Bisi datang ngulup pengawak berjadi ke padang merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jaku sarito ianya juntah J-U-N-T-A-H juntah. Reti juntah ianya beda pemanyai utai siti ngau utai siti nak belak pemanyai bertingkah

0: bisi panjai bisi panda. Tuk surah di kesemak ke baka tuntun utai ti degagak baka utai dianyam ramu tau ke gelegar. Contoh, genteran leka jakuk ke terubah. Ramu ti degagak ke gelegarnya nak tau nak dikerat sebelah laban ti berjuntah. Contoh, genteran leka jakuk ti kedua. Mayuh juntah beman ti dilit nuannya. Mayuh kena umas pemanyai maya dianyam. Nyak nakak seleka jakuk sareto ianya juntah.
1: Seleka jakuk sareto tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban, Nano Rindu.
5: Akik, Cakenya.
4: Kokluk Melanau.
2: Oku, Nya'a Bidayo.
6: Ambo, orang Kelate.
7: Wosu, Huaren.
8: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nak leguna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
9: Bersantuk Ari YFM.
10: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
11: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Nama Mak Adi, dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
5: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Gautiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngotiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Saran.
6: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggak semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Pagi Rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi, ia suah nulung tak kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak lihat nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gijin, nanti telefon. Tapi bisa telefon berapa akun, kak sama meh.
1: Ya, amat. Maka dia tahu. Tanggutanya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke apa inai ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix